0: dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Seret Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizky, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizky menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
3: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
2: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
4: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
2: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
1: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsya mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di
7: bagian dari menindaklanjuti
6: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode 1 tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam 1 tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi Bidang Kepemudaan dan Startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
8: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu program Sani. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama AGI dan juga aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkom Digi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
10: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat, apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
10: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I like to say congratulations to the Indonesia people that stand to the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups of Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community, to say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelonti hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan Kedutaan Besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day, Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal

0: Partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
2: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
1: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 59 untuk ASEAN. Thank you.
4: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
5: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
4: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
5: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
4: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
5: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
4: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
5: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
4: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
5: Iya, benar. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
4: Iya, Tin. Setuju banget.
5: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia.

saudari terkasih, selamat pagi. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita bersama mendaraskan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ada saatnya ketika iman kita itu terasa kecil, ketika doa tidak langsung dijawab dan harapan yang mulai hilang. Kita mau terus percaya tapi juga terus bertanya. Kita mau terus berharap tapi juga merasa ragu. Di situasi seperti inilah sabda Tuhan hari ini mau menanggapi kita, bukan dengan jawaban yang cepat, tapi dengan undangan untuk melihat kembali apa artinya percaya. Dan di tengah pergulatan ini, hari ini gereja memperingati Santo Dominikus, seorang imam dari Spanyol pada abad ke-12-13 yang memilih tetap menjadi terang ketika situasi di sekitarnya tampaknya gelap. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi gerejamu Santo Dominikus, pewarta ulung kebenaranmu. Semoga doa dan ajarannya menolong gerejamu untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari Nubuat Habakuk. Tuhan, bukankah Engkau Allahku sejak sedia kala? Bukankah Engkau yang Maha Kudusku, yang takkan mati? Tuhan, Engkau telah menetapkan bangsa Kasdim sebagai penghukum. Ya gunung batu, Engkau telah menunjuk bangsa itu untuk menyiksa kami. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Engkau tidak tahan memandang kelaliman. Bagaimana mungkin Engkau sekarang memandangi orang-orang yang bernubuat khianat dan berdiam diri bila orang-orang fasik menelan orang yang lebih baik? Engkau menjadikan manusia seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada tuannya. Mereka semua ditariknya dengan kail, ditangkap dengan pukat, dan dikumpulkannya dengan payang. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya ia mempersembahkan kurban untuk pukatnya dan membakar kurban untuk payangnya. Sebab berkat alat-alat itu, pendapatan mereka mewah dan rezeki mereka berlimpah-limpah. Itukah sebabnya maka mereka selalu menghunus pedang dan membunuh bangsa-bangsa tanpa kenal belas kasih? Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri terus pada menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan disabdakan Tuhan kepadaku dan apa jawabnya atas pengaduanku. Maka Tuhan menjawab aku demikian. Catatlah penglihatan ini. Guratlah pada loh batu agar mudah terbaca. Sebab penglihatan ini masih menanti saatnya, namun segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya terlambat, nantikanlah. Akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Orang yang mencari Engkau tidak Kau tinggalkan, ya Tuhan. Orang yang mencari Engkau tidak Kau tinggalkan, ya Tuhan. Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Orang yang mencari Engkau tidak Kau tinggalkan, ya Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidaklah Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Orang yang mencari Engkau tidak Kau tinggalkan, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion.
beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab dialah yang membalas penumpahan darah, karena ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Orang yang mencari engkau, tidak kau tinggalkan, ya Tuhan.

Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung itu akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu.

Banyak dari kita yang mungkin pernah mengalami momen ketika doa-doa kita itu terasa percuma. Kita sudah berusaha, sudah memohon, sudah percaya, tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Situasi seperti ini mungkin mirip dengan pengalaman para murid dalam Injil hari ini. Mereka ingin menolong seorang anak yang menderita, tapi mereka gagal. Mereka bingung, mereka tidak mampu, merasa tidak mampu, dan mungkin juga merasa Tuhan itu jauh. Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana.'" Yesus seolah berkata bahwa bukan tentang besar atau kecilnya iman kita, tapi tentang penyerahan diri kepada rancangan Tuhan yang dapat memindahkan gunung yang menghalangi langkah kita. Pergumulan murid-murid ini sepertinya juga mirip dengan pergulatan Nabi Habakuk dalam bacaan pertama tadi. Ia melihat kekacauan, ketidakadilan, dan kehancuran. Ia seakan bertanya, "Sampai berapa lama lagi, Tuhan?" Tapi Tuhan tidak menjawab kapan persisnya. Tuhan mengajak Habakuk berdiri di menara penjaga, tempat seseorang menunggu dengan iman. Dan Tuhan berkata, "Orang benar akan hidup berkat imannya." Habakuk belajar bahwa iman bukan kemampuan memahami segalanya, tapi keberanian untuk tetap berdiri, tetap berharap, meskipun belum melihat jawabannya. Hari ini kita memperingati Santo Dominikus, imam yang hidup di tengah situasi yang penuh dengan kebingungan iman. Ia melihat banyak orang tersesat tetapi tidak menyerah kepada kegelapan. Dominikus memilih untuk menjadi terang melalui doa, pewartaan, dan hidup yang sederhana. Ia tidak memiliki kekuatan besar, tapi ia memiliki iman yang teguh. Iman yang membuatnya mampu menyalakan harapan di hati banyak orang. Seperti para murid, seperti Habakuk, seperti Santo Dominikus, kita pun dipanggil untuk memiliki iman sebesar biji sesawi. Iman yang cukup untuk bertahan, cukup untuk berharap, dan cukup untuk menyalakan harapan, bahkan ketika situasi di sekitar kita tampaknya gelap. Santo Dominikus, doakanlah kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Pengasih, berkenanlah menerima persembahan ini yang kami unjukkan kepadamu pada peringatan Santo Dominikus. Semoga berkat daya kurban ini kami engkau kuatkan sebagai pewarta sabdamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana engkau menggembirakan gerejamu pada peringatan Santo Dominikus, demikian pula engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan, engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu.

Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak Domba Allah.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa, pelindung umat manusia, pada peringatan Santo Dominikus ini, kami telah dipuaskan dengan daya sakramen surgawi. Semoga gerejamu yang dulu berkembang berkat pewartaan Dominikus, kini boleh mengikuti semangat baktinya yang tulus dan ditopang oleh doa-doanya. Kau perkenankan masuk dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

perasaan malu sudah tidak ada. Wah, repot. Karena itu di ayat ini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Tuhan katakan, Tuhan menyesal ketika Amos berdoa di Amos 7 ayat yang ketiga. Tuhan kasih kesempatan, kesempatan untuk bangsa Israel sadar, untuk bangsa Israel bertobat. Ayat ini untuk saya, ayat ini untuk Bapak, Ibu, Saudara. Kita mau setiap hari memiliki kesadaran yang tinggi. Jangan sampai kita krisis identitas. Tidak tahu diri siapa kita. Kita adalah anak-anak Allah, orang-orang yang dipercaya Yesus, orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Seharusnya hidup kita menjadi garam dan terang dunia. Tetapi kita bisa lihat melalui firman Allah, ayat-ayat ini yang akan membawa kita semua untuk kita alami pemulihan dari Tuhan. Firman Allah katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amos, Tuhan, bagaimana kondisi Yakub? Yakub yang kecil, apakah bisa bertahan? Kita baca lagi yang kedua, berseru kepada Allah dengan pengakuan. Kita baca Yeremia pasal 3 ayat yang ke-13. Yeremia pasal 3 ayat yang ke-13 demikian. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah pohon yang rimbun dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Allah menunggu, Allah menunda penghukuman itu, ya. Allah menunggu, Allah menunda penghukuman itu supaya bangsa Israel sadar bertobat. Supaya bangsa Israel punya pengakuan, mengakui aku salah. Mengakui kesalahan kita, keteledoran kita. Ayat ini punya penerapan kepada kita semua. Seringkali Allah gak langsung pukul, gak langsung selentik kita, ditunda. Supaya kita bertobat, sadar. Supaya kita ada di dalam pengakuan, mengakui segala kekeliruan kita, penyimpangan kita dari ketetapan-ketetapan firman Allah. Kita baca lagi Hosea 14 ayat 13. Hosea 14 ayat yang ketiga. Hosea 14 ayat yang ketiga demikian. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Tuhan akan memberi yang baik untuk kita. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahanmu sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Tuhan akan pulihkan juga dalam hidup kita yang rusak, yang tidak baik, yang mungkin belalang itu sudah masuk di hidup kita. Tuhan akan pulihkan ketika kita bertobat, ketika kita berseru dan mengaku kepada Tuhan. Dan firman Allah katakan ada penyesalan. Aku tidak lagi, Saudara. Aku tidak lagi, Tuhan. Aku tidak lagi melakukan kapok. Kapok. Ini yang perlu kita belajar. Jangan sampai kita tidak kapok dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Tuban. Dilakukan lagi, dilakukan lagi. Akhirnya Tuhan katakan, tidak ada maaf bagimu. Tidak ada maaf lagi bagi Israel. Tetapi pagi ini kita bisa melihat, Tuhan masih kasih kesempatan. Sehingga firman Tuhan dikatakan di Amos 7 ayat 3, tidak terjadi.
bukan berarti bangsa Israel terus mengembangkan kebiasaan buruknya. Tetapi Allah menunggu supaya kamu terus bertobat. Supaya Allah menunggu pengakuanmu. Allah menunggu penyesalan. Dan kita perlu ada di dalam kerendahan hati supaya Tuhan pulihkan. Kita baca Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57, lihat ayat-ayat ini saudara. Yesaya 57 ayat 15. Hargailah kasih karunia Allah, hargai panjang sabar Allah. Jangan kita berkata, aku nyaman, aku aman, aku baik-baik saja. Ya. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Yang bersemayan untuk selama-lamanya. Dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat. Orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Karena doanya Amos tidak terjadi. Kita bisa lihat dari ayat ini. Di Yesaya pasal yang ketujuh tadi dikatakan, maka menyesallah Tuhan. Maka menyesallah Tuhan. Ya. Maka menyesallah Tuhan, Amos 7 ayat yang ketiga, sehingga tidak terjadi. Tetapi yang perlu kita lihat melalui firman Allah, ada Amos yang sedang bersyafaat, ada Amos yang berdoa. Mari pada pagi ini kita mau membawa diri kita tetap ada dalam pertobatan setiap hari. Tetap ada di dalam kesadaran diri. Berseru kepada Allah dengan pengakuan. Berseru kepada Allah dengan penyesalan. Berseru kepada Allah dengan kerendahan hati. Rendah hatinya kita kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku perlu Engkau. Ayat terakhir. Jangan berbuat dosa agar pemulihan terjadi. Bukan berarti ketika ditunda penghukuman, Tuhan toleran, Tuhan kompromi dengan dosa. Tidak, saudara. Dosa tetap dosa. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Upah dosa maut. Tetapi ketika ditunda penghukuman, berarti masih ada kesempatan untuk dipulihkan. Kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua. Lihat ayat-ayat ini. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayat 3, perhatikan. Dan inilah tandanya. Nah itu saudara. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika lau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Tuhan mengampuni dosa kita, tapi kita perlu berhenti untuk tidak berdosa. Ayat 3, taat kepada perintah. Israel tidak. Tuhan kasih kesempatan, tidak terjadi, ditunda. Yang kedua, ditunda, tapi terus berdosa. Penglihatan ketiga. Tuhan katakan tidak ada maaf bagimu. Ayat yang keempat, barang siapa, perhatikan, berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran.
ketika kita berdosa, ada Yesus yang mengampuni dosa kita. Dan setelah diampuni, ada tuntutan moral, tuntutan firman Allah untuk kita taat perintah. Tuntutan moral, ayat 4, menuruti perintahnya. Ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Baca sama-sama, WL Singer ikut baca. Sama-sama, kalimat terakhir, 2, 3. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Penglihatan pertama, belalang ditunda. Penglihatan kedua, api ditunda. Penglihatan ketiga, ada tali sipat diukur. Oh, kamu gak hidup di dalam Tuhan. Penglihatan ketiga, tali sipat diukur. Ah, kamu gak hidup dalam Tuhan. Penghukuman terjadi. Melalui firman Allah pada pagi ini, masih ada kesempatan untuk dipulihkan. Mari kita yang ada, sadar diri, tetap ada dalam pengakuan, penyesalan, kerendahan hati, dan kita tetap taat dalam firman Tuhan. Sehingga kita akan dipulihkan, diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyi lagu terakhir, pulihkan, pulihkan.

saudara, ketika Tuhan kasih kesempatan untuk kita, jangan diabaikan. Kitab Galatia katakan, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang akan dituai. Panjang sabar Allah menanti untuk kita sadar diri. Untuk kita menghidupkan rasa malu. Panjang sabar Allah. Supaya kita mengakui ada perbuatan-perbuatan yang tidak layak kita lakukan. Dan kita perlu stop. Panjang sabar Allah mengizinkan kita untuk selalu menyesal atas perbuatan-perbuatan. Dan kita tetap rendah hati, rendah hati, rendah hati mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan pulihkan hidup kita. Kita nyanyikan nyanyian ini kembali.

0: Kenapa kami mengucap syukur Tuhan?
1: Haleluya Yesus.
0: Pagi hari ini kami boleh diingatkan
1: dengan
0: firman-Mu. Tujuan utama hidup kami adalah serupa dengan Engkau.
1: Haleluya Yesus.
0: Limpahi hati kami dengan penuh ucapan syukur Tuhan.
1: Haleluya Tuhan.
0: Penuhi hati kami dengan syukur Tuhan.
1: Haleluya Yesus.
0: Agar kami boleh menerima apapun kondisi kami Tuhan, dan kami bisa alami hidup kami dengan syukur-Mu. Kami menikmati sukacita Tuhan ketika kami boleh bersyukur di hadapan-Mu.
1: Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan.
0: Ya Allah, tilik setiap hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi.
1: Haleluya Yesus.
0: Pulihkan setiap hati kami Tuhan.
1: Haleluya Tuhan.
0: Biarlah standar hidup kami adalah standar hidup Tuhan Yesus. Standar hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai yang Kau ingini Tuhan. Ubah kami. Berikan hati kami seputih salju Tuhan. Agar kami bisa melepaskan kedagingan kami Tuhan.
1: Haleluya Yesus.
0: Tuntun kami ya Yesus.
1: Haleluya Yesus.
0: Jangan pernah meninggalkan kami, bahwa kami hidup selalu berkenan di hadapan-Mu. Bimbing kami Roh Kudus. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Keluarga, rumah tangga kami, Engkau yang menilik Tuhan.
1: Haleluya.
0: Curahkan kuasa sukacita itu Tuhan. Damai sejahtera dan Roh Kudus-Mu yang penuh kasih itu Tuhan melimpah dalam hati kami. Agar setiap kami melangkah, kami tidak salah jalan. Karena ada Tuhan yang selalu membimbing kami. Engkau ada setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika Roh Kudus selalu ada menuntun kami, kami tidak jatuh. Kau yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sudah pulihkan setiap hati kami Tuhan. Kami percaya kami pulang, kami membawa damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan kami pulang dengan hati yang baru karena Engkau sudah memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
2: Amin. Kita memberikan korban persembahan, kita nyanyikan nyanyi, pulihkan, pulihkan.

kesehatan untuk kami dipulihkan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, kekurangan kami. Hidupkan Tuhan rasa malu kami, sehingga kami tidak bermain-main dengan dosa dan tidak simpan-simpan dosa. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang ibadah pagi ini. Kuatkan, limpahi dengan segala kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami semua sudah memuji-muji Tuhan, sudah dengar firman Allah, kami sudah membawa korban hidup kami, korban syukur kami, korban waktu kami, korban perpuluhan kami, korban untuk kas rumah Tuhan. Berkati kami. Kalau kami pulang, lindungi di jalan sampai di rumah dengan selamat. Angkat tanganmu, tadahkan hatimu ke sorga. Angkat hatimu ke sorga, tadahkan tanganmu ke sorga. Terima berkat Tuhan. Akhir dari ibadah pagi ini, berkat Allah Bapa, kemuliaan, kelimpahan dari Bapa, pemeliharaan, perlindungannya, hikmat dan anugerah yang sempurna dari Allah Bapa turun ke atas kita semua. Kasih sayang, kasih karunia, penyertaan Yesus Kristus menyertai perjalanan umat-Mu. Kekuatan besar, sukacita, semangat, damai sejahtera, penghiburan dari Roh Kudus turun ke atas kami mulai saat ini sampai Maranatha. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyi kornya, ubah hatiku seperti hatimu. Nanti Bapak Hermawan tutup dalam doa.

0: sudah dipulihkan dan Kau menjadikan kami ciptaan yang baru.
1: Amen.
0: Terima kasih Bapa, mampukan kami hidup benar dan sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya
1: itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Adat ini? Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
3: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga

0: sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
1: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

0: Putri Salju dan 7 Kurcaci. Pada suatu masa, hiduplah seorang ratu yang baik hati pada sebuah istana seputih salju dikelilingi hutan ajaib. Tatkala menatap butiran salju yang turun di tengah musim dingin yang beku, sang ratu melamun. Terdengar suara anak-anak yang tengah bermain salju di luar istana. Ia membuka jendela agar dapat melihat mereka, dan angin menerbangkan sapu tangan merah kesayangan sang ratu. Sapu tangan itu jatuh tepat di atas boneka salju yang sedang dibuat anak-anak itu. Mereka melambaikan tangan dan berterima kasih kepada sang ratu.
1: Ku berharap memiliki seorang anak perempuan dengan kulit seputih salju, bibir semerah buah ceri, dan hati yang mulia.
0: Waktu berlalu, dan impian sang ratu baik hati menjadi kenyataan. 9 bulan kemudian, yang telah lama didamba terwujud, sang raja dan ratu memperoleh seorang bayi perempuan paling cantik di seluruh dunia. Dan mereka memberinya nama Putri Salju. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Putri Salju masih sangat kecil, sang ratu wafat dan menjelma menjadi bintang di langit. Beberapa tahun kemudian, ayah Putri Salju menikahi seorang wanita bernama Hela. Raja terpesona pada kecantikan ratu barunya ini. Dan tidak menyadari bahwa ia merupakan wanita yang sombong dan angkuh.
2: Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini?
3: Kau, ratuku, engkaulah wanita tercantik di negeri ini.
2: Tidak ada yang sanggup menandingi kecantikanku.
0: Putri Salju tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Ayahnya, sang raja, akan melakukan sebuah perjalanan jauh bersama prajuritnya dan memeluk dengan erat putrinya sebelum ia berangkat.
3: Jangan bersedih, Putri Salju. Ayah pasti pulang.
0: Pada suatu hari, si ratu jahat Hela memanggil pengurus rumah tangganya, Duncan.
2: Buka tirai cermin ajaibku, Duncan.
0: Gerak-gerik Duncan sangat kikuk, sehingga tirai penutup cermin jatuh menutupi dirinya.
2: Dasar bodoh! Keluar kau sekarang!
0: Sang ratu mengagumi dirinya sendiri di depan cermin, lalu berkata,
2: "Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini?"
0: Cermin ajaib menjawab,
3: "Yang mulia, engkau bukan lagi merupakan wanita tercantik di negeri ini. Putri Sajulah yang tercantik."
0: Hela menjadi sangat marah.
2: "Tidak mungkin! Tak seorang pun mampu melebihi kecantikanku!"
0: Segenap istana seolah terguncang mendengar amarahnya. Hati jahatnya ingin membinasakan kecantikan Putri Salju. Ia membuat rencana dan memerintahkan pemburu kerajaan untuk membawa Putri Salju ke hutan ajaib, lalu membunuhnya.
2: "Dan bawa jantungnya ke hadapanku."
0: Putri Salju mempercayai pemburu kerajaan dan bersedia ikut bersamanya ke hutan. Dalam perjalanan, ia melihat seekor burung terluka terkulai di tanah. Dan Putri Salju mengangkat tubuh burung malang itu untuk membantu menyembuhkan sayapnya. Di belakangnya, pemburu istana tampak menyelinap dan mengeluarkan busur dan anak panah untuk memanah Putri Salju. Ditariknya busurnya dan mulai membidik. Namun ia melihat gadis baik hati sedang mengobati seekor burung yang terluka itu. Lalu berpendapat adalah sebuah kesalahan membunuh Putri Salju.
3: "Putri Salju, ia memerintahkanku untuk membunuhmu. Namun hamba tidak sanggup melukai gadis sebaik engkau."
4: "Siapa yang ingin membunuhku?"
3: "Ratu Hela, engkau harus melarikan diri dan bersembunyi."
0: Pemburu memutuskan untuk mengelabui ratu dengan membunuh seekor babi hutan. Jantung babi hutan itulah yang akan ia berikan pada ratu, sehingga ratu mengira putri sudah wafat. Sang putri sangat ketakutan dan berlari memasuki hutan yang gelap. Ia berjuang melawan cabang-cabang pohon tajam dan menghadapi kelelawar di malam hari hingga tak sanggup lagi berlari. Ia rebah pada sebuah pohon dan tertidur di tengah hutan ajaib yang dingin dan gelap. Begitu sampai di istana, pemburu segera menemui sang ratu.
5: Hamba telah melaksanakan perintah paduka.
0: Ratu Hela meraih kotak itu dan memeriksa jantung di dalamnya. Ia percaya putri salju sudah wafat dan tawanya terdengar pada setiap penjuru istana. Tatkala mentari terbit, putri salju terbangun di tengah hutan. Dan tampak di hadapannya sebuah rumah mungil yang cantik. Dengan taman gerbang mungil dan pagar kayu. Jendela-jendela mungil dilengkapi bel pintu dan pintu bundar berwarna hijau. Ia membunyikan bel, namun tidak ada yang menjawab. Kala ia akan mengetuk, ternyata pintunya tidak terkunci. Segalanya serba mungil di dalam rumah tersebut, seolah ia sedang berada dalam sebuah rumah boneka. Panci-panci mungil, sendok-sendok mungil, juga gelas-gelas. Saat ia menemukan semangkuk kecil sup, ia merasa sangat lapar sehingga memakan sup itu. Kemudian tertidur di atas sebuah tempat tidur mungil. Tak jauh dari sana, para pemilik rumah itu baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka dan pulang ke rumah.

0: Begitu mereka masuk rumah, mereka merasa ada yang salah. Sehingga mereka berjalan pelan-pelan dan berbicara dengan berbisik.
1: Seseorang telah memakan rotiku.
2: Seseorang telah menggunakan piringku.
3: Ada seseorang tidur di kasurku. Gadis yang sangat cantik.
4: Waduh, lampunya.
1: Tangkap
4: lampunya.
1: Tangkap lampunya.
4: Tangkap
1: lampunya. Waduh. Tangkap. Yikes.
2: Wah. Shh. Dia bangun. Dia bersembunyi di balik selimut. Jangan takut, gadis kecil. Kami adalah 7 kurcaci. Namaku Ace. Dan ini adalah Jolly, si pemarah, si penasaran, si kocak, si pemalu, dan si pemalas.
5: Aku Putri Salju. Maaf, aku keluyuran di rumah kalian.
0: Putri Salju menceritakan segalanya. Dan para kurcaci ikut merasa sedih mendengarnya. Mereka mengizinkan ia tinggal bersama mereka dengan satu syarat.
2: Kami sangat gemar bernyanyi. Apa kau memiliki suara yang merdu, Putri?

0: pada sebuah negeri lain yang jauh. Hiduplah seorang pangeran muda nan rupawan. Ia bernama Pangeran Antoine. Ia gemar duduk di luar pada malam hari menatap bintang-bintang yang mengingatkannya pada orang-orang yang dikasihinya. Pada suatu malam, ia melihat wajah putri salju pada langit berbintang dan merasa harus menemukan gadis itu. Seorang peri mengatakan bahwa sang putri dalam bahaya, lalu memberi kalung ajaib berbentuk hati pada pangeran. Pangeran Antoine mendatangi kuda kepercayaannya dan melakukan perjalanan mencari wajah cantik yang dilihatnya di langit. Sementara itu di istana, Ratu Hela yang jahat kembali berhadapan dengan cermin ajaib.
1: Dankov, buka tirai cermin ajaib. Coba kita lihat kecantikanku.
0: Dankov masuk, namun tirai itu tersangkut pada cermin dan ia hampir saja menjatuhkannya. Dankov benar-benar pesuruh yang kikuk. Selalu di saat paling penting, ia menjadi canggung dan kikuk. Sang ratu menjadi merasa terganggu oleh sikapnya. Saat Dankov berlalu, Ratu Hela bertanya kembali pada cermin ajaib mengenai kecantikannya.
1: Wahai cermin ajaib, siapakah yang tercantik di negeri ini?
2: Ampun yang mulia, namun putri salju yang tinggal bersama 7 kurcacila yang tercantik di negeri ini.
3: Ah, tidak, tidak!
1: Kukira putri salju sudah mati.
0: Ratu terjaga sepanjang malam, membuat rencana untuk benar-benar membunuh putri salju. Ia berkesimpulan, cara terbaik adalah dengan menyamar, sehingga ia mengubah dirinya menjadi seekor kelinci mungil. Di pagi hari, para kurcaci pergi bekerja. Satu persatu mencium pipi putri salju dan berangkat ke pertambangan. Mereka mengingatkannya untuk berhati-hati saat seorang diri di rumah.
2: Putri, jangan membuka pintu untuk orang asing. Tidak aman.
0: Hutan tampak sangat damai. Putri salju menyirami tanaman bunga di kebun. Sang putri melihat ada seekor kelinci kecil yang tampaknya terluka duduk di kebun. Ia gendong kelinci itu dan dibawanya masuk ke rumah. Ia membalut kaki kelinci yang terluka dan membiarkannya beristirahat di bawah sinar mentari di atas tempat tidur kurcaci. Kelinci kecil tampak tertidur. Namun begitu putri berlalu, si kelinci membuka mata dan melihat sekeliling. Lalu ia melompat, melompat, dan melompat. Kemudian berubah kembali menjadi Ratu Hela yang jahat. Ini sesuai seperti yang direncanakannya. Dituangnya racun berwarna ungu di atas bantal, membayangkan putri salju tidur di atasnya dan binasa karena racun. Putri salju merasa sangat lelah bekerja di kebun dan masuk ke rumah untuk beristirahat. Saat ia hampir merebahkan kepalanya di atas bantal beracun,
4: Putri salju!
5: Putri salju!
0: Saat itu ia mendengar para kurcaci sudah pulang. Putri menyambutnya di pintu. Dan setelah menikmati makan malam yang lezat, mereka berdansa semalaman. Putri salju tertidur di depan perapian. Dan untung saja begitu. Karena jika tidak, pasti sang putri sudah tertidur di atas bantal beracun. Kala ratu telah kembali ke istana, Dankov masih tidur saat menjaga pintu bagi sang ratu. Merasa rencana jahatnya sukses, ia kembali berhadapan dengan cermin ajaib.
2: Ratuku, putri salju yang hidup bersama 7 kurcaci, lebih cantik daripada yang mulia.
1: Ah, tidak! Tidak, tidak, tidak! Aku yang semestinya paling cantik di negeri ini! Aku harus membuat rencana untuk membunuh putri salju.
0: Beberapa hari kemudian, ketika para kurcaci bekerja, putri salju sedang menjahit pakaian para kurcaci. Lalu, didengarnya pintu diketuk. Pintu depan diketuk 3 kali. Putri salju mengintip di balik pintu untuk melihat siapa yang mengetuk. Dan ternyata adalah seorang wanita buruk rupa membawa sekeranjang apel.
6: Siapakah Anda?
5: Aku seorang pedagang.
4: Aku memiliki apel yang lezat, nak. Berkenankah kau untuk mencicipinya?
0: Pada awalnya, Putri Salju takut untuk membuka pintu. Namun ia menyukai apel merah.
4: Ini, nak. Kau nikmatilah, gadis cantik. Ini gratis untukmu.
0: Putri Salju menerima apel yang disodorkan si wanita tua. Dan mencicipinya. Apel tersebut sudah diberi racun. Putri terjatuh sebelum sempat berteriak minta tolong. Di ujung jalan, Pangeran Antoine membawa kudanya beristirahat di bawah naungan sebuah pohon. Ia telah melakukan perjalanan jauh demi bertemu dengan wajah cantik yang dilihatnya di langit. Tak jauh dari sana, ia melihat seorang wanita tua sedang berjalan. Saat ia akan bertanya, tiba-tiba wanita itu berubah wujud menjadi ratu jahat Hela. Pangeran dan kudanya sangat terkejut dan memutuskan untuk tidak jadi menanyakan jalan padanya. Pada tengah malam, kala para kurcaci tiba di rumah, mereka melihat Putri Salju terbaring kaku di lantai rumah. Mereka sangat sedih. Hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka membuat peti mati dari kaca untuk Putri Salju dan membawanya ke atas sebuah perahu menuju sungai terpanjang di negeri itu agar semua orang mengetahui kecantikannya. Di hilir sungai, pangeran yang tengah melakukan perjalanan dengan kudanya melintasi pinggir sungai, memperhatikan wajah yang berada di peti kaca dalam perahu. Ia langsung dapat mengenali wajah gadis itu. Sang pangeran sangat sedih. Namun tetap dibukanya penutup peti tersebut. Diambilnya kalung ajaib dari kantungnya dan mengenakannya pada leher sang putri.
5: Selamat jalan putriku. Bersinarlah bagai bintang dimanapun kau berada.
0: Namun saat itu juga, pangeran melihat Putri Salju bergerak. Kalung itu sungguh ajaib dan memberikan penghargaan pada pangeran akan kegigihannya dalam mencari wajah yang dilihatnya di angkasa. Putri Salju hidup kembali. Saat putri terbangun, ia takjub melihat seorang pangeran tampan berdiri di sampingnya, menyelamatkan jiwanya. Ketika mereka tiba di tepian dan kembali ke istana Putri Salju, ia dan Pangeran Antoine menceritakan segalanya kepada raja. Begitu raja mengetahui apa yang telah dilakukan Ratu Hela kepada Putri Salju, raja mengusir Hela dari kerajaan. Raja mengunci cermin ajaib dan semua barang milik Hela di ruang bawah tanah istana. Beberapa bulan kemudian, Putri Salju dan Pangeran saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Diselenggarakanlah pesta pernikahan yang indah di istana. Mereka mengundang para kurcaci dan merayakannya. Mereka hidup bahagia selamanya.
6: Tapi tidak jauh dari sana, Ratu Hela yang berhati jahat tinggal di sebuah gua yang gelap di balik gunung. Dia dan pelayannya Duncov telah dibuang ketika mereka mencoba membunuh Putri Salju. Dan sekarang Ratu Hela mempunyai rencana jahat baru.
7: Duncov, kali ini tidak ada satupun yang bisa menghentikanku. Aku akan balas dendam pada Putri Salju.
8: Ya, kau akan melakukannya, Yang Mulia.
7: Hai pelayan kerajaan. Katakan padaku, siapakah yang paling cantik di antara semua?
8: Kau, ratuku, yang cantik di negeri ini kecuali untuk...
7: Bodoh kau, Duncov. Tidak, aku harus menjadi yang paling cantik.

0: Keluarlah cermin hitam baru dengan kekuatan yang lebih besar.
1: Cermin hitam, bangunlah. Tunjukkan padaku letak hutan tempat kurcaci teman putri salju tinggal.
0: Dan Kof sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Cermin jahat baru melayang di depannya. Dikelilingi batu hitam berterbangan dan sebuah bingkai ungu yang runcing. Di dalam cermin itu, terlihat hutan tempat tinggal kurcaci. Tetapi wujudnya gelap dan menyeramkan. Hela menggapai ke dalam cermin itu.
1: Cermin hitam, tidak lagi di dinding. Ubahlah hutan kurcaci dan tangkap mereka semua.
0: Sementara itu, 7 kurcaci yang sedang bekerja sepanjang hari keluar dari pertambangan satu persatu. Pertama Ace kurcaci ulung, lalu Shy kurcaci pemalu, kurcaci pemarah angry, kurcaci bodoh silly, kurcaci penasaran curious, si periang jolly, dan si pemalas lazy.
2: Ini adalah hari kerja yang panjang.
3: Mari kita beristirahat. Mungkin bisa tidur sebentar di sini.
2: Tidak mungkin. Bangun, kita tidak bisa beristirahat. Kita harus pulang ke rumah sebelum menjelang malam.
0: Para kurcaci berjalan berbaris.

0: Si bodoh berjalan di barisan paling belakang. Ia melihat seekor gagak terbang di antara ranting pohon. Sebuah batu bersinar berada di mulut gagak itu. Konsentrasinya beralih dan mulai memanjat pohon untuk mendapatkan batu cemerlang di mulut burung gagak itu. Naik, naik, naik. Saat si kurcaci hampir menangkap gagak itu, pohon itu mulai bergoyang. Gagak itu kemudian terbang dan pergi. Ranting-ranting membalut tubuh kurcaci erat hingga tidak bisa lepas. Dan ia kehilangan topi hijaunya di sebuah cabang. Kurcaci lain tidak tahu kalau si bodoh tidak ada. Dan tetap berjalan. Sekarang si penasaran berada paling belakang. Lalu ia mencium bau kue pai yang lezat. Ia menutup mata dan berjalan ke arah aroma itu berasal. Sihir hutan itu membawanya ke cabang pohon dan kepalanya terbentur. Kemudian aroma magis hutan itu menutupinya dan membawanya pergi. Yang tertinggal hanyalah topi kuningnya. Para kurcaci yang tersisa akhirnya tiba di pondok kecil mereka di hutan. Sementara itu di kastil, Putri Salju mengumpulkan makanan kerajaan paling lezat untuk dibawa kepada teman-teman kesayangannya, 7 kurcaci.
1: Sayang, aku akan pergi ke hutan untuk mengunjungi teman-temanku, 7 kurcaci.
2: Berhati-hatilah karena helayan jahat bisa ada di mana saja. Aku mencintaimu, sayang.
0: Putri Salju memulai perjalanan panjangnya melalui hutan ketika seekor burung cantik datang dan hinggap di bahunya. Ia sepertinya mencoba untuk memperingatkan sesuatu. Burung itu terbang menjauh dan mencoba membuat Putri Salju mengikutinya.
1: Oh, aku mengerti. Kau mau aku mengikutimu? Baiklah.
0: Ketika Putri Salju mengikuti burung itu, ia menemukan topi hijau yang berayun di cabang pohon.
1: Tapi ini adalah topi milik kurcaci bodoh. Sesuatu yang buruk pasti terjadi padanya.
0: Sang putri terus mengikuti burung berwarna-warni itu. Kemudian ia menemukan topi kuning pada tumbuhan berduri.
1: Itu topi kurcaci penasaran.
0: Sang putri dan burung warna-warni bergegas ke pondok kurcaci. Para kurcaci sangat berharap ketika melihat Putri Salju.

0: Ah, Putri Salju, aku sangat senang kau datang. Kami tidak dapat menemukan si penasaran dan si bodoh. Tolong bantu kami. Kita harus menemukan mereka.
1: Mereka mungkin terjebak perangkap ratu jahat Hela. Kita harus menemukan mereka.
2: Si pemalu dan aku menunggu di rumah. Jika mungkin, mereka kembali.
3: Putri Salju, si Ulung, si Periang, dan si Pemarah mulai pergi mencari.
4: Jauh dari sana, pada gua ratu jahat di balik pegunungan, Hela dan pelayannya Dankov telah memenjarakan si penasaran dan si bodoh dalam kurungan.
5: Kalian akan dihukum karena membantu Putri Salju. Aku akan menghancurkan kalian dalam kegelapan hutan.
4: Hela berjalan kembali ke dalam gua dan menuju ke cermin jahatnya.
5: Cermin hitam, temukan Putri Salju dan teman-temannya. Ubah apa saja yang cerah dan hangat menjadi badai.
4: Putri Salju dan para kurcaci mengikuti burung warna-warni sepanjang jalan.
6: Tapi cuaca berubah buruk menjadi badai dahsyat.
4: Mereka terus melaju dalam gelap agar bisa menemukan teman-teman mereka. Mereka berjalan sepanjang malam, masuk dalam pegunungan. Burung warna-warni terus memimpin ke arah gunung untuk menyelamatkan para kurcaci. Dari tepi tebing, Hela yang jahat melihat Putri Salju dan kurcaci datang. Ia tahu mereka akan lelah karena harus melalui badai.
5: Aku tahu mereka akan datang. Dankov, semuanya sudah siap?
0: Ya, Ratuku, semua sudah siap.
4: Putri Salju dan para kurcaci kelelahan. Tetapi mereka harus terus mendaki. Ketika sampai di puncak, mereka melihat pintu masuk gua dan kurungan gantung di tebing berisi si penasaran dan si bodoh di dalamnya.
1: Kami akan segera menyelamatkan kalian.
7: Putri Salju, Putri Salju, ada cermin hitam. Dia memiliki cermin hitam di dalam gua.
4: Putri Salju berhati-hati memasuki gua. Di luar, Dankov mengawasi kurungan. Sementara itu para kurcaci saling berbisik, berencana untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Si pemarah menyelinap di belakang Dankov dan menutupi kepalanya dengan karung besar. Lalu si periang melepas perangkap. Tapi kurungan itu bergerak cepat sehingga membentur kepala Dankov. Tetapi untungnya pintu perangkap masih terkunci.
7: Kuncinya ada di leher Dankov.
0: Di sana, lihatlah. Ambillah, buka kurungannya.
4: Si periang mengambil kunci yang ada di leher Dankov dan segera membuka pintu perangkap. Si bodoh dan si penasaran berhasil diselamatkan. Tetapi di dalam gua, Putri Salju harus berhadapan dengan Ratu Hela yang jahat.
1: Hela, kau tak bisa menjadi cantik dengan menjadi jahat. Jika kau ingin menjadi cantik, kau harus ubah hatimu dan berhenti menyakiti orang. Kecantikan itu datang dari dalam hati.
4: Tetapi Hela jahat itu tidak menghiraukannya. Ia gunakan mantra ajaib sehingga matanya menjadi merah dan merubah jari-jarinya menjadi pisau tajam. Namun di belakang Hela, para kurcaci menyelinap untuk menyelamatkan Putri Salju. Hela mendekati Putri Salju, mengantarnya menuju ke arah cermin hitam.
5: Masuklah ke dalam cermin, Putri Salju. Maka kau akan menghilang ke dalam hutan yang gelap selamanya.
4: Si bodoh menyelinap di depan ratu yang jangkung itu. Dan yang lainnya mendorong dari belakang. Ia jatuh melewati Putri Salju, masuk ke dalam cermin hitam. Jeritan Hela membangunkan Dankov. Dia berlari ke dalam dan melihat Putri Salju di sebelah cermin.
0: Aku datang, ratuku, yang tercantik di seluruh negeri.
4: Mereka terjebak di dalamnya. Para kurcaci berlari dengan riang dan memeluk Putri Salju.
0: Terima kasih telah menyelamatkan kami, Putri Salju.
1: Kita harus menyingkirkan cermin ini. Kurcaci dan Putri membuang cermin dari atas tebing ke dasar sungai. Sekarang, mari kita pulang.
3: Akhirnya, si bodoh dan si penasaran berbahagia bisa kembali ke rumah lagi. Bersama dengan Putri Salju, mereka membuat makan malam yang lezat dan kemudian bersenang-senang.
0: Bagaimana caranya kau akan menghancurkan Putri Salju, Ratuku?
8: Jangan khawatir, Dankov. Aku masih punya rencana.
3: Di mana Putri Salju dan Pangeran Antoine tinggal. Keduanya saling mencintai. Di pagi hari, mereka berjalan-jalan bersama di taman. Sore harinya, mereka mengendarai kuda-kuda mereka. Di malam hari, mereka menari bersama di aula istana.
9: Putri Salju, kau sangat cantik. Kau menyinari hatiku di sepanjang malam.
1: Selama kau bersamaku, pangeranku, aku akan menyinari layaknya bintang. Mereka menikmati kedamaian di istana.
3: Sejak Ratu Jahat Hela terusir dan terkurung dalam hutan gelap. Tapi di dalam hutan gelap itu, Ratu yang jahat membuat istananya sendiri dari lumpur beracun. Abdinya yang ceroboh Dankov melayaninya dengan setia. Dan kini, Hela memiliki bola kristal ajaib untuk memata-matai Putri Salju.
5: Bola kristal di atas meja, perlihatkan Putri Salju jika kau mampu.
8: Aku benci Putri Salju, dia sangat cantik. Aku akan melenyapkan pangeranmu yang kau cinta dan kecantikanmu akan beralih merana. Takkan ada yang melebihi kecantikanku.
10: Kau memang lebih cantik dari semua orang, Ratuku. Kau bahkan lebih cantik dariku.
5: Keluar kau, Dankov! Aku tak sudi melihat wajah jelekmu.
3: Ratu jahat menatap melalui bola kristal saat pangeran meninggalkan istana. Hela memejamkan mata dan membayangkan rencana jahatnya. Lalu memanggil cermin ajaib yang masih berada di dasar laut.
8: Cermin hitam, gelap, bulat dan datar. Bergeraklah ke hadapan pangeran, menjadilah perangkap tak terlihat.
3: Cermin hitam ajaib menghilang dari samudra dan lalu berpindah ke depan sebuah pohon di jalan yang akan dilalui pangeran. Cermin berubah tak terlihat untuk memerangkap pangeran. Sementara itu di istana, teman-teman terdekat Putri Salju, 7 kurcaci, pergi untuk bekerja di pertambangan. Setiap pagi, Putri Salju mengantar mereka pergi dan memberikan ciuman.
1: Sampai jumpa, 7 kurcaciku. Pangeran menyewa kurcaci untuk menggali ke dalam tambang dan mengumpulkan batu mulia untuk istana.

0: Lihat, lihat.
1: Apa itu?
2: Wah, betapa bersinarnya itu.
1: Bodoh, apa yang kau lakukan? Kau mengacaukan semuanya.
2: Tunggu, tunggu. Di sini, lebih banyak di sini.
1: Hei, kau benar. Lihat ke sini pada batu.
3: Ketujuh kurcaci tidak tahu bahwa yang mereka temukan adalah debu ajaib yang berharga. Debu ajaib itu berkilauan, jadi mereka penuhi kantong mungil mereka dengan debu ajaib itu. Dan mereka kemudian kembali ke istana.
4: Hanya sedikit untukmu dan sedikit untukku. Kami pulang kembali ke istana.
3: Pada sisi lain istana, Pangeran Enswan dalam perjalanan mengendarai kuda putihnya, Prego. Ia memetik beberapa tangkai mawar merah untuk istrinya Putri Salju. Tiba-tiba, ia melihat bunga merah sangat cantik pada sebuah pangkal pohon dan memutuskan untuk memetik bunga itu.
5: Ayo, Prego. Tunggu di sini.
3: Tapi, pangeran tidak melihat cermin hitam ajaib di hadapannya. Saat menggapai bunga itu, tangannya tiba-tiba lenyap. Tetapi ia tetap melanjutkan, bergerak jauh dan lebih jauh ke dalam cermin tak terlihat itu. Hingga akhirnya ia tak nampak lagi. Kudanya Prego sangat terkejut dan ketakutan. Lalu berlari kembali ke istana secepatnya ia mampu. Di dalam cermin gelap itu adalah hutan gelap di mana pangeran terbaring di tanah. Ini semua merupakan bagian dari rencana Hela.
6: Pangeran Enswan yang tampan, yang tertidur di rumput. Kupengaruhi hatimu untuk melaksanakan satu tugas. Kumpulkan semua ingatanmu tentang putri saljumu dan lupakan segala tentangnya. Lalu layani aku dengan seluruh kemampuanmu.
3: Kemudian Pangeran Enswan terbangun, tetapi matanya berubah menjadi merah. Alam pikirnya telah melupakan putri salju. Dan ia dalam pengaruh mantra sehingga melayani si ratu jahat.
5: Aku harus patuh kepadamu, ratuku.
3: Sementara itu, kuda pangeran Prego melesat hingga mencapai istana. Ketika putri salju melihatnya tanpa pangeran Enswan, dia khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi. Prego, apa yang terjadi terhadap Enswan? Putri Salju menemukan ide. Ia berlari jauh ke sebuah ruang tergelap di istana, di mana cermin ajaib asli milik Hela terkunci. Cermin itu selalu berkata jujur, jadi ia akan memanfaatkannya untuk mengetahui di mana Enswan berada. Tujuh kurcaci sampai di istana tidak menyadari apa yang telah terjadi kepada Pangeran Enswan. Tetapi ketika mereka melihat Putri Salju berlari dan terlihat cemas, mereka pun ikut berlari dan mengikuti Putri Salju ke dalam ruang bawah tanah di mana cermin ajaib asli dikunci. Putri Salju berdiri di hadapan cermin ajaib.
7: Wahai cermin ajaib dengan dudukan emas.
3: Cermin ajaib tak menjawab. Putri Salju bertanya kembali.
7: Wahai cermin ajaib di dinding, jawablah panggilanku.
3: Akhirnya, cermin itu menjawab.
8: Kau mencari Pangeran Enswan. Hela sudah menangkapnya di hutan gelap.
7: Hela, sudah kukira dia ada di balik semua ini.
3: Lalu, bayangan dari cermin ajaib menghilang. Dan sebagai gantinya, Ratu Hela tiba-tiba muncul dalam cermin. Ketika kurcaci melihat Hela, mereka saling menutup mata dengan ketakutan.
6: Jika kau ingin pangeranmu selamat, masuklah ke dalam cermin untuk menemukannya.
3: Putri Salju mencintai Enswan dan melangkah menuju cermin. Tangannya menggapai cermin dan merasa ditarik oleh cermin itu masuk ke dalam hutan gelap.
9: Jangan pergi, Putri.
5: Berhenti.
3: Terlambat. Putri Salju tiba di hutan gelap. Petir menyambar langit. Pepohonan membara dalam gelap. Dan makhluk menakutkan merayap di kejauhan.
4: Apa yang harus kita lakukan?
3: Tujuh kurcaci tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun mereka setia kepada Putri Salju dan memutuskan untuk mengikutinya. Saat Putri Salju dan tujuh kurcaci berjalan menembus kegelapan hutan, beberapa kunang-kunang datang menghampiri mereka dan menerangi jalan. Dan ini sangat menguntungkan, karena mereka hampir saja berjalan lurus memasuki danau. Putri dan para kurcaci berhati-hati melompati bebatuan melintasi danau. Namun tiba-tiba, seekor gurita raksasa dengan 8 tentakel panjang keluar dari dalam air dan menyerang mereka. Makhluk itu menyambar para kurcaci satu persatu dan mengayun-ayun mereka bolak-balik.
0: Tolong, tolong, lepaskan kami, lepaskan kami.
3: Saat gurita akan menangkap putri salju, beberapa kunang-kunang terbang di sekelilingnya memberikan perlindungan.
7: Terima kasih kunang-kunang, terima kasih. Tolong selamatkan teman-temanku juga, bersinarlah lebih terang.
3: Kunang-kunang bersinar kuat dan lebih terang ketika mereka terbang di sekitar putri salju. Kunang-kunang terbang ke arah mata besar si monster.
7: Bersinar lebih terang lagi.
3: Monster itu terganggu dengan cahaya, lalu melepaskan para kurcaci dan mereka pun berhasil melarikan diri. Si monster gurita itu kembali ke dalam air.
2: Wow, terima kasih putri salju.
10: Oh, menyelamatkan nyawa kami.
7: Wow, kita harus lebih berhati-hati. Lihat itu, pasti istana Hela.
2: Wow, sebuah istana.
3: Di dalam istana, Ratu Hela memulai rencana jahatnya. Yang diperlukannya hanyalah seutas tali dari Dankov. Si ceroboh Dankov tersandung dan tali melilitnya. Dengan satu sentuhan, Hela memantrai tali dan melepaskan Dankov. Kemudian, Ratu memerintah Pangeran Enchuan menangkap Putri Salju dengan tali ajaib. Putri Salju dan para kurcaci akhirnya sampai di halaman istana. Enchuan telah berada di sana, berdiri dengan tangan dan kaki terikat. Putri Salju secepatnya membuka ikatan pangeran, tetapi itu sebuah jebakan. Saat ia menyentuh pangeran, tali ajaib berpindah mengikat tangan Putri Salju.
5: Aku menangkapnya, ratuku.
3: Kurcaci mencoba membuka ikatan putri. Tapi kemudian Ratu Jahat Hela muncul tepat di belakang pangeran.
11: Akhirnya aku berhasil menangkapmu, Putri Salju yang cantik.
7: Oh, kau sangat jahat, Hela. Kau memantrai dia dengan sihir.
3: Hela mulai berjalan ke arah Putri Salju untuk membinasakannya dengan api sihir. Api sihir mengelilinginya. Para kurcaci terkejut, tapi kurcaci bodoh berlari ke depan ratu dan mencoba menghentikannya. Namun ia tersandung, kantung mungilnya terbang ke udara dan debu ajaib dari pertambangan jatuh ke tangan putri. Dan tali itu terlepas.
7: Hah? Aku bebas?
1: Hei, lihat, debu yang kita temukan di tambang itu mematahkan mantranya.
7: Huh? Apa? Hah? Hah?
3: Saat Putri Salju menyaksikan apa yang terjadi, ia ingat bahwa kalungnya terbuat dari debu bintang. Jadi ia membuka tutup kalung, lalu meniupkan debu bintang ke arah Pangeran Enchuan. Kemudian pangeran terbebas dari mantra dan ia kembali menjadi dirinya sendiri.
11: Talinya, Dankov! Berikan aku tali ajaib!
3: Tapi Pangeran Enchuan lebih cepat dan menyambar tali itu, lalu melemparkannya ke arah Dankov. Tali ajaib itu mengikat Dankov dengan kencang. Kurcaci yang lain meniup debu ajaib yang ada di kantung mereka ke arah si jahat Ratu Hela. Dan debu itu memadamkan api sihir di sekelilingnya. Lalu kemudian Hela berubah menjadi patung batu. Lalu seluruh debu ajaib itu terbawa angin dan tertiup melintasi hutan gelap dan merubah hutan itu menjadi tempat yang indah kembali. Dan hutan itu ditumbuhi dedaunan, rumput, dan bunga-bunga yang rimbun. Hela telah berubah menjadi patung batu. Kejahatannya berakhir sudah.
12: Hore!
10: Hore! Hore!
3: Ya. Cinta dan persahabatan telah menjalankan perannya dengan baik. Putri Salju, Pangeran dan 7 kurcaci kembali ke istana dan segalanya menjadi indah dan damai seperti sedia kala.

0: Satu hari, Kurcaci Ulung menemui Putri Salju.
1: Pangeran, Putri, ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan.
2: Tentu saja, kawan. Apa yang kau perlukan?
1: Begini, sewaktu kami pulang dari pertambangan, lalu beristirahat di kamar, tiba-tiba kami mendengar suara aneh.
3: Tolong!
1: Kami lalu memeriksa. Kami berjalan di koridor panjang dan sempit, menuruni tangga. Lalu kami melihat...
4: Apa yang kau lihat, Ulung?
1: Penjara bawah tanah. Dan di dalamnya ada seorang pemburu.
2: Benarkah? Jangan-jangan dia pemburu yang menyelamatkan jiwaku. Si jahat Hela pasti mengurungnya karena tidak menuruti perintahnya.
0: Putri Salju dan Pangeran Edzuan segera menuju penjara bawah tanah itu. Mereka membebaskan si pemburu dari sana.
1: Terima kasih sudah menyelamatkan aku, Putri. Aku sudah lama sekali dikurung di sana.
0: Sementara itu, di seberang istana, pada sudut gelap hutan, berdirilah sebuah patung batu. Ratu jahat Hela masih terjebak di dalamnya. Dankov ada di dekat sana dalam sebuah tenda yang dibuatnya dari 4 batang kayu dan kain kotor. Dalam tenda ia mencari mantra pada buku sihir untuk membebaskan Hela.
1: Mantra gaib, mantra sihir, mantra awet muda.
4: Awet muda, mantra yang berguna.
1: Baiklah, jadinya. Ini dia ketemu.
0: Dankov keluar dari tenda, mengambil sebuah ranting pohon, dan mulai menggoyangkannya seperti tongkat sihir.
1: Sekarang aku akan selamatkan ratuku, Abrakrakaroka, dari batu ke manusia, dari manusia ke ratu. Ta-ta-ta-da-da.
0: Patung batu mulai berderak. Sesuatu yang ajaib terjadi. Tetapi kemudian, Hela berubah menjadi seekor siput raksasa. Ia merangkak mendekati Dankov dengan sungutnya yang berlendir.
5: Mundur.
0: Dankov sadar telah melakukan kesalahan, lalu berlari ke tendanya untuk mencari mantra lain yang tepat.
1: Siput. Harus diapakan ya?
0: Akhirnya ia menemukan mantra lain dan mulai mengguncang ranting di depan si siput.
1: Dan... ini.
0: Kali ini, Hela berubah menjadi katak raksasa. Dankov takut pada katak itu dan berlari masuk lagi ke dalam tenda.
1: Wah, aku pergi saja.
0: Ia mulai berbicara dalam hati saat ranting masih dipegangnya.
1: Ini semua gara-gara 7 kurcaci itu. Tidak ada mantra yang pas. Bukan simsalabim, bukan abrakadabraroka. Jadilah batu dasar kurcaci bodoh rokok belakang.
0: Kata-kata yang digumamkan Dankov ternyata sebuah mantra yang lain. Pada saat itu, para kurcaci yang sedang berada di kebun istana berubah menjadi batu. Putri Salju, Pangeran Antoine dan si pemburu terkejut.
2: Oh, tidak! Kurcaciku, apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi pada kalian? Katakan sesuatu!
4: Oh, sepertinya mereka terkena sihir.
0: Putri Salju berlari menuju ruang di mana cermin ajaib disimpan dan bertanya padanya.
2: Wahai cermin ajaib, para kurcaciku, apa yang terjadi pada mereka?
6: Kurcacimu, putriku. Mereka telah terkena mantra sihir Dankov yang sedang berusaha membebaskan Hela dari batu kutukan.
2: Adakah cara menghilangkan mantranya dan membebaskan para kurcaci?
6: Ya, Putri Salju. Untuk membatalkan kutukan, kau harus temukan halaman buku mantra yang hilang yang tersobek dari buku sihir dan hilang dalam hutan.
0: Putri menemui pemburu di ruang tahta. Ia menceritakan tentang halaman pada buku sihir dan bertanya pada pemburu apakah ia bersedia menolong para kurcaci.
1: Dengan senang hati aku akan menolongmu dan para kurcaci, Putri. Sebuah kehormatan bisa menolong mereka.
0: Si pemburu bersiap-siap lalu berangkat.
3: Ayo.
0: Misinya adalah menemukan halaman buku yang hilang agar bisa menyelamatkan kurcaci. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Dankov menyadari ada halaman buku yang hilang.
1: Bisa jadi mantra yang kubutuhkan ada pada halaman yang hilang itu. Aku harus mencarinya.
0: Ia tidak tahu di mana harus mencari.
1: Di bawah batu tidak ada. Di lubang ini.
0: Tapi halaman yang dicari tidak ada. Tak jauh dari sana, halaman sihir ternyata tergantung pada batang pohon harapan yang berwarna-warni. Dan Kaf dan pemburu berbarengan tiba di tempat itu. Mereka saling berhadapan. Dan Kaf merasa agak takut, tetapi kemudian mereka melihat kertas halaman itu tergantung di pohon harapan. Jarak antara keduanya dengan pohon itu sama. Mereka harus berlomba untuk sampai di sana. Dan Kaf berlari sebisa kakinya yang pendek dan gemuk itu membawa. Tetapi pemburu punya ide yang lebih baik. Ia menyiapkan busurnya dan melesatkan anak panah.
7: Dia kebut. Coba lihat si kecil melesat.
0: Dan Kof berlari sangat cepat. Anak panah nyaris tak dapat melampauinya. Tapi anak panah mengalihkan konsentrasinya, membuat Dan Kof tidak menyadari ada batu di tengah jalan. Anak panah melintasinya dan menyambar halaman ajaib itu dari pohon.
1: Mestinya tadi kurapal mantra awet muda itu untukku.
0: Dan Kof gagal lagi. Dan pemburu segera mengambil halaman ajaib itu dan kembali ke istana. Putri Salju meraih halaman ajaib yang diberikan pemburu, lalu menuju ke tempat kurcaci.
2: Wahai kini yang berubah menjadi batu, yang tampak seperti boneka taman, kini kurapa mantra memecah kutukan, karena apapun yang jahat harus dipatahkan.
0: Batu kurcaci perlahan mulai retak dan pecah. Lalu satu demi satu mantra batu terpatahkan. Pertama, si ulung. Lalu, si bodoh. Si pemalu. Si pemarah. Si riang. Si penasaran. Dan si pemalas.
8: Hore.
9: Kami bebas.
1: Terima kasih, Putri. Dan terima kasih juga untukmu, pemburu.
10: Yeah, aku tadi tidur seperti batu karena kami jadi batu.
0: Putri Salju dan 7 kurcaci sangat bahagia karena mantra kutukan dapat dipatahkan. Dan sekali lagi, istana kini damai sentosa. Satu hari, Pangeran Enchuan dan Putri Salju berjalan-jalan mengendarai kuda mereka. 7 kurcaci memutuskan untuk berjalan-jalan juga. Namun saat tiba di wilayah hutan, seseorang tampak mengintip dari balik pohon. Ia adalah kurcaci perempuan dengan rambut putih dan wajah berbintik. Ia takut pada prajurit kerajaan dan kuda-kuda mereka yang tinggi, sehingga ia bersembunyi. Beberapa hari kemudian, dalam gua Hela, Dankov masih berusaha untuk mengubah Hela menjadi manusia kembali.
1: Simsalabim, simsalabim, bo. Ratuku, aku punya ide sempurna untuk mengembalikanmu. Aku pernah baca cerita dongeng, kalau ada pangeran muda menciummu.
0: Dan Kof membuka mantra awet muda dari buku sihir, lalu merapa mantra sihir.
1: Wahai mantra-mantra guna, ubahlah aku menjadi muda.
0: Ia merubah dirinya sendiri menjadi seorang pangeran tampan. Hela sangat terkejut. Dan Kof mencium si katak dengan lembut. Dan benar saja, mantra si katak terpatahkan. Hehehehe.
3: Wow, bagus. Siapa yang mengira kau bisa sepandai ini? Sekarang kembali ke wujud asalmu yang jelek, Dankov.
1: Tapi ratuku, aku senang wajahku seperti ini.
0: Namun dengan satu kibasan tangan, Hela mengubah fisik Dankov kembali ke asalnya. Namun saat itu juga, Hela melihat jejak kaki berlumpur di lantai gua.
3: Dankov, jangan bergerak, ada orang lain di sini.
0: Hela mengikuti jejak berlumpur itu hingga ke belakang rak buku. Pada bagian belakang buku-buku, tampaklah kurcaci perempuan dengan wajah berbintik dan rambut putih Ika.
3: Kau! Siapa kau? Ada apa kau di sini? Katakan sekarang!
0: Si kurcaci bintik yang mungil keluar dari persembunyiannya.
2: Maaf, aku kedinginan dan perlu tempat untuk tidur. Aku mencari tempat tinggal kurcaci, tapi aku tersesat di hutan. Namaku si Bintik.
3: Bintik, aku bisa membantumu. 7 kurcaci sekarang tinggal di Istana Putri Salju, bukan di hutan.
2: Di istana?
3: Aku pernah bertemu para kurcaci. Mereka hidup bahagia. Jangan-jangan malah tidak peduli kalau kau berkeliaran di hutan yang berbahaya. Sil! Coba kau lihat pada bola kristalku ini.
0: Hela menunjukkan pada kurcaci kecil betapa bahagianya para kurcaci di istana. Si Bintik merasa kesepian dan ditinggalkan.
3: Kuberitahu rahasia ya Bintik. Kau hanya perlu berbuat sesuatu yang baik pada Putri Salju dan mereka akan menjadi kawanmu. Ini, bawalah sisir ini dan sisirlah rambut putri. Maka kau akan setenar dia. Lalu, mereka akan mengajakmu tinggal di istana juga.
0: Tetapi Hela tidak memberitahu bahwa ia akan melumuri sisir dengan racun. Ia akan memantrai sisir, hingga jika sisir itu mengenai rambut putri, maka putri cantik akan berubah menjadi jelek dan tua. Si Bintik mengambil sisir itu dan menyimpannya dalam tas, dan Ratu Jahat mengantarnya ke jalan yang mengarah ke istana. Tatkala Bintik berjalan di tengah hutan, seekor burung warna-warni terbang di atas kepalanya. Sehelai bulu indahnya jatuh di atas tangan Bintik. Lalu disematkannya pada rambutnya. Itu pasti bulu ajaib. Karena rambut Bintik yang putih berubah menjadi kuning emas. Ia sangat menyukainya. Pada jalan yang sama, 7 kurcaci dalam perjalanan pulang dari pertambangan menuju istana.

0: Lalu, para kurcaci melihat si bintik yang telah berambut emas.
1: Ada seseorang di sana.
2: Oh, seseorang seperti kita.
3: Oh, tapi cantik sekali.
0: Para kurcaci menghampiri si bintik dan berkenalan dengannya. Pipi si pemalu memerah saat ia bersalaman dengan si bintik.

0: Para kurcaci.
1: Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juarai sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, ya, kemenangan yang sangat bagus. Nah, kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tepuk sebelah kanan sudah dilaku kaki kanan, mencoba disundul, gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia kemarin, bahkan beberapa

0: 3 ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun 1 posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti 2 turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk 2 ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban sore, Tuban siang ini ya, hingga Tuban sore ini, nanti Hasna menemani aktivitas Anda, siaran edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Dan tepat pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, mendengar saja kami jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Senandung Keroncong Campur Sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar di edisi hari Minggu. Bagi Anda yang suka lagu-lagu keroncong dan juga campur sari, boleh langsung gabungan aja di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: Segar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi
2: Senandung Keroncong dan Campur Sari, menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

0: ada dari telepon yang sudah menyapa, kira-kira siapakah di sana? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun kabarin jenengan, Mbak?
0: Alhamdulillah, saya. Niki kang kali sinten, Jek. Kula kok supen, Jek.
1: Kalian Pak Didi, monto.
0: Oh, Pak Didi, Jek. Pripun, sehat, Jek, Pak Didi.
1: Alhamdulillah. Tapi panas sepol, Mbak.
0: Jek. Sami teng mriki nggih panas e pol.
1: Iya, iya. Kalau dalu remen Mbak wonten siaran Pro 4.
0: Wonten
1: nggih. Lha kok ngikuti ngantos kala wau ngantos nopo niku? Pak Ustaz sinten saking Palang niku niku, Mbak.
0: Heeh, matur nuwun sanget. Heeh, matur nuwun sanget, nggih.
1: Lah kok nembe nyarakan Pro 4, Mbak, kalau mau, Mbak. Biasanya kok bertenate.
0: Kalau malam minggu, nje, derek Pro 4.
1: Nje,
0: program budaya.
1: Nje, makanya ngata nge, kalau ikuti terus malam minggu. Siap. Kula remen program budaya-budaya ngata nge, Mbak.
0: Nje.
1: Terus kula remen. Mangke tolong puterakan jenang kula, Mbak. Waldina, Mbak.
0: Jenang kula?
1: Nggih, saking Waldina.
0: Siap.
1: Salamipun kagem sedoyo kemawon wonten pundi lenggahipun. Sugeng siang, sugeng asa salira ingkang nembe mundur asa salira. Ingkang nembe wigati, nggih sugeng wigati. Kangare sate ngaten. Kagem jenengan Mbak San, sugeng mitangaraken, sugeng mirengaken lan sugeng tetepangan kalian kula Mbak malih.
0: Anje siap.
1: Nggih, sugeng ayo gati ngantos ponane acara mangke. Mugi-mugi tansah pirane rahayu, seger kuarasan, kata rezekinipun. Nah, cepet-cepet ngilen, Mbak.
0: Siap.
1: Ngilengot kemauan, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Pak Didi. Dari Montong, Jeh. Ada yang menyapa juga via WhatsApp. Assalamualaikum, Mbak. Dari Likmut minta lagu Bung Karno, Bapak Guruku. Salam buat Mas Pujang, Mas Jopan, Mas Darwoto, Mbak Ii, dan buat semuanya. Buat Mbak Hasna, ini dengan Hasna ya, bukan Mbak Niswa ya. Mbak Niswa libur hari ini. Semoga sukses segala-galanya. Amin Allahumma amin, matur nuwun sangat. Ini Pak Setiawan juga menyapa. Kita akan angkat dulu ya, karena mengirimkan suara di pesan WhatsApp kami.
2: Sokar Sari. Senandung kerancong campur sari bersama RRI. Assalamualaikum. Tolong deh dipun klik akan.
0: Waalaikumsalam.
2: Ojo cidro.
0: Ojo cidro.
2: Kerancong saged campur sari saged. Salamipun kagem Mas Ujang, Mas Budi Wasina, Mas Purwanto Tulungagung, Pak Wahyu Prunggan, Mas Julpan, Bu Sutrini, dan untuk semuanya saja. Sugeng siang, sugeng midhangetaken keroncong campur sari RRI. Kagem pandu sari pun, sugeng siang, sugeng sehat, dan sugeng semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Pak Setiawan. Siap dihadirkan ya request lagu dari pendengar Siap Pro 1 RRI Tuban. Requestan dari Lekmu dulu yang tadi request lagu Jenang Gulo.

0: Senandung keroncong campur sari, requestan lagu dari siapa tadi ya yang gabungan ya? Oh ada Lekmu tadi yang gabungan, matur nuwun sangat. Ini menutup perjumpaan kita di program Sekar Sari edisi hari ini ya pendengar, jelang pukul 13. Masih ada yang gabungan ya, kira-kira ada siapakah di sana? Ini masih bisa kalau mau request lagu campur sari, satu lagu masih bisa. Halo, Sekar Sari.
1: Halo, sugeng siang, Mbak Asna.
0: Sugeng siang, Mas Bujang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nje.
1: Pripun, Mbak Asna, pawartosipun ing siang niko.
0: Alhamdulillah, saya panjenengan pripun.
1: Alhamdulillah niki nggih. Saya kemawon Mbak Nisfa nggih sehat-sehat kemawon.
0: Ini dengan Hasna.
1: Oh nggih Mbak Hasna. Ngapunten nggih.
0: Anje monggo lagune mau nopo Mas Puja?
1: Nuwun sakarane mangke diputeraken. Cewek gaul saged Mbak Hasna. Sing cowok nggih, sing nyanyi sing cowok. Deni sinten iku nggih?
0: Cewek
1: gaul sing cowok.
0: Onje,
1: Jenny sinten itu. Nggih aturi salam iki dalem pun map.
0: Jien je. Wonten dari Jito Sumarji.
1: Oh nggih, Jenny ku nami. Niki dalem pun map nggih.
0: Nggih.
1: Kula salami kula tak ringkes kemawon
0: nggih. Monggo, nggih.
1: Salami kagem samudane kemawon Mas nggih. Sugeng siang lan sugeng hidang-hidangen. Kagem Mbak Asna sugeng siang, sugeng ayu berarti. Matur sembah nuwun Mbak Asna nggih, kaluki sakarane ngapunten kirang langkunge lan mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Matur sembah nuwun Mbak Asna kaluki sakarane lan nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Mas Bujang, ini langsung dihadirkan sekaligus menjadi lagu penutup ya pendengar di program Sekar Sari edisi hari ini. Nanti boleh request lagu lagi, program-program dangdut yang akan menemani aktivitas Anda, lagu-lagu dangdut yang nanti siap dihadirkan tepat pukul 13.30 hingga pukul 15 atau jam 3 sore tepatnya. Nanti jangan lupa gabungan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat saja kami hadirkan Warta Sepekan edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh Wahyu Pria. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan Warta Sepekan, edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Bersama saya, Wahyu Pria. Kita awali Warta Sepekan dengan berita dari wilayah Tuban. Dalam rangka merayakan serangkaian HUT RI ke-81, Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban selenggarakan doa dan lomba kemerdekaan. Witra Adila melaporkan.
2: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar doa bersama sebagai bentuk rasa syukur sekaligus harapan agar bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera. Ketua PWI Tuban, Suwandi, mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekedar seremonial saja, tetapi juga menjadi momentum untuk memanjatkan doa bagi kondisi ekonomi nasional, keberlangsungan industri media, serta kesejahteraan insan pers. Selain itu, untuk menjaga kekompakan antar anggota bersama mitra strategis, dalam acara ini juga dilaksanakan berbagai kegiatan lomba kemerdekaan.
3: Alhamdulillah, dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81 ini, Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban telah menyelenggarakan beberapa kegiatan, yaitu diantaranya kita sebelum kegiatan doa bersama dan tasyakuran, lalu dilanjutkan lomba-lomba. Memang kita gelar doa bersama agar Indonesia ini semakin maju, semakin makmur, terutama untuk dunia wartawan, teman-teman wartawan bisa semakin sejahtera.
2: Sementara itu, Humas dari PT Solusi Bangun Indonesia, Rio, juga turut hadir dan merayakan acara tersebut.
4: Hari ini berjalan lancar ya, teman-teman insan pers menyelenggarakan terkait dengan kemerdekaan HUT RI yang ke-81. Kami dari perusahaan turut senang gitu ya, sebagai stakeholder dari media di HUT yang ke-81 ini, kita bersama-sama menyambut kemerdekaan dengan penuh riang dan terus kepada insan pers untuk terus memberikan berita yang akurat, tajam, dan terpercaya.
2: Kemerdekaan Indonesia ke-81 ini, Ketua PWI berharap agar sinergitas antara pemerintah Kabupaten Tuban, TNI, Polri, dan mitra strategis dapat semakin kuat. Karena menurutnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, Kodim, Polres, dan beberapa mitra strategis ini akan melahirkan kolaborasi yang positif bagi masyarakat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Informasi lain, ribuan umat padati Kelenteng Kuan Sim Bio Tuban untuk memeriahkan hari ulang tahun Dewa Kongco ke-1866. Witra Adila melaporkan.
2: Kelenteng Kuan Sim Bio Tuban dipadati ribuan pengunjung untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun Yang Mulia Kongco Kuan Sing Tekon ke-1866, juga perayaan hari ulang tahun Kelenteng Kuan Sim Bio. Perayaan yang dijadwalkan selama dua hari ini menyuguhkan berbagai hiburan rakyat yang menyedot perhatian publik sejak pagi hari. Mulai dari atraksi barongsai, pertunjukan liang liong, hingga deretan stand UMKM kuliner yang sudah diserbu warga. Pengurus Kelenteng Kuan Sim Bio Tuban, Alim Sugiantoro, mengungkapkan bahwa perayaan tahun ini menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, setidaknya lebih dari 2.500 orang dari seluruh daerah di Indonesia.
5: Nanti kegiatannya selain apa itu sembahyang, nanti malam ada hiburan ya untuk rakyat ya, dengan biar rakyat Tuban juga bisa nikmati itu ulang tahun kita ini.
2: Terus untuk hari ini kira-kira untuk pengunjung dari para umat ini dari mana aja? Dari luar
5: dari
2: kota
5: seluruh
2: juga?
5: Indonesia, dari Makassar, dari Palembang, dari pokoknya seluruh, dari Manado sudah banyak yang masuk, tapi hari ini lebih banyak yang masuk lagi nanti.
2: Sementara itu salah satu umat dari Jakarta, Sinta, mengaku jika setiap tahun selalu datang ke Tuban.
6: Saya setahun sekali ke Tuban. Melihat perayaan Dewa Kongco dan perayaan Kuan Sim Bio hari ini bagaimana Bu? Responnya
7: bagus
6: Bu?
7: Sih, bagus. Dari tempat tidurnya, makannya, semuanya bagus sih. Saya setiap tahun ke sini. Karena semoga tahun depan lebih membaik lagi. jangan sampai ada keribut-keributan lagi.
2: Harapannya momentum perayaan ini dapat semakin mempererat tali persaudaraan, membawa kedamaian bagi seluruh umat, serta meyakinkan para pengunjung luar daerah untuk berkunjung ke Tuban tanpa rasa ragu. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Kabar lainnya, meskipun manajer KDKMP di Tuban telah selesai mendapatkan pembekalan, Diskopumdak Tuban masih belum mendapatkan pemberitahuan dari pemerintah pusat. Mitra Adila melaporkan.
2: Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban mengaku hingga sampai saat ini masih belum menerima pemberitahuan resmi terkait penempatan posisi para manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di lapangan. Padahal para manajer tersebut telah selesai mengikuti rangkaian pelatihan dan pembekalan. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bidang Koperasi Diskopumda Kabupaten Tuban Abdul Afif yang mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kejelasan administrasi maupun koordinasi lanjutan dari pemerintah pusat mengenai penugasan para manajer tersebut.
8: Untuk manajer saat ini, meskipun secara resmi pelatihan sudah selesai dan juga banyak di medsos-medsos yang mulai datang ke masing-masing kopdes, ya kita sampai saat ini belum ada pemberitahuan itu. Jadi mungkin nanti pasti akan ada pemberitahuan juga nanti bagaimana tindak lanjut kewenangan pembinaan selanjutnya.
2: Meski begitu, Afif yakin ke depan para manajer tersebut akan ditempatkan pada unit KDKMP yang telah siap beroperasi, baik dari segi kesiapan bangunan maupun sarana prasarananya. Namun ia kembali menegaskan bahwa detail lokasi penempatan secara rinci sampai saat ini masih belum mereka terima. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Kita menuju ke wilayah Lamongan. Kampus Indonesia dan Malaysia bekerjasama lakukan uji biopori saat KKN untuk atasi masalah banjir di wilayah Lamongan. Farin Regi melaporkan.
9: Banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, mendorong lahirnya kolaborasi lintas negara untuk mencari solusi. Universitas Islam Lamongan menggandeng University Tun Hussein On Malaysia dan Universitas 17 Agustus, Surabaya, mengembangkan program pembuatan lubang resapan biopori sebagai upaya mitigasi banjir yang sekaligus akan dijadikan bahan penelitian. Ketua Litbang Unisla, Nur Aziza Afandi, mengatakan Kecamatan Turi dipilih sebagai lokasi percontohan karena salah satu kawasan yang kerap mengalami genangan saat musim hujan. Program ini juga menyasar ibu rumah tangga sebagai agen perubahan dalam pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan biopori dan pengolahan sampah organik.
10: Bahwasanya Turi ini kalau di kemarau itu kan kekurangan air, pada saat musim hujan itu kelebihan air. Nah, dengan biopori ini kita bisa fungsinya untuk merecharge air tanah, sehingga pada musim kemarau itu bisa kita manfaatkan airnya. Jadi air itu nggak langsung hilang, tapi tersimpan di dalam tanah. Sedangkan komposter, kenapa kok ada komposternya? Karena hampir 80% sampah itu sampah organik dihasilkan oleh ibu rumah tangga. Dengan adanya komposter ini, dari rumah kita pilah, kita masukkan ke lubang-lubang biopori yang fungsinya sebagai komposter, itu bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di rumah tangga.
9: Perwakilan dari University Tun Hussein On Malaysia, Profesor Zaki Beno mengaku terkesan dengan konsep KKN di Indonesia yang mampu menghubungkan perguruan tinggi dengan masyarakat melalui program yang menyelesaikan persoalan nyata.
11: Ini untuk pertama kalinya saya melihat satu usaha daripada pihak universiti kepada komuniti melalui kerja KKN ini, dan merupakan satu benda yang sangat menarik dan boleh diaplikasikan di UTHM untuk aktiviti KKN yang di sana. Jadi ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada UNISLA yang mendedahkan kami, menjemput kami dalam aktiviti yang seumpama ini, yang mana satu idea baru yang boleh kami kembangkan di UTHM.
9: Melalui kolaborasi internasional ini, UNISLA berharap KKN tidak hanya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa, tetapi juga menghasilkan inovasi berbasis riset yang dapat direplikasi di daerah lain yang menghadapi persoalan banjir. Farin Raki melaporkan.
1: Informasi lain, para petani Lamongan, tepatnya di Desa Tambak Boyo, kini bersuka cita sebab harga gabah tembus Rp8.400 per kilogramnya. Farin Regi melaporkan.
9: Petani di Lamongan, tepatnya di Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, sedang sumringah sebab kini harga gabah mencapai titik tertinggi hingga Rp8.400 per kilogram. Kenaikan harga tersebut disambut positif petani karena dinilai mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Harga gabah saat ini tercatat jauh di atas harga acuan pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Kondisi tersebut membuat petani dapat menikmati hasil panen dengan harga yang lebih menguntungkan. Petani Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya, peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
12: Ya, tawar-menawar ada, cuman kita di sini kan harga pasaran, kalau maunya kan kita lebih tinggi, jadi kan kalau kita ditawar murah yang enggak kita kasihkan, mana yang lebih tinggi yang itu yang kita kasihkan.
13: 8.500.
12: Bagus sekali, ini harga tertinggi tahun ini.
13: Ada sisa keuntungan?
12: Ada, masih untung, petani tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
9: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Rakim melaporkan.
1: Kita ke kabar arena. Jelang pemusatan latihan, para pemain Persela jalani tes fisik, tampung data awal sebelum digenjot drill tim pelatih. Farin Regi melaporkan.
9: Persela Lamongan menggelar tes fisik bagi seluruh pemain sebagai persiapan menghadapi kompetisi Pegadaian Championship musim 2026-2027. Tes ini dilakukan sebelum skuad Laskar Joko Tingkir menjalani pemusatan latihan di Kota Batu. Tes fisik tersebut meliputi sejumlah aspek, mulai dari kemampuan lompatan, lari zigzag, sprint, hingga lari mengiling lapangan untuk mengukur daya tahan tubuh. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan hasil tes tersebut menjadi data awal untuk mengetahui kondisi dan kemampuan dasar masing-masing pemain. Data tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun program latihan selama pemusatan latihan di Batu.
14: Dari hasil tes sangat surprise dan senang dengan hasil mereka, karena mereka walaupun banyak pemain yang memang terutama pemain asing baru datang dari Brasil dengan waktu tempuh yang luar biasa, 2 hari lebih perjalanan, kemudian beberapa pemain juga 2 bulan pasti kondisinya drop, tapi mereka tetap berusaha maksimal mau menaikkan level fisik mereka. Dan dari hasil data yang kita cek tadi, semua banyak yang masuk sesuai target yang kita tentukan. Dan ini
9: skuad Laskar Joko Tingkir masih memiliki waktu untuk mematangkan komposisi tim, membangun chemistry antar pemain, serta meningkatkan fisik dan taktik sebelum Pegadaian Championship resmi bergulir. Farin Reki melaporkan.
1: Mendengar itu tadi beberapa rangkuman berita di Warta Sepekan, edisi tanggal 9 Agustus 2026. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah merembet hingga hanguskan belasan lapak dan warung di sekitar Jembatan Widang Babat. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kebakaran melanda kawasan warung dan lapak yang berada di dekat pemukiman warga di Dusun Lengkong, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Lamongan, Sabtu sore. Api membesar dengan cepat dan merembet ke sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Rizky Saksi Mata mengatakan kobaran si jago merah mulai terlihat membumbung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Api diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah di sekitar lokasi. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Babat, Kompol Cakim Amrullah, kebakaran terjadi di dua titik, yakni kawasan kios di atas jembatan dan lapak yang berada di bawah jembatan. Di bagian atas terdapat sekitar 11 kios, sementara di bawah jembatan terdapat sekitar 13 kios yang terdampak kebakaran.
2: Untuk korban manusia nihil, hanya korban material. Dari beberapa warung masih ada data ya, karena TKP ini ada dua, yang atas sama yang bawah. Karena yang atas tadi ada sekitar 11 warung atau kios yang terdampak, demikian juga yang bawah ada 13 warung atau kios.
1: Sementara itu akibat kebakaran tersebut, arus lalu lintas di jalur utama di arah Tuban menuju Surabaya maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan panjang. Banyak pengendara memperlambat laju kendaraan karena proses pemadaman berlangsung di kawasan yang berada dekat jalur utama. Varian Reki melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda. Dua putra daerah jebolan Akademi Persela promosi di skuad utama, pelatih terus pantau perkembangan pemain. Fadlin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Dua pemain jebolan Akademi Persela Lamongan resmi dipromosikan ke tim utama untuk memperkuat Laskar Joko Tingkir menghadapi kompetisi Championship musim 2026-2027. Kedua pemain tersebut adalah Fajar Azahir, 19 tahun asal Desa Gondang, Kecamatan Sukiyo, dan Muhammad Sobrian Widansyah, 20 tahun asal Desa Wangrejo, Kecamatan Turi. Penampilan konsisten di level EPA membuat Fajar dan Sobrian diproyeksikan mengisi slot pemain U21 dalam skuad Laskar Joko Tingkir. Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan keputusan mempromosikan kedua pemain muda tersebut tidak dilakukan secara instan. Pemantauan telah dilakukan sejak keduanya berada di akademi hingga tampil di kompetisi EPA.
2: Analisa kita di EPA juga dari hasil komunikasi juga dengan pelatih EPA, dia punya performa baik dan itulah sebabnya kita memberi kesempatan buat Sobrian dan Fajar untuk bisa bergabung di tim senior Persela. Dan kita juga memantau dari beberapa hari latihan dengan kita saat internal game juga sangat potensial sekali untuk kedepannya bisa lebih baik.
1: Dengan promosinya Fajar dan Sobrian menjadi gambaran keberlanjutan pembinaan pemain muda di skuad Persela. Keduanya kini memiliki kesempatan membuktikan kemampuan di level profesional sekaligus membawa nama Lamongan bersama klub kebanggaan masyarakat. Varian Raki melaporkan.
0: Pendengar, informasi berikutnya. Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Mantra periode 2026-2031 dilantik. Dorong pelestarian budaya dan adat istiadat. Kembali Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Matra Jatim Pangeran Panji Sri Suputro Jowo Uja Cipto Nikro di Pendopo Lokatantra. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Matra Lamongan, Heru Widi, mengatakan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya keberadaan Matra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya.
3: Jadi berkepribadian di dalam kehidupan atau berkepribadian dalam berbudaya itu adalah merupakan filosofi. Bahasanya kita di dalam berbudaya itu tidak sembarangan, tetapi harus mengedepankan pribadi luhur.
1: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi mengatakan keberadaan Matra diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat budaya serta peradaban yang menjadi identitas Kabupaten Lamongan.
4: Terus boleh beradaptasi dengan berbagai media sosial yang semakin baik. Namun demikian, kita harus terus menjaga akar budaya kita tidak hilang dan tercerabut dari akarnya. Untuk itu, Matra ini bertugas untuk terus mensosialisasikan, merawat, menjaga nilai-nilai budaya, peradaban, dan semacamnya. Sehingga Lamongan ini terus menjadi daerah yang berkarakter, yang punya daya saing, dan tentu menjadi daerah yang megilan.
1: Pelantikan Matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Varian Rakim melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Sepekan edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda jelang nanti sebelum kita beralih di program Seruling Gedang. Tepat pukul 13.30. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

Saatnya berenang bareng RRI di Tuban sampai jam 3 sore. Pendengar yang mau request lagu-lagu dangdut, boleh langsung gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berdendang bersama RRI Tuban sampai nanti jam 3 sore tepatnya. Ada yang gabungan via telepon RRI Tuban? Kira-kira siapakah di sana? Kita akan menyapanya terlebih dahulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah kabar baik. Panjenengan pripun, Bapak? Sehat?
2: Sami-sami mawon sehat, Mbak. Ngriki puanas pol, Mbak.
1: Nggih sami, teng mriki nggih puanas pol.
2: Mbak, kalau mau siaran berita kok kelebetan presensi Jawi, Mbak. Kayaknya nopo, Mbak.
1: Nopo? Berita nopo?
2: Presensi Jawi kok wonten suarane Radio Mega Jaya ngotone, Mbak.
1: Pas
2: berita wau.
1: Duh kok nggih.
2: Tengriki jelas kok, Mbak, tengriki. Ngantes seputup boten-boten sama sekali nih, Mbak.
1: Siap.
2: Jadi ini namung saran lho, Mbak. Pun juga lho, Mbak.
1: Matur nuwun sangat, Mbak. Kulo malah seneng.
2: Nah, ngotong itu kadang-kadang ya melebet, Mbak. Ampun, pinten-pinten seminggu nih, Mbak. Melebet, Mbak. Kalau mau wancine Mas Sinten, Mas Yoga atau Mas Sinten, Mbak. Enjing wae, Mbak.
1: Mas Wahyu.
2: Nggih, Mas Wahyu. Wow. Nggih, mlebet to wae pas wonten Ustaz saking Palang wae. Nggih, ngapunten lho, Mbak, nggih.
1: Matur nuwun sanget kula, matur nuwun. Sampun nge, ditingali, nge. Sampun wonten kritik saran niku kula seneng. Remen soalnya nggih kalau mboten niki mboten semerap no.
2: Nggih. Nggih,
1: ini kali ini kinje, kali Pak Didi je.
2: Pak Didi montong.
1: Pak Jenengan montongnya punti, Bapak.
2: Dalam?
1: Montongnya punti sebelah mana?
2: Montong ini PDAM ya, Mbak.
1: Oh, je, harus PDAM kulo semerap. Nggih.
2: Pucangan, Mbak, niku.
1: Pucangan, jin. Heeh. Monggo.
2: Nggih, mangke diputarakan niku, Mbak.
1: Monggo.
2: Putrakan pengemis buta, Mbak, saking Roma Irama.
1: Nggih, siap.
2: Wonten, Mbak.
1: Wonten. Salame kagem sinten?
2: Salame kagem sedoyo kemawon tanpa terkecuali dari A sampai Z. Sugeng ngucangaken, sugeng atus salira ingkang nembe atus salira. Sugeng ayahe kasih ingkang nembe ayahe kasih. Kagem jenengan, Mbak, sugeng ayahe kasih ngaturi kabupaten acara menika. Mungkin-mungkin tanpa pilihan dengan rahayu berkuarasan, kata sekini pun, mungkin-mungkin nangilan bagi. Tetap teman-teman, Mbak Atur Kulo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sangat info nipun. Pak Didik dari Montong, tadi request lagu Pengemis Buta ya, dari Roma Irama nanti siap dihadirkan. Berikutnya ada yang gabungan via telepon, siapakah di sana? Halo Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang juga, Mbak Asna.
1: Selamat siang.
3: Gimana punya kabar, Mbak Asna?
1: Alhamdulillah kabar baik. Bapak Pripon apa kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Ini sama Pak Sinten, Jeh. Kulon ini mesti kok supe. Kali Pak Solihin.
3: Aku terlalu dilupakan ya.
1: Boten no, kulon ini ki supe terus ya. Ya apa ya. Tapi enggak, leres deh. Gila sama boten nggih Pak Solihin, Jeh.
3: Loh, dari kawasan Kerek, Mbak.
1: Oh, Masya Allah, Pak Jarwoton. Jeh, nama boten.
3: Leres, Mbak.
1: Pangapunten sangat, Pak Jarwoto. Lah, suaranya ini lho, kok sami-sami. Kulo lah, ya bingung ya.
3: Kulo boten pakai WA, no, Mbak.
1: Jelan, jelan boten pakai WA. Kan kulo kan boten semerap. Matur nuwun, nggih. Ngapunten. Pak Jarwoto sehat ya, Pak?
3: Pangestunipun, Mbak.
1: Alhamdulillah. Teng monggo request lagune, lagu menapa?
3: Lagune Isyarat Cinta versi Sitampi Sipati Musik Mbak ya.
1: Siap.
3: Aku tak bagi salam Mbak ya.
1: Monggo.
3: Salamnya untuk yang barusan turun tadi Pak Didi Mbak ya.
1: Njih.
3: Selamat siang Pak Didi, juga ada Lekmun yang dimontong juga. Selamat siang. Ada Pak Setiawan di kawasan Bekti Arjo ya, selamat siang. Juga ada Kang Solikin, ada Kang Tamal Fiarto, juga ada Mas Bujang, ada Pak Rete, ada Mbah Manya di Temandang ya, selamat siang juga. Juga ada Mama Yu, Mbak Ii, Mas Budi, juga selamat siang. Ada Bu Jasmuni, Pak Rasman. Ya, salamnya semuanya, Mbak Asna ya. Ya, untuk Mbak Asna, semoga sehat selalu bersama keluarga, Mbak.
1: Siap, Pak Teruan, sangat, Bapak.
3: Ya, banyak rezeki panjang umur. Dunia saya tunggu, terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Ada yang gabungan via WhatsApp, kita akan menyapa dulu. Halo? Halo, assalamualaikum. Sebentar, belum bisa gabungan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, apa kabar Mbak Sutrini?
4: Baik-baik, alhamdulillah sehat Mbak Asna.
1: Lama sekali tidak berjumpa.
4: Iya Mbak Asna.
1: Kemana
4: lama
1: saja. Sehat Je?
4: Ya, alhamdulillah sehat Mbak Asna.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Mau lagu apa ini?
4: Aku mau lagunya
1: lagu apakah itu?
4: Selalu Rindu ya.
1: Rindu siapa?
4: Rindu yang di MU.
1: Oke, siap.
4: Ya, salamnya saya buat ada Kang Tamat Yarto, ya ada Mas Julvan, ada Mbak Gondo Bu Ilusi, juga ada yang di Mbeti, ada Pak Didi, ada yang Pak Mas Pur yang di Pak Setiawan, iya yang di Mbeti, ada Mas Pur. Ada Mbak D.I.I., Bu Jasmuni Pak Rasman, Kang Bujang, Mama Yu, Mbah Mantemandang juga sama Bu Serinya. Dan untuk semuanya yang lagi dengerin Pro 1 sekarang ya, lagi berdendang bersama Mbak Asna. Selamat siap. Siang, selamat siap. Mendengarkan. Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin.
4: Dan spesialnya Mbak Asna.
1: Anje.
4: Selalu buat Mas Silvan seorang. Dengan ucapan, suaramu semangat aktivitasku.
1: Iya.
4: Sehat selalu buat Mas Silvan dan buat Mbak Asnanya.
1: Siap.
4: Selamat bertugas, terima kasih dan tetap ceria.
1: Iya dong.
4: Ini saya masih ada di Nganjuk loh Mbak Asna.
1: Oh iya, berarti ini ya belum di Lamongan ya, belum balik Je.
4: Belum, nanti habis 40 harinya Mbak Asna.
1: Oh Je, siap. Sehat selalu bersama keluarga nggih Mbak Sutrini.
4: Amin, terima kasih Mbak Asna. Sehat selalu juga buat Mbak Asna dan semua yang ada di Tuban. Sehat selalu.
1: Siap.
4: Terima kasih Mbak Asna. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mbak Sutrini. Pendengar, nanti Anda boleh gabungan lagi ya. Masih ada waktu sampai jam 3 sore. Asna akan memutarkan requestan lagu dari pendengar terlebih dahulu. Tadi ada Pak Didi yang request lagunya Pengemis Buta dari Roma Irama.

0: Iya, jam siapkan, siapkan.
1: Sudah siap.
0: Oke. Alhamdulillah kabarnya baik ya.
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Zulfan pripun, sehat?
0: Ya, alhamdulillah sehat juga. Ini sudah banyak sekali ya kegiatan di daerah-daerah ya nih.
1: Betul.
0: Di Jenu juga ada pawen.
1: Betul-betul nanti lihat story-nya teman-teman.
0: Iya, aku juga gitu lihat story-nya. Teman-temanku yang di Jenu sana juga kok pada posting pawen.
1: Ramai.
0: Pokoknya di mana-mana lagi gegap gembitanya ya.
1: Betul, lagi ramai, lagi gembira, lagi bahagia semuanya.
0: Ini cuaca di sini juga panas juga Mbak di sini.
1: Sama di sini juga panas. Bedanya sih kalau di studio dingin ya Mas Zulfan ya.
0: Iya, tapi kalau di luar ya panas, Re.
1: Iya, panasnya kayak panas banget, makanya saya di dalam saja.
0: Makanya kalau gitu aku request lagunya ini ya, Mbak.
1: Apa tuh?
0: Hardang.
1: Haradang, gitu ya Mas?
0: Panas. Cocok ya.
1: Masuk.
0: Oke, salamnya tadi.
1: Monggo.
0: Yang dari Nganjuk, ada Mbak Sutrini ya.
1: Iya.
0: Itu langsung dari seputaran Ngetos Nganjuk sana, Mbak. Dari wilayah ketinggian sana, di perbukitan sana itu. Di daerah Suru, Watulanang, Nganjuk. Terus ada juga Pak Didi, Pak Setiawan, ada juga Mujasmuni, Pak Rasman, Bunda Umay, ada juga Abah Jamas, terus ada lagi Mbak Man Busri, ada Pak Setiawan juga, ada Mas Pur, terus ada Mas Agung yang di Lamongan. Jadi ini aku sekalian menyapa yang melihat story aku ya.
1: Siap.
0: Terus ada juga Mbak Evi, Mbak Ajeng, Mbak Novi, halo. Selamat siang Mbak Novi.
1: Selamat siang.
0: Nanti kita ketemuan di tanggal 13 ya.
1: Waduh, mau janjian di mana ini?
0: 13 di hajatan salah satu rekan kita gitu Mbak ya.
1: Oh, siap.
0: Terus juga ada warga penghias hati grup. Ada Mbak Kayati, ada Mas Jatmiko, terus ada Mama Mia juga, terus juga yang menyaksikan status aku juga ada Mama Weni juga ya. Ya salamnya untuk semua yang lagi menyimak di Pro 1 RRI Tuban.
1: Siap.
0: Kali ini kita lagi menikmati seruling kendang yang dipandu oleh pandu siar yang punya cantik ya. Ada tetangga aku tentunya.
1: Terima kasih Mas Zulfan.
0: Ya spesialnya buat Mbak Sutrini seorang. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Oh iya Kang Tamatiarto, Mas Bujang ketinggalan Mbak.
1: Buahnya ini ya.
0: Iya. Untuk Mbak Asnanya.
1: Siap.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Mas Zulfan, terima kasih. Pendengar masih bisa gabungan sampai jam 3 sore tepatnya ya. Ada yang gabungan via telepon. Siapakah di sana? Halo seruling gendang.
2: Bertindak RRI Tuban.
1: Selamat siang Mas Bujang. Oh iya Mas Bujang ya ini ya.
2: Selamat siang Mbak Asna.
1: Mas Bujang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berjumpa Mbak Asna ya.
1: Iyalah kok ya baru gabung toh Mas Bujang ini.
2: Iya Mbak Asna, gantian ya.
1: Betul. Iya.
2: Gimana Mbak Asna kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya Pak baik.
2: Alhamdulillah. Cuaca juga cerah Mbak Asna ya.
1: Sami, karena cerah banget di sini.
2: Di sini cerah, anginnya juga
1: kenceng
2: deh. Sepoi-sepoi. Di sini hanya ada, bukan AC ya. AC-nya AC alami Mbak Asna. Iya, itu AC jendela itu. Lewat jendela. Oh iya Mbak Asna,

0: minta tolong ya, nanti diputarkan lagu yang kalem-kalem, yang lembut-lembut, Pak Asna.
1: Siap, apakah itu?
0: Judulnya agak lama, Mbak. Dara, Mbak, yang dari Asep Irama ya.
1: Siap.
0: Sambil salam-salam, Mbak Asna ya.
1: Monggo.
0: Untuk tadi yang barusan turun ada Pak Silvan, tentu ada juga Mbak Sutrini, ada juga Kang Carwoto, ada Kang Tamatiarto, ada juga Mas Solikin ya, selamat siang juga. Ada Bu Jasmuni, Pak Rasman, ada Mbak Ii, Mas Budi, ada Mama Yu, ada juga Pak Setiawan ya, selamat siang juga. Pak Didi, ada Mbak Man Temandang, ada juga Bu Jasmuni, Pak Rasman, dan siapa saja Mbak ya, kesemuanya saja Mbak ya, tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Asna, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya, dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali. Amin. Di antara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Asna, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bujang, langsung siap dihadirkan ya siang hari ini. Request lagu dari Mas Zulfan Hardang dan juga Mas Bujang Dara. Siap dihadirkan untuk Anda.

0: Dandang Bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini sampai nanti jam 3 sore pendengar ya. Ada pesan dari Pak Setiawan yang ternyata belum sempat terputarkan tadi ya. Pak Setiawan, pangapunten sangat. Pak Setiawan sedang menyapa, apakah dari request lagu apa kita akan hadirkan dulu?
2: Seruling gendang berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Tolong Uti diklikkan lagunya. Lupa namanya lagu penyanyinya ya. Jadi judulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruling gendang berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum Uti.
1: Waalaikumsalam.
2: Tolong lagunya Leo Aldi yang berjudul Dunia Milik Kita Berdua. Salam buat Mas Julvan, Mas Didi di Montong, Lek Jarwoto, Bu Sutrini, Mama USTNC, ada Mas Ujang, ada Mbak Dwi yang baru, ada Mas Satria yang baru, untuk Bu Ii, dan untuk semuanya saja tanpa terkecuali, semoga sehat walafiat mitra plus satu RRI Tuban. Untuk uhtinya semoga sehat selalu, semangat selalu, selamat bertugas, semoga sukses, amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Setiawan. Diulangi berapa kali tadi? Enjeh, siap dihadirkan. Cuaca sejuk, cerah, alhamdulillah. Enjeh, sami, tong beri kinggi cerah. Lagunya menjadi lagu penutup ya ini, karena sudah jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Requestan dari Pak Setiawan, lagunya Leo Aldi dengan judul Dunia Milik Kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

aja. Tuban sore ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di Tuban sore ini pendengar, gimana aktivitas Anda sore hari ini pendengar? Hari Minggu sore, kalau sudah hari Minggu ini tandanya menuju hari Senin sudah sangat-sangat terasa. Karena hari Minggu kalau sudah lewat jam 12 atau jam 1 siang ini sudah mencium bau-bau menuju hari Senin ya. Supaya hari Seninnya makin semangat, jangan lupa bersiap sedari sore ini dan malam nanti jangan tidur terlalu malam supaya besok hari Senin kembali bersemangat untuk bekerja, sekolah, kuliah atau juga aktivitas yang lainnya. Ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda di sore hari ini.

Terima kasih untuk Anda yang masih gabungan barengan sama Hasna di Tuban sore ini, pendengar. Sampai nanti jam 4 sore tepatnya, Hasna masih menemani aktivitas Anda. Semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan, pendengar ya. Anda boleh gabungan, berbagi informasi barengan sama Hasna di 0356-883-4756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini. Mendengar sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami, sekaligus saya pamit undur diri bersama Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai inisiatif masyarakat di Ledo Kumbo, Kabupaten Jember, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kekuatan sosial daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong digitalisasi untuk memperkuat promosi pariwisata dan memperkuat jangkauan pasar wilayah daerah. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai inisiatif masyarakat di Ledo Kumbo, Kabupaten Jember, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kekuatan sosial daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
2: Festival Egrang ke-14 dinilai bukan sekedar kegiatan budaya. Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman, mendukung tumbuh kembang anak serta pemberdayaan perempuan. Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Hoiri Fauzi, saat menghadiri puncak Festival Egrang ke-14 di Kecamatan Ledo Ombo, Kabupaten Jember, Sabtu 8 Agustus 2026. Menurutnya, kekuatan utama Festival Egrang terletak pada prosesnya yang tumbuh dari kesadaran masyarakat. Keterlibatan anak, perempuan, dan berbagai elemen masyarakat dinilai menjadi modal sosial yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat sumber daya manusia di Kabupaten Jember.
3: Ini merupakan modal sosial yang luar biasa, tinggal dikuatkan, ditingkatkan, sehingga ini menjadi kekuatan untuk pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Jember. Tantangan anak-anak sekarang kan luar biasa, bukan hanya anak tapi keluarga juga, karena adanya media sosial, penggunaan media sosial yang tidak bijak. Karena kita tidak bisa meninggalkan perkembangan teknologi. Ini dua mata sisi. Satu sisi ini sangat manfaat, tapi kalau anak-anak tidak didampingi dalam penggunaan gadget, maka ini akan memberikan dampak negatif.
2: Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengapresiasi kehadiran Menteri PPPA yang dinilai menjadi momentum memperkuat sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah. Fawaid menegaskan, Pemkab Jember berkomitmen memenuhi hak dasar masyarakat termasuk anak dan kelompok lanjut usia, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
4: Komitmen Kabupaten Jember akan terus sesuai dengan arahan Presiden dan Ibu Menteri, bagaimana anak-anak termasuk lansia mempunyai hak yang harus dipenuhi termasuk pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, termasuk festival. Festival Tanopes ini luar biasa ya, tumbuh dari bawah, dari Ledo Ombo, dan mudah-mudahan jadi percontohan untuk banyak di Kabupaten Jember.
2: Festival Egrang ke-14 tahun ini mengusung tema membangun harmoni komunitas melalui permainan tradisi dan juga melibatkan berbagai elemen masyarakat lintas generasi, etnis, serta agama. Anggi Widya melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong digitalisasi untuk memperkuat promosi pariwisata dan memperluas jangkauan pasar wisata daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
5: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong digitalisasi untuk memperkuat promosi pariwisata dan memperluas jangkauan pasar wisata daerah. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Sidoarjo, Ruli Rohmawati, mengatakan potensi destinasi wisata kuliner hingga produk Ria Sidoarjo perlu dikemas secara kreatif melalui storytelling dan berbagai platform digital.
6: Tentunya mendukung sepenuhnya, kami sebagai eksekutif hanya bisa memfasilitasi, cuma memang untuk pariwisata memang modal utamanya adalah konektivitas seperti disampaikan oleh Pak BHS, modal utama sudah dimiliki oleh Sidoarjo. Produk-produk sudah dimiliki oleh Sidoarjo, tinggal gimana cara mengembangkannya. Nah, dari Kementerian Pariwisata nanti hanya bisa memfasilitasi apa sih yang dibutuhkan daerah. Nah, ini memang perlu kerjasama heksahelik antara legislatif, antara dengan pemerintah daerah, dengan media, dengan komunitas, dengan masyarakat, dan semuanya.
5: Langkah tersebut dinilai penting agar potensi wisata lokal tidak hanya dikenal masyarakat Sidoarjo, tetapi mampu menjaga wisatawan dari luar daerah hingga pasar yang lebih luas. Pemanfaatan digitalisasi diharapkan turut meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah untuk segera menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Berikut informasi selengkap yang dilaporkan Rizky Darmawan.
7: Wali Kota Batu Nur Rohman meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat arah kebijakan setelah penetapan status Kota Batu sebagai kota kreatif di bidang gastronomi. Nur Rohman mengatakan, penyusunan roadmap harus melibatkan berbagai unsur, termasuk komunitas kreatif yang selama ini aktif mendukung pengembangan sektor tersebut. Menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem gastronomi di Kota Batu.
8: Upaya kita secara konkret, Pak Sekda tolong disupport teman-teman kreatif, tolong disupport Bu Haja Emiliati yang selama ini menjadi penghubung teman-teman kreatif itu ada di Bu Emiliati selama ini betul-betul semangat untuk menjangkau, memfasilitasi teman-teman kreatif dari berbagai elemen dan komunitas. Kenapa ini perlu kita pastikan bahwa roadmap ini perlu kita bikin.
7: Pemerintah daerah perlu segera memastikan arah pengembangan setelah penetapan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Penyusunan roadmap harus mencakup langkah-langkah konkret untuk menghubungkan berbagai potensi yang berkaitan dengan sektor gastronomi. Evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan juga diperlukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Pemerintah Kota Batu selanjutnya akan menginventarisasi potensi yang dimiliki sekaligus menyusun strategi pengembangan gastronomi secara terintegrasi dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan terkait. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Bupati Sampang membuka pintu rumah dinasnya sebagai tempat mengaji mushaf Al-Quran, isyarat bagi para penyandang disabilitas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Fadilah.
9: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud resmi membuka fasilitas pendopo dan rumah dinas Wakil Bupati bagi komunitas disabilitas Rungu Wicara untuk kegiatan mengaji Mushaf Al-Quran Isyarat. Komitmen ini disampaikan dalam pembukaan pelatihan membaca Mushaf Al-Quran Isyarat sebagai upaya meningkatkan literasi inklusif dan kesetaraan hak ibadah di Kabupaten Sampang. Kepada 29 peserta sahabat tuli dari berbagai kecamatan di Sampang, Mahfudz menyampaikan secara langsung dukungannya untuk pembentukan dan pelaksanaan Rumah Quran Sahabat Tuli Kabupaten Sampang di Pendopo Wakil Bupati. Ahmad Mahfudz berharap pelatihan ini dapat mendorong percepatan pembentukan Rumah Quran Sahabat Tuli di Kabupaten Sampang.
10: Karena pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan konstitusi, selaras dengan Pancasila, pemerintah berkewajiban memfasilitasi semua rakyat yang berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk salah satu upaya fasilitasi dari pemerintah kepada teman-teman disabilitas adalah dengan mempersilahkan mengikuti pelatihan teman-teman disabilitas di Sampang. Kami secara pribadi maupun sebagai Wakil Bupati mempersilahkan untuk menggunakan ruangan atau bangunan atau tempat untuk beraktivitas, terkhusus di rumah dinas Wakil Bupati. Apalagi acara pelatihan mushaf Al-Quran Isyarat.
9: Hadirnya Mushaf Al-Quran Isyarat terbitan Kementerian Agama dinilai sebagai langkah nyata mewujudkan sarana ibadah yang ramah disabilitas, sehingga tidak ada lagi hambatan bagi sahabat tuli untuk mempelajari Al-Quran. Imam Fadila melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Ngawi mendorong sekolah maupun dinas terkait proaktif jemput bola, mengajukan anggaran perbaikan fasilitas sekolah ke kementerian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
11: Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi mendorong pemerintah setempat untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan di wilayahnya. Anggota Komisi 2 DPRD Ngawi, Amin Sunarto, menyampaikan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang rusak kini sudah mulai berjalan dan sebagian telah diusulkan dari Dewan sebatas memberikan usulan melalui jalur eksekutif. Amin Sunarto melanjutkan, pihak sekolah diharapkan bisa bersikap lebih proaktif. Langkah proaktif yang dimaksud adalah dengan jemput bola ke kementerian terkait guna mempercepat perolehan dana pembangunan atau rehabilitasi sekolah.
12: Didata, nanti diusulkan. Sebagian sudah. Ya kalau dari dewan ya sebatas itu mengusulkan SUD. Sampai itu kita sendiri seharapan proaktif lah. Artinya proaktif itu cepat bila ke kementerian untuk mendapatkan dana untuk pembangunan sekolah.
11: Menurut Amin, langkah ini mendesak mengingat banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Sementara alokasi anggaran yang tersedia di daerah masih terbatas dan belum mencukupi. Selama ini, upaya yang hanya mengandalkan mekanisme reguler dinilai belum memberikan hasil yang maksimal. Imam Malik, RRI Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Memasuki musim kemarau, pemerintah Kota Malang belum menyiapkan mitigasi khusus untuk mengantisipasi potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Supit Urang. Berikut informasi selengkapnya di laporkan Awang Sukmawan.
13: Memasuki musim kemarau, Kota Malang belum menyiapkan mitigasi khusus untuk mengantisipasi potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Supit Urang. Padahal kawasan tersebut pernah mengalami kebakaran dan beresiko saat cuaca kering. Pelaksana tugas pencegahan dan kesiapan BPBD Kota Malang Dwi Hermawan Purnomo mengatakan hingga saat ini belum ada pemetaan maupun langkah pencegahan yang secara khusus menyasar area TPA Supit Urang. Menurut Dwi, mitigasi BPBD saat ini masih difokuskan pada bencana yang paling sering terjadi di Kota Malang seperti banjir, longsor, dan gempa. Sementara mitigasi potensi kebakaran di kawasan TPA belum dilakukan karena belum ada arahan.
14: Kalau Supit Urang sampai hari ini memang belum ada pengetahuan untuk pencegahannya di sana, bagaimana belum ada. Kalau untuk Kota Malang secara keseluruhan, kalau untuk bencana selain kebakaran, kita sudah siapkan kesiapsiagaannya, kayak pemasangan rambu-rambu, sudah kita laksanakan. Itu terkait bencana banjir, bencana longsor, jalur reformasi, sudah ada.
13: Di TPA Supit Urang?
14: Kalau di daerah sekitar Supit Urang sudah, tapi kalau untuk Supit Urangnya belum.
13: Ia menambahkan, apabila nantinya terdapat instruksi dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat untuk menyusun langkah mitigasi di TPA Supit Urang. Dwi juga menegaskan bahwa penanganan teknis kebakaran merupakan kewenangan Damkarmat, sedangkan BPBD berperan memberikan dukungan kemanusiaan dan membantu penanganan dampak bencana, bukan menjadi garda terdepan dalam pemadaman kebakaran. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, guna memperkuat mitigasi bencana kekeringan sedari tingkat desa atau kelurahan, Babin Kamtipnas Polres Magetan mengikuti pelatihan penanganan kebakaran. Seperti yang dilaporkan Yusron Al-Fatah berikut ini.
15: Polres Magetan membekali seluruh Babin Kamtipmas dengan pelatihan penanganan kebakaran bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Magetan. Pelatihan digelar sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan personil menghadapi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Kegiatan dilakukan di Gedung Pesatgatra Polres Magetan. Selain Babin Kamtipmas, pelatihan juga diikuti personil Satbinmas dengan materi dan praktik yang dipandu instruktur dari BPBD. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai penyebab kebakaran, penanganan awal, penggunaan alat pemadam api ringan APAR, hingga prosedur keselamatan saat melakukan pemadaman. Wakapolres Magetan Kompol Dodi Wibowo mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan agar Babin Kamtipmas mampu melakukan penanganan awal ketika terjadi kebakaran di wilayah binaannya sebelum petugas pemadaman tiba. Menurutnya, musim kemarau dengan suhu udara yang meningkat dan curah hujan yang rendah membuat potensi kebakaran ikut meningkat, sehingga seluruh personil perlu meningkatkan kewaspadaan, termasuk Babin Kamtipmas.
16: Kegiatan latihan peningkatan kemampuan penanganan kebakaran bagi Babin Kamtipmas Polres Magetan. Saat ini wilayah Kabupaten Magetan ditandai dengan meningkatnya suhu udara, berkurangnya curah hujan, serta tingginya potensi terjadinya kebakaran hutan, lahan maupun pemukiman.
15: Melalui pelatihan tersebut, Polres Magetan berharap kemampuan Babin Kamtipmas dalam penanganan keadaan darurat, khususnya kebakaran, semakin meningkat sehingga dapat memberikan respon lebih cepat di tengah masyarakat dan menekan terjadinya kebakaran yang lebih luas. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-80, Jala Senastri, ribuan warga memadati Koarmada 2 untuk mengikuti Jala Senastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
17: Rangkaian peringatan hari jadi ke-80 Jala Senastri di Koarmada 2 Surabaya Minggu pagi tadi dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti ajang Jala Senastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga hingga pameran alutsista sukses memikat masyarakat kota yang hadir. Ketua Umum Jala Senastri, Vera Muhammad Ali, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa gelaran ini bertujuan utama membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mempererat sinergi antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat.
18: Dan saya Jala Senastri bisa membudayakan hidup sehat, kemudian menjalin kebersamaan, kekompakan baik di keluarga besar TNI Angkatan Laut sendiri maupun TNI Polri dan masyarakat. Kemudian harapan saya juga Jala Senastri bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan hal-hal yang positif, memberikan contoh yang positif yang bisa ditiru oleh masyarakat, baik keluarga besar Angkatan Laut maupun TNI Polri dan lainnya.
17: Kemeriahan kian terasa dengan diadakannya kunjungan terbuka ke KRI Brawijaya dan KRI Bimasuci. Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh Dewi, salah seorang pengunjung asal Surabaya, yang mengaku bangga bisa melihat kapal perang canggih terbaru milik TNI Angkatan Laut secara langsung. Oleh karena itu, ia berharap kegiatan serupa bisa terus diselenggarakan sebagai hiburan untuk masyarakat. Faris Yarbu melaporkan.
0: Pendengar, warga RT5 RW4 Rungkut Menanggal Harapan Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya menggelar acara Jalan Sehat secara meriah untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Seperti dilaporkan Faiz Putra berikut ini.
19: Antusias warga Surabaya dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 telah terlihat di sejumlah pemukiman. Salah satu lokasi yakni di RT5 RW4 Rungkut Menanggal Harapan, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, secara meriah menggelar jalan sehat pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Kegiatan dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan diikuti warga dengan total sejumlah 200 orang, mulai dari anak-anak hingga lansia. Pada gelaran jalan sehat tersebut, juga lengkap terlihat berbagai macam pernak-pernik kemerdekaan, seperti spot foto booth, becak hias, dan hiasan bendera gantung di sepanjang jalan. Ketua RT5 Irul Jauhari saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan hari ini merupakan salah satu dari serangkaian acara yang digelar oleh pihaknya. Serangkaian acara tersebut yakni pada awal Agustus telah digelar berbagai macam lomba anak, lalu jalan sehat yang digelar hari ini, dan ditutup dengan malam tasyakuran pada 16 Agustus mendatang.
20: Kami warga RT5 sedang melaksanakan giat memperingati HUT RI ke-81 dan dari rangkaian beberapa kegiatan pada pagi hari ini adalah salah satu puncak rangkaian acara, yaitu jalan sehat, bazar, dan lomba untuk Bapak Ibu. Kita awali bahwa kegiatan ini sudah dimulai awal Agustus dan nanti sebagai puncak kegiatan atau puncak acara yaitu akan digelar tanggal 16 malam tasyakuran sekaligus juga pentas seni untuk anak-anak dan beberapa warga yang akan menyumbangkan tampilan-tampilan untuk tanggal 16 tersebut.
19: Selain untuk memeriahkan HUT RI ke-81, berjalannya kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memajukan UMKM yang dimiliki warga sekitar. Sebab melalui acara semacam ini, dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro di wilayahnya. Di akhir acara, para peserta jalan sehat juga disuguhi hiburan sederhana berupa tarian anak-anak bimbingan paguyuban RT5 Rungkut Menanggal Harapan, dan juga para peserta berkesempatan mendapatkan door prize berupa sembako hingga perabotan elektronik rumah tangga. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Persela Lamongan resmi mempromosikan dua putra daerah jebolan akademi ke skuad utama untuk mengarungi kompetisi Championship 2026-2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
21: Dua pemain jebolan akademi Persela Lamongan resmi dipromosikan ke tim utama untuk memperkuat Laskar Joko Tingkir menghadapi kompetisi Championship musim 2026-2027. Kedua pemain tersebut adalah Fajar Azair, 19 tahun asal Desa Gondang, Kecamatan Sukiyo, dan Muhammad Soprian Widansyah, 20 tahun asal Desa Wangunrejo, Kecamatan Turi. Penampilan konsisten di level EPA membuat Fajar dan Soprian diproyeksikan mengisi slot pemain U21 dalam skuad Laskar Joko Tingkir. Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan keputusan mempromosikan kedua pemain muda tersebut tidak dilakukan secara instan. Pemantauan telah dilakukan sejak keduanya berada di akademi hingga tampil di kompetisi EPA.
3: Analisa kita di EPA juga dari hasil komunikasi juga dengan pelatih EPA, dia punya performa baik dan itulah sebabnya kita memberi kesempatan buat Sobrian dan Fajar untuk bisa bergabung di tim senior Persela. Dan kita juga memantau dari beberapa hari latihan dengan kita saat internal game juga sangat potensial sekali untuk kedepannya bisa lebih baik.
21: Dengan promosinya Fajar dan Sobrian menjadi gambaran keberlanjutan pembinaan pemain muda di skuad Persela. Keduanya kini memiliki kesempatan membuktikan kemampuan di level profesional sekaligus membawa nama Lamongan bersama klub kebanggaan masyarakat. Farin Raki melaporkan.
4: Demikian info olahraga. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan bersama laporan mendalam. PT PAL Indonesia resmi melaksanakan first steel cutting kapal selam Scorpion setelah melewati berbagai kendala selama setahun. Berikut informasi selengkapnya bersama Oni Arianto.
22: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026 pukul 9.47 waktu Indonesia bagian barat, first steel cutting pembangunan kapal selam pertama Scorpion Republik Indonesia resmi dilaksanakan.
23: Kebutuhan alat persenjataan sistem pertahanan alutsista dalam negeri mulai terpenuhi. PT PAL Indonesia resmi melaksanakan first steel cutting kapal selam Scorpion setelah melewati berbagai kendala selama satu tahun. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Jenot, mengatakan proses tersebut menjadi pencapaian penting bagi perusahaan. Menurutnya, berbagai kendala dihadapi PT PAL Indonesia bersama Naval Group selama mempersiapkan pembangunan kapal selam Scorpion. Ia menjelaskan pengadaan peralatan kapal selam memiliki spesifikasi khusus dan tidak dapat digantikan sembarangan. Karena itu seluruh peralatan harus menggunakan komponen yang telah ditentukan sejak awal desain kapal selam.
24: Akhirnya kita bisa menjalankan seremoni yaitu first steel cutting, di mana dalam satu tahun ini berbagai macam kendala tentunya, baik yang dihadapi oleh PT PAL Indonesia maupun oleh Naval Group, dan telah dilewati itu semuanya, di mana di awal-awal masih cukup banyak kesulitan. Salah satunya adalah karena ini kapal selam, tentunya semua equipment tidak bisa diganti begitu saja dengan equipment pengganti yang lain.
23: Kondisi tersebut sempat menimbulkan kendala, terutama karena harga peralatan masih dinilai cukup tinggi. Kaharudin Jenot juga menyebut posisi PT PAL Indonesia sebagai pemilik proyek, sedangkan Prancis menjadi penyedia berbagai peralatan. Namun koordinasi intensif dengan Naval Group akhirnya membantu menyelesaikan persoalan pengadaan tersebut. Kolaborasi tersebut membantu proses pengadaan serta negosiasi antara perusahaan-perusahaan Prancis terkait kebutuhan proyek.
24: Jadi harus fix dengan equipment yang sudah didesain dari awal, sehingga seluruh equipment dan alat-alat produksi memang harus dibeli dari Prancis. Nah, kondisi inilah yang kemudian menimbulkan beberapa kendala, dan kami sengaja untuk tidak membeli dan menunda pembelian-pembelian itu karena posisinya adalah harga-harga masih sangat mahal. Kita pada posisi sebagai pemilik proyek, sementara Prancis sebagai penyedia semua equipment. Tapi alhamdulillah dalam beberapa waktu setelah koordinasi-koordinasi dilakukan, Naval Group bersedia untuk berdiri bersama, sehingga tagline bersama PT PAL dan Naval Group ini, Naval Group bersedia berdiri pada sisi Indonesia juga, sehingga membantu dalam proses pengadaan, membantu dalam proses negosiasi, yang kalau negosiasi dilakukan antar perusahaan Prancis tentunya ini akan lebih lancar, supaya alhamdulillah akhirnya pembelian-pembelian bisa dilakukan, pengadaan bisa dilakukan, baik itu material maupun alat-alat produksi dengan harga yang sudah wajar.
23: Sementara itu, TNI Angkatan Laut mulai menyiapkan personil untuk mengawaki kapal selam Scorpen yang akan memperkuat armadanya. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Muhammad Ali mengatakan persiapan dilakukan sejak dini mengingat kapal selam tersebut masih dalam tahap pembangunan. Menurutnya, calon awak kapal selam Scorpen akan berasal dari personel yang sebelumnya bertugas mengawaki kapal selam. TNI AL juga telah mengirim sejumlah

0: kapal selam TNI AL sebelumnya. Kapal selam tersebut memiliki panjang hampir 72 meter atau sekitar 10 meter lebih panjang dari kapal selam sebelumnya. Dari sisi kemampuan operasional, Scorpene mampu menyelam lebih lama dan lebih dalam dibandingkan kapal selam yang dimiliki TNI AL sebelumnya. Selain itu, kapal selam Scorpene memiliki persenjataan lebih lengkap, termasuk torpedo dan peluru kendali. Menurutnya, kemampuan meluncurkan peluru kendali dari kapal selam menjadi kemampuan baru bagi personil TNI Angkatan Laut Republik Indonesia.
1: Pendengar, demikian info Prima hari ini edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani, beserta Des Editor Adi Nugroho, dan juga dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

0: Waktunya kentongan.
1: Saat ini 16:38 waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Kentongan. Sore hari ini ditemani Dini Wardani dan juga Dels Editor Nita Sylvia. Pendengar, kita buka informasi pertama. Pendengar, kebakaran yang diduga akibat pembakaran sampah yang merembet hingga hanguskan belasan lapak dan warung di sekitar jembatan Widang Babat Lamongan akan dilaporkan reporter Farin Regi.
2: Kebakaran melanda kawasan warung dan lapak yang berada di dekat pemukiman warga di Dusun Lengkong, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Lamongan, Sabtu sore. Api membesar dengan cepat dan merembet ke sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Rizky Saksi Mata mengatakan kobaran si jago merah mulai terlihat membumbung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Api diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah di sekitar lokasi. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Babat, Kompol Cakim Amrullah, kebakaran terjadi di dua titik, yaitu kawasan kios di atas jembatan dan lapak yang berada di bawah jembatan. Di bagian atas terdapat sekitar 11 kios, sementara di bawah jembatan terdapat sekitar 13 kios yang terdampak kebakaran.
3: Untuk korban manusia nihil, hanya korban material. Dari beberapa warung masih ada data ya, karena TKP ini ada dua, yang atas sama yang bawah. Ada yang atas tadi ada sekitar 11 warung atau kios yang terdampak, demikian juga yang bawah ada 13 warung atau kios.
2: Sementara itu akibat kebakaran tersebut, arus lalu lintas di jalur utama di arah Tuban menuju Surabaya maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan panjang. Banyak pengendara memperlambat laju kendaraan karena proses pemadaman berlangsung di kawasan yang berada dekat jalur utama. Farin Reki melaporkan.
4: Waktunya kentongan. Kebakaran hutan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui cara-cara untuk mencegah kebakaran hutan. Berikut ini yang merupakan cara mencegah kebakaran hutan, yaitu A. Sembarangan membakar sampah. B. Melakukan pembakaran di dekat hutan. C. Melakukan penebangan hutan. D. Membuat tampungan air. Jawabannya adalah D, membuat tampungan air. Karena cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya api. Dengan adanya tampungan air, api akan lebih cepat dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh bagian hutan.
1: Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan William Nathan.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bantuan udara diberikan setelah kebakaran meluas hingga sekitar 50 hektar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan permohonan bantuan helikopter diajukan karena sebagian titik api berada di lereng yang terjal sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurut Suharyanto, tim gabungan telah berupaya memadamkan api dari darat, namun kondisi medan membuat penanganan belum optimal sehingga operasi udara dinilai menjadi pilihan paling efektif.
6: Dari hasil peninjauan di lokasi nanti akan ada asesmen apakah 2 unit heli waterbombing itu cukup. Tapi berdasarkan pengalaman di tahun 2023, di mana Gunung Bromo juga terbakar, 2 unit heli waterbombing itu juga bisa memadamkan api yang membakar lahan tersebut.
5: Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Malang per Rabu 5 Agustus 2026, kebakaran mulai terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026 di kawasan Kaldera Bromo, tepatnya di Bukit Jantur atau Bantengan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga kini api telah meluas sekitar 50 hektar dan merembet ke arah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang dengan jarak sekitar 800 meter dari wilayah Kabupaten Malang.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan hidrologis bukan termasuk dampak kekeringan, melainkan penyebab kekeringan.

0: Lagi ngapain yuk? Kok beres-beres? Mau pergi?
1: Enggak. Mau pergi kemana?
0: Lah kalau enggak kemana-mana ngapain? Bawa baju, perlengkapan mandi, dompet. Dompet aja isinya komplit, ada uang juga. Belum lagi surat berharga juga dikemas. Mau minggat?
1: Ya enggak lah, ini namanya tas darurat.
0: Tas darurat apa? Buat apa?
1: Ini tas darurat siaga bencana. Jadi kalau ada bencana sewaktu-waktu, sudah enggak bingung lagi mengemas barang-barang dan lain sebagainya.
0: Emang wajib?
1: Wajib dong. Kita kan tinggal di wilayah yang sering terjadi bencana, sehingga hal ini menjadi bentuk kewaspadaan kita terhadap kondisi alam. Jadi kalau seandainya ada bencana, ya langsung ambil tas dan selamatkan diri bersama keluarga.
0: Oh, iya juga ya. Kalau gitu aku juga mau packing, takut ada bencana tiba-tiba.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Finding Muhammad in Your Heart, karya Muhammad Mukit dan kawan-kawan, tahun 2024 dari penerbit Litera Media Tama. Finding Muhammad in Your Heart menghadirkan cara yang berbeda dalam mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan lewat kronologi sejarah atau kajian formal, melainkan melalui fiksi yang menyentuh sisi batin pembaca. Berlatar sebuah pesantren, buku ini mengisahkan tokoh-tokoh muda dengan keresahan, luka, dan pencarian makna hidup yang sangat relevan dengan realitas masa kini. Keteladanan Nabi tidak disampaikan secara menggurui, tetapi hadir halus melalui pilihan sikap para tokoh saat menghadapi konflik, keresahan, dan proses memaafkan diri. Nilai kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, dan kejujuran mengalir alami dalam adegan-adegan sederhana. Dengan bahasa yang ringan dan hangat, buku ini menciptakan kedekatan emosional yang kuat. Pembaca tidak merasa sedang belajar agama, melainkan diajak merasakan perjalanan iman yang manusiawi. Finding Muhammad in Your Heart menjadi ruang aman bagi siapapun yang ingin mengenal Rasulullah lewat empati, perasaan, dan pengalaman batin. Demikian esensi buku Finding Muhammad in Your Heart, karya Muhammad Mukit dan kawan-kawan. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Saat ini 16:59 waktu Indonesia Barat. Mendengar sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Atit Sasono mendengar. Dan nanti kami akan hadirkan update untuk informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuaca di sore hari ini. Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan Artificial Intelligence atau AI Have Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan sebesar 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji Truth Scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: yang yang mungkin ya ini menjadi salah satu lagu kenangan begitu ya bagi Anda, siapakah gerangan dirinya. Karena memang ketika menemukan seseorang itu kadangkala kita merasa kayak orang itu tahu semuanya tentang kita begitu ya. Kemudian kalau dia sedang jauh gitu dari kita, merasa kayak overthinking gitu gak sih? Atau mungkin ketika kita sedang mengagumi seseorang diam-diam begitu ya, siapa gerangan dirinya yang punya senyum sederhana? Waduh, agak sedikit melo ya di sore hari ini. Oke, daripada kita melo-melo sore hari ini, sebelum ke update informasi cuaca dan juga arus lalu lintas sore ini, Dini sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Oni Arianto. Sore hari ini akan melaporkan terkait dengan situasi arus lalu lintas di Raya Taman Sidoarjo.
1: Laporan terkini.
0: Ya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Oni Arianto. Oni, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Jalan Raya Taman Sidoarjo. Dapat saya laporkan situasi arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah luar kota cenderung ramai lancar. Sementara untuk arah sebaliknya dari Krian yang akan menuju ke arah Surabaya terpantau padat merayap, terutama di pertigaan geluran dari Raya Taman yang Raya Kletek, maksud kami ke Raya Taman sebelum perlintasan, maksud kami sebelum lampu merah, terjadi kepadatan yang lumayan cukup panjang. Dan kami barusan melihat ada beberapa ceceran sebuah kecelakaan yang mungkin terjadi pada beberapa jam yang lalu, masih berserakan di tengah jalan sehingga banyak kendaraan yang memilih atau menghindari jajaran dari serpian-serpian dari kendaraan tersebut. Dan kami setelah melewati lampu lalu lintas di Raya Kletek menuju ke Raya Taman cenderung ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, dan ada beberapa truk besar dan juga bus antar kota. Dan untuk cuaca pada sore hari ini cukup cerah, dan kami ingatkan untuk Anda yang akan masuk ke arah Surabaya tetap berhati-hati. Besar kemungkinan juga ada kepadatan di Bundaran Waru maupun di Bundaran Dolok. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Demikian Oni Arianto melaporkan dari Raya Taman Sidoarjo, kembali ke studio.
0: Ya baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan pendengar, karena tadi sudah dilaporkan reporter Oni Arianto begitu ya, ada diduga bekas kecelakaan begitu ya di kawasan Raya Kletek. Dan waspada untuk selalu berhati-hati, karena kalau bicara seputar nasib begitu ya, nasib kita ini juga dipengaruhi oleh nasibnya orang lain ya kalau udah di jalan begitu ya. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Budian, silakan untuk informasinya sore ini. Ya, silakan untuk kawasan. Oh, kawasan Gresik gimana untuk informasi sore hari ini, Budian? Oke, masih sumuk ya. Baik, untuk arus lalu lintas masih aman ya?
3: Landai
0: aja ya. Baik. Kenapa tuh, Budian?
3: Hari Minggu
0: ya. Oke.
3: Okay. Kampung-kampung mulai ramai lomba Agustusan.
0: Budian ikut lomba Agustus juga?
3: Nek gonku kene gorong ono ning.
0: Oh, belum ada karena?
3: Masih besok tanggal 16, soalnya ini masih persiapan.
0: Oh, baik.
3: Tapi kan untuk tahun ini kan Pak RW kan enggak bentuk panitia. Jadi setiap RT bentuk panitia sendiri-sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
3: Soalnya besok tanggal, insya Allah tanggal berapa ya, 2-3 kalau nggak salah. Itu ada pawai untuk seluruh warga kelurahan Singosari.
0: Baik.
3: dari RW 11 RW 1 sampai 11.
0: Baik. Jadi ikut lomba itu ya, Bu Dian ya?
3: Bukan, lomba itu pawai.
0: Oh, pawai ya. Ikut pawai itu berarti ya. Oke,
3: okay, baik. Panitia, enggak boleh. Panitia.
0: Harus NB. Iya, baik. Terima kasih Bu Dian untuk informasinya di sore hari ini. Oke.
3: Besok tanggal 23. Mungkin kenapa kok agak ramai di putaran Kapten Belasih, putaran.
0: Apa yang menyebabkan ramai?
3: Itu tadi. Ada
0: pawai ya.
3: Warga Kelurahan Sinagari.
0: Baik.
3: Karena melihat ya UT.
0: Baik.
3: Dengan kostum yang lucu-lucu dan unik-unik.
0: Iya.
3: Oke. Istilahnya itu memanfaatkan daun ulang gitu loh, Mbak.
0: Oke, baik.
3: Itu infonya.
0: Infonya. Oke, terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Dian. Oke, sudah diinformasikan oleh Bu Dian ya, tanggal 23 kawasan Gresik ini juga akan diadakan pawai. Jadi hati-hati di jalan, atau mungkin kalau Anda melintasi kawasan Gresik mungkin bisa putar balik atau ditunda dulu ya, karena ada pawai begitu ya. Pawai daur ulang. Dan yang pasti nanti pendengar, kami juga akan hadirkan Warta Musik pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini edisi Baby Romeo ya. Tempat bersama kami nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ditemani Dini Wardani sore hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

Yang nanti dari Rai Maudie ini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini 17.20 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, dan Anda masih ada dalam program Surabaya sore ini. Kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya. Sore hari ini sudah mulai ramai lancar aja ya di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Kawasan Rungkut Madya mengarah kawasan Dr. Haji Muhammad Dr. Insinyur Haji Soekarno, begitu ya. Di sore hari ini masih ramai lancar aja berdengar sampai mengarah kawasan Kenjeran. Kemudian kawasan HR Muhammad dan juga mengarah kawasan Majen Sungkono, ini masih ramai lancar aja. Ada kepadatan arus lalu lintas karena ada yang traffic light di kawasan Majen Sungkono sore hari ini. Kemudian ke kawasan Jalan Panglima Sudirman mengarah ke kawasan Jalan Darmo, kemudian mengarah kawasan Wonokromo hingga Ahmad Yani, sore hari ini masih ramai lancar. Kawasan Jalan Tunjungan ya, ini juga masih ramai lancar aja sore hari ini. Kemudian mengarah kawasan Jalan Raya Dupa Demak masih ramai lancar aja sore hari ini. Banyurip ada kepadatan arus lalu lintas bawah flyover ya, karena traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Sementara untuk informasi cuaca, hari ini Surabaya ada di 29 derajat Celcius. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ini suhunya akan turun di 27 derajat Celcius. Kemudian nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat suhunya ada di 26 derajat Celcius. Agak sedikit dingin alias adem ya kawasan Surabaya dan sekitarnya sore hari ini. Dan kalau pagi tetap masih bedinding gitu enggak sih? Dingin banget kalau pagi, apalagi jam 3 pagi begitu ya. Kawasan Surabaya dan sekitarnya itu cukup dingin banget. Apapun itu, hati-hati di jalan dan tetap jaga kesehatan ya bagi Anda yang saat ini tengah beraktivitas. Dan yang pasti semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Kalau memang hari ini dirasa tidak sesuai seperti rencana, ya gak apa-apa, mungkin ini adalah salah satu cara untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Dan kalau mungkin dirasa ada beberapa ekspektasi yang belum terpenuhi ya, gak apa-apa, mungkin ada waktunya lain kali ya, mungkin bisa terpenuhi. Semua yang berjalan itu akan selalu baik-baik aja asalkan kita bisa menerima ketetapan yang ada ya. Dan yang pasti jangan pernah bersedih, jangan pernah patah semangat ya, karena kita akan selalu baik-baik saja bersama dengan orang-orang yang tepat. Dan yang pasti kalau bicara seputar hari Minggu ya, hari untuk waktunya mencharger semangat, waktunya untuk mungkin bisa dibilang untuk selalu mendoakan yang terbaik begitu ya. Dan yang pasti ketika mungkin kita sedang tidak bersama dengan orang yang kita sayang, yang pasti kita tetap mendoakannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah atau pengalaman adalah guru terbaik bagi kehidupan kita. Mengenangkan orang-orang tercinta adalah rasa hina karena tak sanggup membalaskan kebaikan-kebaikan mereka semua. Betapa mudah hati kita lupa oleh kenikmatan yang tidak seberapa ini. Lupa asal-usul kita, lupa akan hidup sesudah mati. Semoga warisan terbaik kita untuk anak-anak kita adalah pendidikan yang kita berikan dengan berbekal ilmu dan kesungguhan hati. Kita antarkan pesan-pesan itu dengan cara yang terbaik tentunya. Sementara doa-doa yang kita panjatkan dengan tangis dan air mata, semoga menggenapkan yang kurang, meluruskan yang keliru, dan menyempurnakan yang sudah baik. Dan di atas kesemuanya itu, kepada siapa lagi kita meminta selain kepadanya? Ya Allah, ampuni kami yang kami lebih sering lalai daripada ingat, yang lebih sering zalim daripada yang adil, yang lebih sering bahil daripada berbagi dan mengharap ridha-Mu, yang lebih banyak jahil daripada mengilmui setiap tindakan, yang lebih banyak berbuat dosa daripada melakukan kebajikan, yang menggenggam langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikan ia sebagai penutup keburukan dan pembuka kebaikan bagi diriku. Kalau sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikan ia sebagai jalan perjumpaan denganmu dan bukan permulaan musibah yang tak akan pernah usai. Jadilah ia sebagai penggenap kebaikan agar anak-anak kami mampu berbuat yang lebih baik untuk agamamu, ya Rabbi. Dan kami bermohon juga kepada Allah, jangan jadikan kami penghalang kebaikan dan kemuliaan anak-anak kami, karena hanya mereka, kami tak mengerti mereka. Pendengar RRI yang berbahagia, betapa banyak pelajaran yang bertabur di sekeliling kita dari orang-orang yang masih hidup atau mereka yang sudah pergi. Tapi betapa sedikit yang mampu kita renungkan. Apa artinya ini? Iman tidak bisa kita wariskan, kecuali kalau hari ini kita didik anak-anak kita dengan kesungguhan untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan, cara pandang, idealisme juga tidak bisa kita wariskan ke dalam dada anak-anak kita. Kalau hari ini kita hanya sibuk memikirkan dunia, bukan akhirat. Wallahu a'lam. Selamat bermuhasabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan. Namun, seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat relatif merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari.

الرحمن الرحيم والأسر demi masa innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

17:51 waktu Indonesia Barat. Mendengar di ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pendengar, sore hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani. Kita coba lihat ya beberapa informasi yang update bersama dengan kawan reporter dan juga redaksi sore hari ini. Pendengar, Badan Gizi Nasional mengharuskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mencantumkan batas waktu konsumsi di setiap wadah atau ompreng makan bergizi gratis MBG mulai pekan depan. Aturan itu diberlakukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat keamanan masakan yang dikonsumsi anak-anak di sekolah. Dalam keterangannya hari Minggu atau hari ini begitu ya, Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa informasi batas waktu konsumsi ini menjadi penanda bagi guru dan siswa terkait dengan masih layak atau tidakkah menu MBG untuk dikonsumsi. Ia juga mengimbau para guru dan siswa untuk tidak memakan masakan MBG jika sudah melewati batas waktu yang tercantum di ompreng. Jadi bagi SPPG saat ini ada aturan baru ya, wajib dicantumkan kapan batas masaknya, kapan begitu ya, dan juga kadaluarsanya kapan, karena ini juga menyangkut kepentingan bersama, utamanya kepentingan kesehatan.

0: ikut main lagi yuk nanti malam.
1: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
0: Ah, nanti aja kan bisa.
1: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Iya juga sih.
1: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
0: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
1: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
0: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
1: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kebakaran Gunung Bromo terus menjadi perhatian setelah luas kawasan konservasi yang terdampak karhutla. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, dilaporkan mencapai sekitar 520 hektar. Besarnya luasan lahan yang terbakar membuat penanganan karhutla Bromo menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardak hari ini bahkan turun langsung meninjau kondisi kawasan yang terdampak kebakaran. Dalam peninjauannya, Emil melihat langsung kondisi kawasan TNBTS yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Ia menjelaskan kobaran api yang terlihat pada malam sebelumnya bukan berarti munculnya titik api baru. Menurutnya, api tersebut merupakan kelanjutan dari kebakaran yang sebelumnya terjadi. Dan pergerakan api terlihat semakin meluas karena masih terdapat bara di kawasan hutan yang telah terbakar. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Polres Pamekasan menyita sebanyak 62 unit motor saat membubarkan aksi balap liar di sepanjang jalan Kabupaten Pamekasan. Dan penindakan tersebut dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas sejumlah pemuda yang diduga melakukan aksi balap liar di kawasan tersebut. Dan Kapolres Pamekasan AKBP Wahyu Hidayat mengatakan, menurutnya penindakan terhadap aksi balap liar ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Bunga terakhir dari Baby Romeo, mendengar ini hadirkan untuk membuka warta musik di sore hari ini ya. Baby Romeo ini merupakan seorang penyanyi ya, musisi, penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser musik Indonesia, mendengar. Dengan nama aslinya Firdy Megananda. Beda ya. Dari mana Firdy Megananda jadi Baby Romeo? Nah, perjalanan musik Baby Romeo ini dimulai sejak era 1990-an, pendengar, dan ia juga pernah menjadi vokalis grup musik Bima sebelum kemudian membentuk Romeo pada tahun 1998. Nah, bersama Romeo, namanya ini semakin dikenal luas melalui lagu Bunga Terakhir yang baru aja dihadirkan ke ruang dengar Anda. Dan ini juga sekaligus menjadi salah satu karya paling ikonik gitu ya dalam perjalanan karirnya. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Selamat sore Bu Siti, Masya Allah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik aja neng Dini.
0: Oh, alhamdulillah baik-baik aja. Kok kayaknya kurang sehat sih Bu Siti, ayo semangat dong.
1: Saya memang kurang sehat kok, tapi gak apa-apa.
0: Oh baik, semoga lekas sembuh ya Bu Siti. Main-main ke sini ya Bu Siti yo, biar sehat, biar sembuh.
1: Jadi keruan ya Mak. Apa
0: khususan yuk? Ayo, waktunya lomba kok lagi kurang sehat sih Bu Siti.
1: Oh mari gitu, melok tarik tambang.
0: Oh ya, jangan tarik ulur perasaan. Takutnya
1: mengalahkan cowok-cowok.
0: Oh tarik tambang ternyata yang ditarik ulur perasaan. Gimana dengan akhirnya ini?
1: Saya gak mau lawan cewek, harus cowok.
0: Oh gitu, kenapa?
1: Iya tak kalah
0: no. Oh yes.
1: Dulu menang kok
0: dia. Oh gitu ta.
1: Oh ya. Grupe CCTV dapat kuat pokoknya.
0: Oh luar biasa pokoknya ya. Oke. Baik. Oh dong. Sampai tak kangenin lama. Aku nggak denger suara Ibu Siti gitu kan, aku kan kangen.
1: Ya, neng Dini sering berai tau, saiki ya.
0: Kok libur sih? Enggak, Dini mah gak libur. Cuman sekarang itu 5 depart terus, Bu Siti. Jadi siarannya cuma 4 jam.
1: Saya kangen sama suaranya.
0: Oh.
1: Nah, ini Baby Romeo ya.
0: Iya, Baby Romeo. Mau mendengarkan lagu apa?
1: Semua enak kok.
0: Semua enak ya?
1: Menggelegar di doain.
0: Oke. Rasa strawberry, wes. Semua enak pokoknya.
1: Ya wes, terima kasih banyak.
0: Ya, terima kasih Bu Siti, sehat selalu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Siti, terima kasih. Semoga lekas pulih, lekas sehat, sehat selalu ya. Ya, jadi memang sekarang tuh 5 depart terus. Jadi jamnya siaran cuma 4 jam. Tapi tuh hari ini 4 depart ya. Halo, selamat sore.

0: lanjutkan. Dan kamu yang temaniku, lanjut kakak.
1: Enggak hafal Oma.
0: Seumur hidupku. Asik.
1: Oke Oma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta musik Oma.
0: Selamat
1: petang kakak. Oma.
0: Kakak Dini Wardani yang soleha,
1: amin,
0: humble dan anggun selalu.
1: Terima kasih Oma.
0: Masya Allah, dari kemarin sore terus ya.
1: Iya Oma, begitulah.
0: Aku doakan ya. Sehat dan juga bisa menjadi the most dedicated employee.
1: Amin.
0: Semoga ya tahun depan bisa menjadi pegawai yang terbaik dan paling teladan.
1: Kalau tahun ini ada Mbak Presti yang menjabat sebagai pegawai teladan.
0: Ya, enggak apa-apa. Kan tahun depan masih ada.
1: Oke.
0: Begitulah. Mm-hmm. Aku mendoakan karena hebat ya, suaramu juga hebat.
1: Terima kasih, Oma.
0: Ini Baby Romeo Firdi Megananda hebat sekali.
1: Iya, benar ya, Oma.
0: Debunya Baby Romeo dari mana? Kan kata-kata ini enggak ada sedikitnya dari Firdi Megananda ya. Ada mungkin panggilan dari orang tuanya gitu. Memang betul ya.
1: Baik.
0: Tepat dia kok dijadikan musisi, penyanyi, pencipta lagu dan jadi produser. Orangnya kalem ya. Istrinya cantik lagi ya. Meisya Siregar udah punya anak 3 lagi. Waduh. Aku paling ini dengan apa suaranya loh. Terus terang kakak, suaranya karakternya kental sekali ya.
1: Iya.
0: Karakter yang begitu ngebas, rendah dan berat. Waduh. Baik, gitulah yang saya ketahui sepintas lalu ya. Kalau ya sudah, aku minta yang lagu itu tadi sudah apa? Yang pertama apa, selamat jalan itu kalau jabung terakhir.
1: Bunga terakhir Oma.
0: Dengan Fat dengan Rosa tadi yang barusan aku nyanyikan.
1: Bukan cinta biasa.
0: Betul, Fat dengan Rosa. Ya sudah itu aja. Ya Bu Dewi, on air ikut aja nggak apa-apa kok. Bu Siti juga ikut sama Oma Yanti.
1: Baik.
0: Kok dia minta sama Kakak Dini tuh. Baik, selamat bertugas.
1: Siap ya. Oma.
0: Barokah sehat, barokah umur, barokah keselamatan.
1: Amin.
0: Barokah rezekinya melimpah ruah dari seluruh penjuru, mendapatkan halal dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih banyak Oma Yanti. Sehat selalu Oma. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Halo, selamat malam. Sore.
0: Warta musik.
1: Warta musik.
0: Iya,
1: pasti.
0: Sehat ini.
1: Bu Dewi.
0: Iya.
1: Sehat Bu Dewi. Alhamdulillah Bu Dewi sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Itu
0: loh Mbak Dini, aku sang sama Bu Siti.
1: Oh.
0: Bu Siti itu nek tak telepon gak diangkat.
1: Oh.
0: Apain Bu Siti?
1: Oh, nanti tak angkatin tak.
0: Bu Siti, kangen di kangen nih wong.
1: Kalau Dini yang kangen itu langsung diangkat sama Bu Siti teleponnya.
0: Iya, masih gak ketemu itu dengan suaranya kan enak ya Mbak Dini.
1: Gitu ya Bu Dewi ya, Masya Allah, udah bahagia gitu ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Lagunya ikut Oma Yanti aja kan?
1: Ikut
0: Oma Yanti.
1: Siap.
0: Saya ini kalau lagu nostalgia buat semua. Ini aduh, ikut Oma Yanti aja dah.
1: Ikut Oma ya. Pokoknya ikut Oma aja semuanya gitu ya.
0: Ikut Oma, gak apa-apa kan Oma.
1: Boleh, baik.
0: Iya.
1: Thank you Bu Dewi. Terima kasih banyak Bu Dewi. Sehat selalu Jeng Bu.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dewi. Sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dini sama lagi sama sore.
2: Aku akan bernyanyi sebuah lagu tentang cinta yang bersih itu bahagia.
1: Yes, bahagia.
2: Seperti pertama aku cinta kepadanya.
3: Ya aku bilang kepadamu nanti marahi orang.
1: Oh gitu ya. Oh sampai batuk-batuk ya. Oh ternyata Dini ada yang punya gitu. Baik, silakan Bang Ali. Kalau ngomongin tentang Baby Romeo, ngefan gak sih Bang Ali?
3: Oh lumayan sama Dini.
1: Lumayan apa tuh?
3: Suaranya.
1: Terus?
3: Di habis dirinya itu sering kerap gitu. Yang banyak kita laku ya nilaimu. Itu tadi aku sudah cinta. Terus aku cinta kau dan dia.
1: Kok serakah ngono aku cinta kau dan dia? Gak bisa gitu, cinta aku aja gak usah cinta dia. Enak banget jadi dia dicintain juga, udah dapet aku dapet dia lagi.
3: Awal kita aku.
1: Oke. Bang Ali, wes sembolah sak karepmu gitu. Baik,
3: itu aja begini.
1: Itu aja.
3: Aku tentang cinta ya.
1: Oke. Itu mensnya lagi galau Bang Ali?
3: Apa?
1: Lagi galau?
3: Enggak dong, aku happy itu.
1: Oh, happy ta. Baiklah, aku cinta kau dan dia mau so happy.
3: Happy. Mencintaimu juga happy.
1: Oh, mencintai dia juga happy. Baik.
3: Oke lah.
1: Oke. Kalau
3: begitu, matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik banget. Terima kasih banyak ya, sehat selalu. Oke, kalau gitu Dini hadirkan dulu, bukan cinta biasa. Kalau gitu gimana dong ya, cinta yang gak biasa ya. Kemudian ada aku cinta kau dan dia. Kalau gak bisa gitu, cinta aku aja, gak usah cinta dia.

0: Dia dari Baby Romeo Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Memang kalau ngomongin tentang cinta ya, cinta itu sebenarnya gak bisa dibagi ya. Kadang Dini suka heran kok bisa ya ada orang yang bisa mencintai dua orang sekaligus begitu ya. Padahal Dini aja gak bisa mencintai dua orang sekaligus. Nah, jadi agak sedikit sebel kalau dengerin lagu ini, Cinta Kau dan Dia. Kok jadi curhat sih? Oke, mendengar kalau bicara seputar Baby Romeo ini, dia nih juga dikenal sebagai pencipta lagu produktif ya. Bahkan ia juga menciptakan dan juga menulis lagu untuk sejumlah penyanyi seperti Krisdayanti, Ari Lasso, Chrisye, Rita Effendy, Reza Artamevia, dan Afgan. Bahkan album solonya The Singer Songwriter yang dirilis pada tahun 2005 ini juga berisi kumpulan karya yang pernah ia ciptakan, pendengar. Salah satu pencapaian pentingnya datang pada Anugerah Musik Indonesia 2000 ya, ketika Baby Romeo meraih penghargaan untuk kategori Best Record of the Year melalui lagu Mencintaimu yang dinyanyikan oleh Krisdayanti. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Ati Ramli. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Oh iya, Pro 1 memang sedang penurunan antena buat Iramli. Jadi sementara ini dikurangin dulu jaraknya. Dan ini masih dalam tahap maintenance. Dan sementara ini masih bisa didengerin di RRI Digital.
1: Alhamdulillah, sekarang jernih.
0: Iya, oh sekarang udah jernih ya.
1: Iya, jernih.
0: Oh baik, terima kasih Bu Wati. Oke. Terima kasih informasinya Bu Wati Ramli.
1: Hari Warta Musik.
0: Iya, Warta Musik edisi Baby Romeo Bu Wati Ramli. Iya, Baby Romeo.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ini apa?
0: Oke.
1: Bunga Mawar.
0: Bunga Mawar dari Baby Romeo ada enggak ya? Coba-coba Dini cari ya. Bunga Mawar. Bunga terakhir adanya. Oh, iya. Udah diputar bunga terakhir dari tadi.
1: Iya,
0: iya. Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih, Bu. Amin. Saya selalu juga ya. Iya. Amin, Rabbalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Bu Wati Ramli. Terima kasih banyak. Oke, Dini hadirkan lagi. Halo, selamat sore.
2: Saya juga Dini Wardani.
0: Selamat sore Bang Kobar.
2: Ya, Baby Romeo, coba Pak Dini ketik. Ketika pertama jumpa
0: dirinya. Itu Bruri gak sih?
2: Enggak, tapi dia pernah nyanyikan. Dinyanyikan sama Baby Romeo sama.
0: Oh gitu ta. Coba. Ketika pertama. Coba.
2: Judulnya Jangan Ada Dusta.
0: Oke. Lagu tentang cinta judulnya Jangan Ada Dusta. Coba Dini cari ya. Jangan Ada Dusta. Apakah disediakan sama Mas Indra? Enggak ada. Adanya Bruri.
2: Ada,
0: Baby Romeo gak ada, gak di record sama Mas Indra.
2: Gitu, karena dia kan cover sama-sama. Kalau gak ada sama siapa, Vivian kalau gak ada.
0: Gitu. Kenapa?
2: Karisma Cinta.
0: Karisma Cinta, coba Dini cari lagi ya. Karisma Cinta adanya Rio Febrian yang cover, bukan Baby Romeo.
2: Lagunya Charlie itu loh.
0: Charlie, Bawalah Cintaku. Bawalah Cintaku.
2: Itu aja.
0: Itu aja ya. Oke.
2: Sama Madini, sama lagunya apa Charlie Van Houten itu lagunya apa? Kehilangan itu kan lagunya dia yang nyiptakan. Dinyanyikan orang Batak, meledak Madini.

0: Firman Syahira.
1: Oke, kenanglah ya nanti. Oke, okay, thank you Bang Gobar ya.
0: Salam merdeka.
1: Salam merdeka. Oke. Oke, okay, adanya Bawalah Cintaku, kemudian ada lagu tentang cinta, ada Kenanglah ya. Oke, okay, Dini hadirkan Bawalah Cintaku kemanapun kau pergi.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Kita tinggalkan dulu Kenanglah Diriku dari Baby Romeo, karena saat ini 18 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu.

Lagu tentang cinta dini hadirkan saat ini menit ke-53 waktu Indonesia Barat ya, lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan ada dua komposisi lagu dari Baby Romeo yang akan dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti acara kami.

0: www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kalau tips lagu hits

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari Game Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Swardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kampar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah, tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi. Kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut silat.
1: Sementara itu Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Pendengar, saat ini 19.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Konghucu bersama dengan WS Adi Broto Sudewo dengan tema Intisari Agama Konghucu. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adi Broto Sudewo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Hui Te Tong Tien, Xian Yu Ite San Cai. Sebelum kita mulai perbincangan pada hari ini, marilah kita naikkan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kongce beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kita naikkan saat ini ke hadirat Tien atas berkah dan karunia-Nya bahwa kita dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu di Radio Republik Indonesia Surabaya. Kiranya apa yang kami perbincangkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadirat Tien, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat lugu kepada Tien, sesama penyalahan terhadap sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi, menempuh dan jalan suci. Kuatkanlah iman, yakin Tien senantiasa penilik, pemimpin dan penyerta atas kehidupan ini. Kuang yi sang ti, hui Tien yu te san zai. Adapun materi pada hari ini akan saya beri judul Intisari dari Agama Konghucu bagian pertama. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia serta para Taujin dan Toyo yang tercinta. Sekitar tahun 1949 telah diterbitkan suatu buku karangan sinolog Amerika yaitu Ijekrel, Guru Besar University of Chicago. Dalam tulisan tersebut, pengarang tersebut mencoba menghapus suatu dongeng yang menyelubungi Nabi Kongce pada zaman dinasti Han. Dan untuk memberikan pandangan-pandangan baru, menurut pandangan-pandangan sarjana timur maupun barat, yang secara keilmuan dapat dipercaya, pendapat Profesor Kerr merupakan suatu penghargaan yang nyata. Seluruh buku itu menyatakan ketajuban terhadap orang yang menurut pandangan adalah sarjana. Filsufut, reformis, demokrat yang besar, dan yang bagi dunia barat masih dapat dipandang besar sebagai guru sarjana filsafat pembaharu dan demokrat. Dan nilai suri toladan daripada Nabi Kongce

tidak terbatas pada Tiongkok dan pada zamannya pada waktu itu. Tetapi juga berlaku bagi seluruh umat manusia dalam segala zaman dan keadaan. Dengan mudah orang mengira bahwa buku karangan profesor, doktor daripada Hijekel tersebut adalah salah satu dari sekian banyak karangan yang ditulis oleh pemuja-pemuja barat yang menyalah-nyalakan semangatnya terhadap budaya timur. Tetapi karena pemujaan tanpa kecaman dan kekurangan pengetahuan tentang bahan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Tapi Kren menjamin tidak akan menulis secara sembarangan. Ia seorang sarjana yang mengenal budaya-budaya Tionghoa secara mendalam dan pandangannya tidak timbul dari hasrat memuji, tetapi dari penyelidikan yang mendalam. Dengan begitu, tulisan dari Profesor Kerr tersebut sebenarnya boleh dipandang cukup memberikan jawaban atas pernyataan. Banyak pandangan dari luar mengatakan, apa yang masih dapat diajarkan, didapat daripada pelajaran Nabi Kung Tse kepada kita. Jawabannya begitu cukup jelas. Sikap Nabi Kung Tse terhadap kehidupan dan masalah duniawi juga oleh orang-orang barat yang modern masih dapat ditiru. Sikap ini menuju ke arah kebebasan sejati dan keramah tamahan dalam pergaulan antar manusia dan bangsa yang dewasa ini berada dalam sangat yang memprihatinkan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Akan tetapi, jawaban itu masih belum sepenuhnya memuaskan. Terutama kita sebagai umat Konghucu. Tidak adanya menyangkal bahwa Nabi Kung Tse adalah seorang nabi besar dan cita-citanya adalah mempunyai nilai yang kekal. Namun pengakuan ini tidak berarti bahwa orang akan mengatur hidupnya menurut cita-citanya tersebut. Walaupun orang berbuat demikian, belum memastikan orang itu termasuk anggota masyarakat yang hidup menurut cita-citanya tersebut. Profesor Kerr berpendapat bahwa dalam pekerjaan yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan dalam melaksanakan kewajiban di dalam masyarakat, ia mencontoh tindakan daripada Nabi Kung Tse. Akan tetapi kiranya, ia tidak akan mencoba mencari sejumlah orang yang berpikiran sama dengan siapa ia dapat melaksanakan pendapat-pendapat itu dan dalam prakteknya. Maka, tersirat di dalam Kitab Tengah Sempurna, bab 19, pasalnya ketiga dikatakan, adapun jalan suci manusia akan menyempurnakan pemerintahan, dan jalan suci bumi itu menyempurnakan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Maka bila ada orang yang tepat di dalam pemerintahan, maka urusan pemerintah itu pun akan menjadikan mudah laksana tumbuhnya tanaman paulo. Para pendengar Radio Republik Indonesia serta para Taucin dan Toyo yang berbahagia. Dari ayat tersebut, dengan kata lain, bagi kita sebagai umat Konghucu, terutama masalah keilmuan, sedang bagi kita, terutama masalah-masalah yang mempengaruhi kehidupan pribadi kita secara lebih mendalam dan lebih penuh. Dengan begitu, jawaban dari Profesor Kerr itu betapapun penting dan menyenangkan bagi penganut umat Konghucu, terutama merupakan suatu uraian yang berdasarkan keilmuan dan bersifat objektif. Bagi kita, masalah terakhir berakhir pada titik di mana kita mulai timbul bagi diri kita sendiri. Selanjutnya timbul pertanyaan dalam hati kita. Mengapa Nabi Kung Tse tidak berarti bagi kehidupan dari kita? Dan kita banyak juga bertanya dalam hati nurani kita. Apakah ada manfaat atau faedah untuk berusaha agar ajaran-ajaran daripada Nabi Kung Tse lebih hidup dari kita sekarang ini? Ataukah apakah tidak lebih baik kita membiarkan ajaran-ajaran Nabi ini menemui aja secara tenang dan damai? Maka di dalam kitab ajaran besar bab utama pasal yang kelima dikatakan, dengan meneliti hakikat setiap perkara dapat cukuplah pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya akan dapat mengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman
akan dapat meluruskan hatinya. Dengan hatinya yang lurus, akan dapatlah membina diri. Dengan diri yang terbina, akan membereskan rumah tangganya. Dengan rumah tangganya yang beres, akan dapat mengatur negerinya. Dan dengan negerinya yang teratur, akan dicapai damai di dunia. Para pendengar Radio Republik Indonesia serta para Tojin sekalian, tidak ada manfaat dan ada tidak ada gunanya menyangkalkan kenyataan ini. Sebagian besar masyarakat dunia telah meninggalkan pelajaran daripada Nabi Gongzi atau tidak mempunyai perhatian lagi terhadap ajaran dan bimbingan Nabi Gongzi. Peristiwa ini tidak baru dan tidak terbatas di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia pun mengalami demikian. Seperti kita ketahui bersama, sebelum jatuhnya dinasti Manchu, pelajaran Nabi Gongzi di daratan Tiongkok mulai kehilangan kekuatannya. Dihapusnya lembaga anak daripada Tuhan atau Dianzi, kemudian menggali dengan resmi dasar-dasar merupakan tempat berdirinya gedung pelajaran Nabi Gongzi. Ditinggalkanlah oleh pemerintah pelajaran yang bertugas memberikan petunjuk bagaimana pemerintahan harus dijalankan mulai meranah. Masalah pemisahan antara negara dan tempat ibadah tidak ada dalam kerajaan di negeri Tiongkok tersebut. Pelajaran Nabi Gongzi yang totaliter lalu menjadikan semacam kesenangan perseorangan dan tidak dapat mengembangkan kekuasaannya mempengaruhi kehidupan masyarakat pada waktu itu. Kemudian, kalau di Indonesia, proses kesurutan pelajaran Nabi Gongzi berjalan agak berbeda. Di sini, tidak ada pegawai pujangga yang dapat sebagai propagandis dalam teori dan praktek daripada pelajaran tersebut. Karena itu, pelajaran daripada Nabi Gongzi tidak pernah dirasakan sebagai kekuasaan kerohanian yang maha besar. Persaingan telah berjalan secara berangsur-angsur dan hampir tanpa kegoyangan. Kita mengetahui bagaimana di timur mulai timbul hubungan dengan barat. Dan disitulah terjadi perpecahan dari masyarakat dan kebudayaan. Dan makin lemah latar belakang kerohanian, makin pesat terlaksananya perpecahan di antara kita sendiri sebagai umat dan kaumnya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, keadaan ini masih kita rasakan pada saat ini. Akan tetapi, apapun yang terjadi, suatu golongan sangatlah penting yang timbul secara keras dan teguh menolak daripada pelajaran-pelajaran Nabi Gongzi. Dan semua hanya mengingatkan kembali kepada ajaran yang utama daripada Nabi Gongzi yang dianggap sebagai kuno dan feodal. Mereka ini menempatkan kehidupan di bawah lambang demokrasi rakyat. Suatu pelajaran yang seperti dikatakan di atas karena sifatnya totaliter dapat mengganti semuanya kedudukan daripada pelajaran daripada Nabi Gongzi. Bagi golongan ini, sudah jelas bahwa Gongzi tidak mempunyai hubungan apapun dengan mereka. Akan tetapi mereka yang belum dapat menerima kebenaran daripada pelajaran yang baru atau pelajaran lain yang asing masih berlaku persoalan. Apa yang dapat kita ajarkan atau kita dapat daripada Gongzi kepada kita? Maka tersirat di dalam kitab Ajaran Besar bab 3 pasal yang ketiga dikatakan. Di dalam kitab Sanjak tertulis, sesungguhnya agung dan luhur Rajabu. Betapa gembilang budinya karena ia di tempat hentian. Sebagai raja ia berhenti di dalam cinta kasih. Sebagai menteri ia berhenti sebagai sikap hormat akan tugas. Sebagai anak berhenti pada sikap bakti. Sebagai ayah berhenti pada sikap kasih sayang. Dan di dalam pergaulan dengan rakyat senegeri berhenti pada sikap dapat dipercaya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka dari beberapa permasalahan ini teranglah kiranya bahwa pelajaran daripada Nabi Gongzi merupakan suatu hal yang dapat yang tidak mempunyai harapan lagi, apalagi tidak diadakanlah usaha-usaha untuk memberantas kekurangan itu. Kita juga tidak dapat mempertahankan sikap agung yang menuju kepada kekuasaan, di mana orang seolah-olah mengundurkan diri ke suatu pulau terkecil sebagai tempat pengasingan yang sudah dikenal
sambil mengabaikan pergolakan dahsyat daripada dunia ramai. Jika orang hendak memberikan jawaban yang tepat, apakah Nabi Kung Chu masih dapat memberikan pelajaran kepada kita? Dan pertanyaan pula, maka kita tidak hanya kita ketahui siapakah Kung Chu tersebut dan apa yang dikatakannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka di dalam kitab Sabda Suci, jilid yang ke-12 pasal yang ke-10 dikatakan, cuti yang bertanya menjunjung kebajikan dan menyingkirkan pikiran yang sesat. Nabi menjawab, utamakan sikap setia dan dapat dipercaya. Ikutilah kebenaran, itulah menjunjung kebajikan. Pada waktu mencintai seseorang, mengharapkan terus hidup. Setelah benci, mengharapkan mati. Ini pikiran yang sesat. Maka di dalam ayat yang ke-11, Nabi Kung Chu mengatakan, pemimpin hendaklah dapat menempatkan diri sebagai pemimpin, pembantu sebagai pembantu, dan orang tua sebagai orang tua, dan serta anak sebagai anak. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berulang kali sepanjang zaman, pelajaran Nabi Kung Chu telah mengalami penilaian baru. Keadaan lain tidak mungkin menilik sejarah dunia yang kaya raya dan beraneka warna, yang setiap kali memberikan bukti bahwa jiwa dunia dalam masa-masa kritis dapat menghadapi keadaan dan dapat menciptakan nilai-nilai baru. Penilaian kembali itu dilaksanakan dengan tafsiran baru dari tulisan klasik, atau dengan kata lain, mengungkapkan suatu bagian tertentu dari tulisan itu. Begitulah, sejak zaman dinasti Han, telah berlangsung suatu pergulatan yang dapat mendalam secara tafsir daripada Junju, di mana timbul perebutan kekuasaan antara komentar-komentar para tokoh pada waktu itu. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka komentar-komentar daripada kitab Junju, terutama daripada Kung Yang Chuan atau Chou Chuan, secara hebat telah diadakan perbincangan antara pengakuan daripada Gu Wensang, Su dan Cao Li, yang oleh banyak sarjana dianggap sebagai pemalsuan daripada zaman terdahulu. Demikianlah, dalam masa perpecahan dan kekacauan selama abad ke-3 sampai abad ke-6, di dalam pengaruh pelajaran Laozi dan agama Buddha, timbul penjelasan dan bagaimana daripada naskah-naskah Kung Chu, di mana spekulasi gaib memainkan peranannya sangat penting. Demikianlah, selama dinasti Tang telah timbul suatu usaha untuk membangun kembali ortodoksi yang diutarakan dalam penerbitan baru dan secara besar-besaran daripada pelajaran 9 klasik dengan penjelasan lama yang penting dan komentar tambahan yang baru. Dan pada zaman dinasti Sung telah timbul suatu penjelasan baru sebagai reaksi terhadap ortodoksi dinasti Tang dan lebih mudah bersaing dengan pelajaran-pelajaran asing, terutama dalam agama Buddha. Dan di mana titik berat ditekankan pada pelajaran kitabnya 4 atau sesu. Dengan demikian, dinasti Qing timbul suatu aliran untuk kembali kepada penjelasan daripada sarjana pada dinasti Han. Aliran yang timbul sebagai reaksi terhadap tafsir daripada Sung telah berkembang menjadi suatu ilmu bahasa sastra yang sangat maju. Akan tetap, dari akid pada dinasti Qing, tampak suatu aliran baru yang tidak puas dengan hanya penyelidikan saja. Aliran ini berusaha mendapatkan suatu pandangan hidup yang baru berdasarkan buah cita daripada Kung Chu. Buah cita ini kiranya dapat kita rasakan saat ini dalam tulisan Kung Yang Chuan dan dianggap lebih sesuai dengan zaman saat ini. Pada waktu itu zaman modern sudah tiba dan telah menimbulkan kerusakan-kerusakan pertama dalam dunia yang sudah tua, yang akan disusul oleh lebih banyak kerusakan-kerusakan lagi. Sampai sekarang ini, semua penilaian dan tafsir yang dilakukan tidak menyinggung pandangan negara yang berdasarkan pelajaran daripada Nabi Kung Chu. Hal ini diterima sebagai suatu kemutlakan dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan dan dilaksanakan dalam batas-batas daripada bentuk yang dipertahankan tersebut. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, yang dapat kita ambil kesimpulan pada pertemuan pada hari ini, yang pertama, apa yang dapat kita ambil daripada pelajaran selama kita menjadi penganut umat Konghucu?
Sudahkah kita merasakan kebesaran daripada Nabi Kunzi? Yang kedua, di dalam pelajaran agama Konghucu, bagaimana kita dituntut untuk semakin belajar dapat mengenal kehidupan ini. Yang ketiga, di dalam kehidupan ini, bagaimana orang memandang dunia kita ini, dunia yang sangat kecil ini, lebih maju daripada dunia-dunia pada saat ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka marilah kita renungan kembali apa yang tersirat di dalam kitab Sabda Suci Jilid 11 pasal yang ke-12. Quilo bertanya bagaimana cara mengabdi kepada para roh. Nabi bersabda, sebelum mengabdi kepada manusia, betapa dapat mengabdi kepada para roh. Murid beranikan diri dan bertanya hal sesudah mati. Dijawab, sebelum mengenal hidup, betapa mengenal hal setelah kematian. Para pendengar Radio Republik Indonesia, demikianlah perbincangan pada hari ini. Dan marilah kita tutup dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadirat Tien, kami mengucapkan terima kasih bahwa pertemuan pada hari ini dapat kami ambil hikmahnya. Dan kiranya kami dapat mengembangkan cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Wang Yishangti, Wei Tian Yute, Sanjai. Demikianlah penyampaian materi dalam mimbar agama Konghucu. Kiranya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama Konghucu, hanya kebajikan Tian berkenan. Sanjai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.

Febian dengan Firasa Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini 19:54 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Anda akan ditemani oleh rekan Jiwadio Anda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan mini drama. Hari ini produksi RRI Surabaya dengan tema Laki-laki adalah tulang punggung. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, Dini mengucapkan selamat mengikuti acara kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda hadir menemani Anda di kebersamaan kita, edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI, dan spesial hari ini adalah RRI Surabaya yang akan menghadirkan drama radio berjudul Laki-Laki Adalah Tulang Punggung. Dan setelah itu nanti, Anda bisa simak Ngobras dan Ruang Rindu edisi spesial hari Minggu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Laki-laki adalah tulang punggung. Selamat mendengarkan.

0: Baru pulang, Ren.
1: Dari
0: tadi saya lihat kamu jalan pelan sekali. Mukanya kelihatan capek begitu. Habis dari melamar kerja lagi ya?
1: Iya, Bu. Tadi Reno dari perusahaan yang ada di daerah kota sana.
0: Terus-terus, bagaimana hasilnya? Sudah ada kabar baik belum?
1: Ya, sebenarnya belum sih, Bu. Masih sama seperti sebelum-sebelumnya.
0: Ya, memang. Sekarang itu ya, Ren, ya. Susah banget loh cari kerja. Tapi kan kamu laki-laki. Ren, harusnya harus lebih cepat loh kalau cari kerja itu. Kasihan kan ibumu kalau harus kerja terus sendirian.
1: Iya, Bu. Reno juga paham.
0: Kamu tahu tidak, anak Bu Sari yang di ujung gang itu loh. Dia baru lulus langsung kerja di pabrik, bayangin. Kalau laki-laki, seharusnya lebih cepat jadi tulang punggung.
1: Iya deh, Bu. Saya permisi masuk duluan ya.
2: Reno?
1: Iya, Bu.
2: Kamu sudah pulang, Nak. Bagaimana tadi? Apa lamaranmu sudah ada kabar baik?
1: Ya, masih sama seperti kemarin, Bu. Ya, kalau sampai saat ini sih belum ada kepastian.
2: Ya udah, tidak apa-apa, Nak. Yang penting kamu itu sudah berusaha. Tidak semua hal harus berhasil dalam satu waktu, ya kan?
1: Tapi waktu Reno ketemu Bu Lela tadi bilang kasihan ibu juga kalau terus kerja terus sendirian.
2: Kamu jangan terlalu memikirkan omongan orang, Reno. Mereka tidak tahu seberapa keras kamu sudah berusaha.
1: Tapi kadang Reno sendiri merasa semua orang sepertinya melihat Reno seperti beban, Bu. Sepertinya seperti laki-laki yang tidak berguna karena ya sampai saat ini belum bisa memberikan apa-apa.
2: Loh, jangan pernah bilang begitu tentang dirimu sendiri ya, Nak ya. Bagi ibu ini, kamu itu bukan beban. Kamu itu anak yang sedang berjuang, Reno.
3: Assalamualaikum. Reno di rumah.
2: Waalaikumsalam. Laras ya. Masuk, Laras.
3: Ren, aku bawa info lowongan kerja nih dari temanku. Mungkin kamu bisa coba kirim lamaran ke sana.
1: Ada Laras. Iya, terima kasih ya Laras. Aku sebenarnya mau coba lagi.

0: Iya.
1: Mau berangkat bekerja ya, Bu?
0: Iya.
1: Itu saya lihat hampir tiap hari Ibu berangkat lebih awal. Capek juga ya kalau harus kerja terus begitu.
0: Iya, Bu Lela, namanya juga kan kebutuhan ya. Kalau tidak bekerja, nanti saya makan apa?
1: Iya sih, Bu. Tapi sebenarnya ya, Bu ya, saya itu kasihan loh sama Ibu. Harusnya kan sekarang Reno yang mulai menggantikan peran sebagai tulang punggung keluarga.
0: Reno itu sedang berusaha loh, Bu. Dia tuh sudah kirim banyak sekali lamaran, Bu.
1: Saya cuman khawatir aja loh, Bu. Soalnya sekarang itu banyak anak muda yang terlalu santai. Takutnya nih, Bu, nanti kebiasaan menunggu malah jadi males, Bu.
2: Permisi, Ibu apa mau berangkat sekarang?
0: Iya, Nak. Kamu istirahat aja di rumah ya. Nanti lanjut kirim lamaran lagi.
1: Ren.
2: Iya, Bu.
1: Kamu harus semangat loh ya. Laki-laki itu jangan lama-lama bergantung sama ibunya.
2: Iya, Bu. Saya minta didoakan saja ya.
3: Halo, Ren. Sore gini keluar yuk. Kamu sekarang jarang banget keluar rumah. Pesan di grup juga jarang dibalas. Ada apa sih sebenarnya?
2: Maaf ya, Laras. Aku ini sebenarnya lagi capek. Aku itu banyak sekali pikiran saat ini.
3: Capek karena belum dapat kerja?
2: Ya, bukan cuma itu sih. Aku tuh capek sebenarnya dengerin orang-orang bicara, nanggepin aku seolah aku ini gagal. Ya, seolah nilai diriku ini cuma ditentukan dari berapa uang yang bisa aku hasilkan.
3: Ren, kamu itu tidak gagal. Kamu sedang berjuang. Itu beda.
2: Terima kasih ya, Ras. Kamu kalau keluar hati-hati ya. Aku tutup teleponnya dulu. Aku mau istirahat.
3: Bentar, Ren. Ingat ya, kalau kamu ingin cerita apapun, aku siap jadi teman ceritamu.
2: Iya. Iya, terima kasih ya, Ras. Kadang aku bertanya ke diriku sendiri, kalau aku belum bisa memberi uang, apakah aku ini sudah tidak layak disebut sebagai seorang laki-laki?
4: Assalamualaikum, Reno. Ibu pulang. Ren. Reno. Kamu di mana, Nak? Reno? Ya Allah, Reno. Kamu kenapa, Nak? Kenapa ini map lamarannya berserakan kayak gini? Nak, lihat Ibu. Lihat ya. Ibu ya. Lihat Ibu, Reno.
2: Reno capek, Bu.
4: Ya ampun.
2: Reno sudah mencoba beberapa kali. Reno ini sudah kirim lamaran kemana-mana, tapi rasanya seperti Reno ini ada yang gak percaya bahwa Reno ini bisa, Bu.
4: Ya ampun, Nak. Jangan bilang begitu. Ibu itu tahu kalau kamu itu sudah berusaha.
2: Tapi semua orang bilang laki-laki kan harus jadi tulang punggung, Bu. Bu Lela sendiri bahkan bilang kasihan Ibu kalau harus kerja terus. Reno sekarang sedih, Bu. Reno dengar itu setiap hari. Dan setiap kali Reno dengar rasanya sepertinya Reno ini gagal, Bu.
4: Ya ampun, Nak. Nah, sini-sini ya, dengerin Ibu baik-baik. Dengarkan Ibu ya, Reno. Tulang punggung itu bukan hanya soal uang, tapi tentang keberanian untuk tetap berdiri meskipun keadaannya berat, Reno.
5: Reno, Bu Lia, buka pintunya.
4: Siapa itu?
5: Saya Laras, Bu Lia. Bu Lia, Renonya di mana ya, Bu? Ini saya bawa kabar gembira.
2: Emangnya ada kabar apa, Ras?
5: Ren, aku cari kamu dari tadi. Aku teleponin lagi, nggak kamu angkat. Loh, kenapa kamu kayak habis nangis gitu? Perasaan tadi sore nggak apa-apa deh.
2: Ya gak apa-apa, Ras. Jadi gimana? Kamu bawa kabar apa ini?
5: lamaranmu yang ke perusahaan itu diterima, Ren.
2: Eh, serius, Ras?
5: Iya, Ren. Mereka kirim pengumuman lewat email, tapi kamu nggak buka. Terus aku dikasih informasi sama temanku yang di perusahaan itu. Aku cetak suratnya nih.
4: Alhamdulillah, Nak. Reno, Reno, kamu lihat itu kan?
2: Iya.
4: Usahamu tuh tidak sia-sia, Nak. Alhamdulillah.
2: Iya, Bu. Sepertinya masih tidak percaya, Bu, kalau Reno berhasil, Bu.
1: Loh, loh, loh. Ada apa ini? Kok ramai sekali?
4: Bu Lela, alhamdulillah Reno diterima kerja di perusahaan besar, Bu Lela.
1: Oh, begitu ya? Syukurlah. Maaf ya, Ren, kalau selama ini kata-kata saya terasa berat. Saya tidak bermaksud membuat kamu tertekan.
2: Ya, gak apa-apa, Bu Lela. Tapi sebenarnya ucapan ibu itu juga ada benarnya kok.
4: Ingat ya, Nak, tulang punggung keluarga itu bukan hanya yang membawa uang, tapi yang tetap bertahan, tetap berusaha, dan tidak menyerah pada keadaan.
6: Menjadi laki-laki bukan berarti harus selalu kuat tanpa rasa lelah, dan menjadi tulang punggung keluarga bukan hanya tentang penghasilan, melainkan tentang tanggung jawab, usaha, dan keberanian untuk bangkit dari kegagalan. Demikian tadi mini drama dengan judul Laki-laki adalah tulang punggung, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Reno diperankan oleh Indra Mahadi, Ibu Reno diperankan oleh Ernisyah, Bu Lela diperankan oleh Leoni Samudra, dan Laras diperankan oleh Nafisa. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah Galuh Pratiwi, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
7: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
8: Sayang, kenapa?
7: Keluarga?
9: Terima kasih ya, Nak. Maafkan ayah ya, Ai.
7: Misteri?
10: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
9: Anak kecil nangis?
7: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini saya bertemu Anda kembali dalam program Ngobras bersama Juadi Yuanda sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini kita bakal ajak Anda ngobrol-ngobrol seputar apa sih momen yang ditunggu dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Malam terakatan, lomba-lomba, atau upacara bendera. Gabungan ya bersama kami.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Satu lagu dari Anmes Kamaleng dengan Tiba-Tiba sudah kita nikmati bersama. Tiba-tiba saya datang lagi untuk Anda malam hari ini ya. Bukan tiba-tiba juga sih. Tapi saya senang banget bisa kembali menyapa Anda di kebersamaan kita hari ini, hari Minggu, karena memang ditunggu-tunggu ya. Hari Minggu, hari yang sangat ditunggu. Karena apa? Karena nanti kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu nostalgia dengan menyanyi bersama, menyanyikan lagu-lagu di hari Minggu. Wah. Tapi sebelumnya kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai. Dan Anda pun juga bisa bergabung bersama kami malam hari ini untuk bisa memberikan satu pendapat Anda ya, perspektif Anda. Kalau kita melihat perayaan 17 Agustus di berbagai tempat itu sekarang sudah mulai banyak diselenggarakan ya. Mulai dari lomba-lomba, kegiatan-kegiatan kebersamaan ya, seperti kerja bakti, menghias kampung halaman, ataupun juga mungkin kegiatan-kegiatan sosial yang lain ya. Kira-kira apa sih momen yang paling Anda tunggu dari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia atau hari ulang tahun RI ini? Apakah lomba-lombanya, apakah kegiatan sosialnya, ataukah mungkin menghias-menghias gitu, seru ya, ataupun juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang ditunggu, misalnya tirakatan, makan bersama, atau pentas seninya, atau apapun itu ya. Anda boleh berbagi

0: hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
1: Kira-kira apa ya kegiatan yang Anda tunggu jelang kemerdekaan, jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini? Yang ke-81, yang tinggal juga menghitung hari. Anda boleh berkomentar, berpendapat, saya tunggu atensinya. Dua line telepon untuk Anda. Ada satu lagu yang enak banget, seperti yang satu ini.

0: Yang dari kebersamaan kita hari ini ya, Surabaya malam ini akan menunggu Anda untuk bisa berantesi melalui line telepon 0315345474 dan juga 081331494992. Bicara soal apa sih momen yang paling Anda tunggu ketika jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tahunnya selalu ada saja kegiatannya. Mulai dari lomba-lomba, mulai dari kegiatan-kegiatan gotong royong begitu ya. Sampai juga ada pentas seni. Wah, pokoknya semarak banget gitu ya. Kira-kira apa sih yang paling Anda tunggu di momen dalam rangka menyambut kemerdekaan? Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Halo juga, selamat malam, Ngobras. Thank you Pro 1, thank you RRI. Sudah cantik lagi, jernih lagi. Dan di momen yang pas kita.
0: Aduh.
1: Dan juga
0: suara yang ini. Iya, selamat malam Ibu Wira, sehat Ibu.
1: Selamat malam juga, alhamdulillah. Ya.
0: Semua baik, keluarga sehat Ibu.
1: Alhamdulillah, setetanggaku 2 RT itu alhamdulillah sehat, Pak RW-nya, Pak RT-nya.
0: Gitu ya, selalu iya. Ingat sama keluarga, tetangga kiri kanan, atas bawah, iya depan dong. Belakang ya.
1: Tetanggaku adalah
0: idolaku.
1: Saudaraku yang paling terdekat, tetanggaku adalah mantanku.
0: Oh my God. Kira-kira kalau momen 17-an seperti ini, momen apa yang ditunggu oleh Ibu Wira?
1: Oke, okay.
0: Iya.
1: Yang jelas untuk momen hari kemerdekaan yang ke-81 dan seterusnya adalah momen kebersamaan, bagaimana kita kerja bakti sama gitu kan, bareng sama pasang mumul dan lain-lain. Dan puncak acaranya malam pentas seni untuk warga-warga yang menyumbang dari masing-masing RT untuk menyumbang acara yang dibawakan oleh masing-masing warganya yang tentu surprise dong. Yang sudah disediakan panitia.
0: Wah.
1: Kupon-kupon yang terindah.
0: Iya.
1: Belinya banyak. Kalau dapat, alhamdulillah.
0: Dapatnya apa sih kira-kira?
1: Ya, di perumahan semakin habis, semakin tahun semakin itu. Hadiah, maksudnya hadiahnya tuh enggak ada perumahan itu aja. Kulkas. Kali ini ada sepeda listrik. Belum ada sih, belum ada kelanjutan perkembangan hadiahnya, apalagi biasanya dari kelurahan juga menyumbang
0: gitu ya
1: untuk warganya.
0: Keren. Ya, jadi momen-momen kayak semacam jalan sehat, jalan santai, itu
1: dong.
0: Ditunggu-tunggu ya.
1: Iya dong, itu jalan sehat. Saya sebenarnya tuh sangat merindukan kalau RRI itu mengadakan, kan biasa tuh kan, ada jalan sehat kan. Terus pengumuman di depan itu, saya merindukan itu kok. Itu ada kabar, gitu loh. Terus di jalan sehat keluarga juga, itu
0: hadiahnya
1: besar banget.
0: Hadiah paling ibu ingat ketika mengikuti kegiatan itu apa?
1: Hadiah
0: yang berkesan
1: yang
0: gitu sampai sekarang.
1: Yang paling berkesan itu saya dapat hadiah sepeda motor.
0: Wih, beneran itu Bu?
1: 2015.
0: Wow, alhamdulillah.
1: Waktu itu Bapak Bupati Saiful yang mudah-mudahnya Allah, mudah-mudahan Bapak Bupati menang kupon ini. Dan alhamdulillah kupon paling teratas.
0: Seru.
1: Yang saya nomor nomorku sekian-sekian, kiranya saya bercanda. Terus suamiku membisikkan bilang gini, dengan siapa? Dengan istri saya, Bu Sandra katanya. Mana Bu Sandra? Kemarin baru diwawancara, kemarin baru ngobrol loh.
0: Jadinya connect ya, dapat sepeda motor. Sampai sekarang masih ada sepeda motornya.
1: Banyak sepeda motor pada saat itu adalah keinginan doa semua orang. Dan betapa sakitnya orang-orang yang tidak dapat. Akhirnya saya mau memutuskan kepada anak-anakku bahwa kita jual saja. Dan
0: kita bagi-bagi.
1: Ada yang sudah menawarkan langsung.
0: Alhamdulillah. Jadi semuanya bisa merasakan ya kalau begitu kan.
1: Benar-benar.
0: Oke deh, terima kasih banyak ceritanya. Selamat malam, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira dari Perumahan Sidoarjo ya. Bicara soal kegiatan apa sih yang paling ditunggu-tunggu? Ya, Ibu Wira sudah menceritakan singkat tadi ya, seputar harapannya atau kegiatan yang pernah diikuti. Dan jalan sehat itu adalah sesuatu hal yang sangat berkesan ya, sampai-sampai mendapatkan satu unit sepeda motor. Waduh, keren. Selamat malam, Ngobras.
2: Selamat malam, Bang Jo.
0: Malam, Bang Andi.
2: Iya, ini alhamdulillah di Batam lagi, Bang Jo.
0: Alhamdulillah sudah pulang ya. Iya, dari Tanjung Pinang. Oleh-olehnya apa tuh?
2: Enggak jauh dari Ota-Ota.
0: Oh, enak dong itu ya. Saya jadi langsung. Alhamdulillah Bang Andi juga sehat ya, sekeluarga ya.
2: Cuaca Batam cerah lah, sumringah.
0: Alhamdulillah, cerah sumringah, secerah hatinya Mas Andi.
2: Andi dan Bang Jo.
0: Siap.
2: Temanya apa Bang Jo?
0: Hari ini kita ngobrolin seputar apa sih momen yang ditunggu jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah nunggu lomba-lombanya, nunggu kegiatan apa namanya kayak menghias-menghias kampung kayak gitu. Ataupun juga mungkin apa ya, pentas seni kayak gitu. Atau apa nih, kalau Bang Andi sendiri apa?
2: Ya, hampir sama kebanyakan kayaknya ya, lomba ya.
0: Lomba.
2: Karena 17 Agustus itu memang lombanya merata dia.
0: Betul, lombanya merata ya. Kayak sakitnya merata ke sekujur tubuh gitu ya. Kayak lomba gitu ya. Bukan lagi.
2: Lomba yang terkesan ikut lomba di Radio RRI Pro 1 Batam.
0: Oh ya? Tahun berapa itu?
2: Kalau nggak salah... 5 tahun apa 7 tahun yang lalu gitu
0: lah. Sekitar tahun 2000 berapa? 20-an lah ya. 20-an ya, 2019-an lah ya. Oh, 19 ya, 2019-an.
2: Iya.
0: Aha, lomba apa itu?
2: Lombanya berat banget itu.
0: Lomba berat, angkat beban, angkat berat.
2: Makan kerupuk.
0: Dan lama aja berat banget ya, iya. Butuh konsentrasi tuh, butuh konsentrasi, iya kan?
2: Apalagi terbang-terbang kan?
0: Ih, bukan lagi ya. Jadi harus kemana-mana, gitu, harus ngikut ya.
2: Lawannya pun super berat juga lagi.
0: Iya. Oh, apa? Sumo, giant.
2: Karyawan
0: staff
2: RRI.
0: Loh, sebentar, kok bisa ikutan lomba di RRI sana? Itu gimana cerita? Itu terbuka untuk umum atau kayak mana tuh?
2: Iya, terbuka untuk umum, terutama bagi penelepon, bagi
0: pendengarnya. Ya. Diundang datang ke sono.
2: Datang, alhamdulillah.
0: Terus menang akhirnya.
2: Menang juara satu, itulah dilema sebenarnya Bang Jo.
0: Kenapa?
2: Kalau menang nggak enak, kita sama Kak itu kan angkat sawati.
0: Tapi kalau nggak menang itu lapar gitu ya mungkin.
2: Betul banget. Tapi yang namanya lomba kita kan sportif ya.
0: Iya, betul. Dapat hadiah apa itu waktu itu, Mas Andi?
2: Kalau... termasuk kayaknya hadiah yang paling besar lah di antara lomba yang ada di Indonesia.
0: Keren, apa tuh, rumah, mobil mewah, apa?
2: Bukan. Itu apa? Apa sih tempat panci. Air minum itu?
0: Oh, dispenser.
2: Bukan.
0: Apaan? Bukan. Tempat air minum.
2: Tupperware.
0: Tumbler. Oh my god. Iya. Ih, keren itulah banget.
2: Hadiah paling mewah di antara se-Indonesia lah.
0: Itu tumblernya masih ada sampai sekarang?
2: Kemarin sempat ada, cuman waktu naik.
0: Kemarin sempat ada ya, sekarang udah lega.
2: Iya betul, naik apa? Ojek online bukan.
0: Naik apa?
2: Mobilnya.
0: Oh, mobil online, taksi online.
2: Iya betul.
0: Taksi online. Jadi ya, ketinggalan. Ya,
2: ngobrol sama supirnya. Ya ketinggalan.
0: Oh, kirain diajak ngobrol sama supirnya, Pak, berapa nih Pak? Oh gitu enggak ya?
2: Oh itu jadi barter lah.
0: Keren lah Pak ini Pak. Udah Pak gak usah bayar Pak. Ini ganti dia aja Pak. Gitu. Karena mungkin kan dari RRI kan limited edition gitu ya.
2: Iya betul. Jadi hadiah itu bukan karena nilainya.
0: Bukan karena nilainya.
2: Pengorbanannya.
0: Boy, bukan lagi. Iya.
2: Kita bisa berpartisipasi juga, lawannya pun bukan kaleng-kaleng juga kan?
0: Iya dong, orang lawannya karyawan-karyawati RRI itu mah jago semua tuh, lomba makan kerupuk tuh.
2: Iya, udah latihan katanya dia setahun. Ini bukan nyindir Bang Jo loh, bukan.
0: Kalau saya mah kalau masalah latihan pasti menang kalau saya. Oke, okay, thank you banget ceritanya nih, seru banget ya Mas Adi ya.
2: Banget.
0: Sehat-sehat selalu di sana.
2: Iya, amin.
0: Salam buat keluarga.
2: Iya, Bang Jo juga semoga sehat rezeki lancar Bang Jo ya.
0: Iya.
2: Itu tadi Bu Ira ya?
0: Betul. Lupa.
2: Dapat apa katanya, dapat motor?
0: Dapat motor.
2: Oh, jangan-jangan kemarin yang Mas Andi ditawarin suruh beli kali itu.
0: Ah, masa? Motor apa? Motor listrik? Belum ada. Kala itu.
2: Motor baterai.
0: Motor ini beneran serius ini motor ya.
2: Keren ya.
0: Iya, ini hadiah terbesar dan terberat ini kayaknya ini ya.
2: Ada lagi Bang Jo yang dapat truk itu, truk ada tuh.
0: Truk apa? Tergoda aku untuk berpikir.
2: Kayaknya Bu Istikara apa Oma Yanti Queen dapat truk itu.
0: Iya.
2: Bang Jo makasih ya.
0: Sama-sama Mas Andi.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Mas Andi. Dari Batam kita menuju ke mana nih? Tuban. Halo, selamat malam Ngobras. Halo, selamat malam Ngobras. Oh.
3: Ngobras. Oh, bukan. Ngobrol santai bersama Bang Jo Adi Juanda yang smart and humble.
0: Terima kasih Oma Yanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama Bang Jo, sehat ya.
0: Alhamdulillah. Kalau Oma punya cerita apa nih? Kira-kira lomba apa atau mungkin momen apa yang ditunggu?
3: Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan.
0: Yang paling berkesan.
3: Ya, momen 17 Agustus itu 37 tahun yang lalu Bang Jo.
0: Udah lama banget.
3: Itu yang paling berkesan. Waktu saya masih di Gersik, kita ikut paduan suara, apa festival paduan suara antar perguruan tinggi dan umum se-Jawa Timur di Surabaya.
0: Oke, luar biasa.
3: Kita dua grup ya. Terus kita momen terakhirnya itu keluar juaranya tanggal 27-28. Jadi Masya Allah sangat, kita dua grup sangat berkesan sampai pialanya itu kan ada piala yang umumnya terus yang bergilir juga itu. Saya menangis, saya sujud Bang Jo. Tidak menyangka ya.
0: Itu lomba pertama yang diikuti sama Oma ya?
3: Iya, yang saya pernah cerita sama Bang Jo di itu, di Ngobras juga
0: tuh. Iya. Jadi ini lomba paduan suara mahasiswa ya, FPSM kalau nggak salah waktu itu ya.
3: Ini, jadi Vespa, lomba Vespa. Festival paduan suara. Antar perguruan tinggi
0: antar
3: dan
0: perguruan
3: umum.
0: Tinggi dan umum.
3: Padahal kita mengenakan kebaya kain sarung Bang Jo
0: kebaya dari kain dan sarung.
3: Tapi kan beberapa kali tampil dalam babak penyisihan, keluar lagi. Masya Allah.
0: Hadiahnya dapat apa itu?
3: Pialanya besar ya, piala yang umum,
0: Piala bergilir
3: terus,
0: ya.
3: Kita semuanya piala bergilir, piala ini terus kita mendapatkan piagam. Setiap anggota dapat piagam, terus kita mendapatkan amplop dari ini dong perusahaan.
0: Wow, keren. 20.
3: Sampai di Surabaya itu supaya tidak telat, kami di guest host kan gitu. Tidak dari Gresik, supaya tidak telat. Kita disiplin gitu.
0: Iya, baik. Selamat ya.
3: Oh, terima kasih. Saya tidak terima walaupun saya sudah lansia gitu ya.
0: Iya, betul.
3: Yang ini belakangan ini, yang untuk 17-an ini, tadi ini kita ngadakan hajat lembur, atau kalau di Surabaya mungkin itu ya, apa, bersih desa.
0: Oh, bersih desa.
3: Karnaval dengan pakaian daerah seluruhnya gitu.
0: Itu yang ditunggu-tunggu ya.
3: Iya, mulai jam 3 dini hari itu sudah merias-rias
0: para peserta.
3: Iya, alhamdulillah cukup ikut ingat gitu loh ya. Dapat sih kata nanti pengumumannya setelah malam itu pentas seni loh ya.
0: Baik.
3: Saya tunggu-tunggu malam tirakatan. Karena saya selalu malam tirakatan tanggal 16 itu saya selalu diminta untuk membacakan puisi, Bang Jo.
0: Oh, wow, tanggal 16 malam ya baca puisi. Malam 17. Iya,
3: tirakatan setelah itu berdoa setelah ini terus saya ada yang nyanyi, ada yang apa ya kalau saya baca puisi tapi sesuai momen setiap tahunnya kan momennya ganti-ganti. Kalau yang ini Indonesia berdaulat adil dan makmur.
0: Siap, makasih banyak ya.
3: Dan Mas, ada detik-detik yang tidak saya lupakan
0: apa
3: adalah kata prosesi pengibaran sang sangka merah putih tanggal 17 dan detik-detik membacakan teks proklamasi itu saya sangat mengalir air mata mulai dari remaja itu ya.
0: Siap.
3: Dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Ayanti Queen. Yang ditunggu momennya banyak ya, karena memang kegiatannya itu kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang rasa kebangsaan kita bisa muncul ya, mengundang rasa kebersamaan kita muncul. Wah, itu dari Oma Yanti Queen. Coba kalau sekarang kita terima dari Tuban, Oma Yanti jadi dari Jawa Barat ya. Mama Yu mana nih suaranya? Saya mau terima, udah tutup dulu sama Mama Yu ya. Oke, Mama Yu, silakan bisa bergabung kembali. Saya tunggu ini 08133149992 Mama Yu dari Tuban. Kalau belum, kita nikmati dulu satu lagu kali ini ya. Dari Dewa 19 pendengar, lagu ini juga punya kenangan pasti ya untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini di program Ngobras Ngobrol bareng Juwadi Juwanda. Sesaat lagi kita akan ajak Anda untuk menikmati atau bernostalgia dengan lagu-lagu lama, di mana Anda bisa menyanyikan lagu tersebut ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih bersama saya tunggu.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda? Senang sekali, Joadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Malam hari ini saya akan kawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu spesial hari Minggu, di mana Anda bisa langsung menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan, yang ingin Anda nikmati. Ya, silakan. Lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara boleh Anda nyanyikan. Seperti tadi, ya, baru saja saya putarkan lagu yang pertama dari Potret dengan Mak Comblang, dan mungkin lagu ini pun juga Anda pernah mendengarnya. Era tahun 2000-an dari Raja dengan Cinderella. Spesial untuk Anda, selamat datang di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu edisi spesial hari Minggu.

tiba dengan kereta kencana. Pangeran pun jatuh cinta padanya. Gitu aja ya. Jadi gak perlu panjang-panjang, gak perlu satu lagu, gak perlu satu bait ya. Dua kalimat saja mungkin sudah cukup untuk bisa mewakili perasaan Anda ingin mendengarkan lagu tersebut. Silakan ya. Deringkan 0315 3454 574 dan juga 081 33 14 992. Kalau nanti saya angkat telepon Anda, Ruang Rindu tidak perlu dijawab passwordnya, langsung nyanyikan saja lagunya. Kita coba dulu ya yang pertama. Ruang Rindu.

0: cukup sekian.
1: Kau datang lagi, gitu ya. Selamat malam Bu Wira, ya.
0: Selamat malam juga.
1: Malam ini lagunya siapa nih?
0: Dewi Yul.
1: Dewi Yul, oke, siap. Judulnya Kasih, ya.
0: Oke.
1: Baik, kasih tak sampai, kasih sayang, kasih putih. Kasihku.
0: Ah, kasih segala-galanya.
1: Kasih, ada dua ini, ada kasih kita, ada kasihku.
0: Kasih putih seperti salju.
1: Kasih putih, bukan kasih kita.
0: Kasih kita.
1: Kasih dirimu. Kasihku.
0: Kasih. Enggak, judulnya kasih kan?
1: Ya ada dua, Dewi Yul tuh ada kasih kita, ada kasihku, ada kasih aja.
0: Oh, yang mana? Aja, kalau nggak salah ya.
1: Atau yang mana? Saya nggak tahu.
0: Saya kok bingung ini.
1: Kasihku kali ya, kan?
0: Kasihku, ya.
1: Kasihku okay. Kayaknya ya. Oke. Siap. Salamnya buat siapa Bu?
0: Kamu mengganggu pikiranku. Salamnya untuk Mas Andy, Mas Bandi, Pak Mariono buat ini Ungsiati, Bu Wati, Bu cukup lima ya?
1: Ah betul.
0: Oh oke. Okay. Ah yang satu biasanya saya untuk Bu Siti di Pasuruan.
1: Ya baik.
0: Terima kasih banyak, selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo. Kasihku. Begitu ya, dari Dewi Yul. Sekarang kita coba menuju ke line WhatsApp. Adakah yang akan bergabung malam hari ini? Coba kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Ruang pertama ku pandang pesona di

0: lagi. Semuanya ingin ku miliki.
1: Oke, sehat alhamdulillah Pak Toto. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Itu judulnya jerat.
1: Siap. Oke, ya. Baik.
0: Ya. Salam sehat aja ada Bu Ira, Om Mayanti, Bu Titi Damianti, Kang Kobar dan Pak Freddy. Bang Jo, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selalu sehat. Banyak rezeki. Tetap semangat. Dan dalam dengan Allah Subhanallah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: Baik. Oke. Terima kasih Pak Toto. Sampai jumpa. Sudah bergabung ya. Jerat. Jerat. Gitu. Betul ya. Ya, baiklah, lanjut lagi di malam hari ini. Sudah ada yang ingin bergabung 0315 3454. Kalau tadi sudah dari penelpon seluler, kita ke penelpon on air dulu. Ruang Rindu.
2: Ingin aku membencimu, namun diriku tak mampu. Sakit di hatiku, luka di jantungku, tertusuk cintamu.
1: Iya, mantep. Hey, honey to heteru, aku orang tak punya, betul?
2: Betul, gak salah lagi.
1: Abawi, siap. Lagunya mau dibingkiskan buat siapa nih Abawi?
2: Om Ayanti. Buat Ramli.
1: Siap.
2: Isti Haro. Bu Wira. Ibu Nana. Tulang Kobar. Dan kesemuanya.
1: Kesemuanya saja.
2: Buat Mas Jonya.
1: Ya.
2: Matur nuwun.
1: Sama-sama Abawi.
2: Cuma ada sayangnya.
1: Apa itu?
2: Frekuensinya masih timbul tenggelam.
1: Oh gitu, tadi katanya Bu Wira di Sidoarjo sudah mantap ini. Ini masih kurang, masih timbul tenggelam ya sekarang ya. Di arah mana itu Abawi? Di arah mana?
2: Surabaya
1: Utara.
2: Surabaya
1: Utara? Iya. Oh, Surabaya Utaranya mana?
2: Tenggumung.
1: Ya, nanti disampaikan. Terima kasih banyak informasinya Abawi, selamat malam.
2: Selamat
1: malam. Dari Tenggumung, masih naik turun frekuensi Pro 1, Anda boleh berkabar kira-kira di daerah manakah yang mungkin masih belum bisa menerima siaran kami malam hari ini dengan jelas ya. Kalau tadi Bu Wira sudah informasikan, katanya mantap. Guys. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, halo, Ruang Rindu.
3: Terang bulan, manis indahnya.
1: Aduh, Ibu.
3: Sayang, sayang cantiknya cerawajamu. Hati ini manis bergetar membayangkan dan aku berwesra.
1: Oke, cukup. Ibu Dewi, mohon izin. Itu apa volume radionya dikecilkan, Pak Obu, biar nggak bengung suaranya.
3: Oh iya, oke.
1: Okay. Inilah, nah kalau on air, biar suaranya mantap, jaya, gitu ya. Lagunya siapa ini, Bu?
3: Apa ya? Kodok pun ikut bernyanyi.
1: Waduh, gak punya Bu Kodok, Bu. Gak ada Kodok ikut bernyanyi saya. Yang lain.
3: Yang lain. Wah, apa ya?
1: Coba dulu.
3: Dari anu, apa? Itu loh.
1: Halo?
3: Dari anu Bipomo.
1: Kodok pun ikut bernyanyi. Ari Wibowo saya nggak ada koleksi yang itu, Bu. Yang lain mungkin.
3: Yang lainnya. Berarti judul lainnya.
1: Iya, judul lainnya boleh. Atau penyanyi yang lain juga boleh. Ari Wibowo saya punyanya Madu dan Racun untuk sementara ini. Kalau mau saya putarkan. Atau ya, sedang. Singkong dan Keju. Jangan
3: nyanyi lagi lo yo.
1: Ya, itu aja Madu dan Racun.
3: Iya.
1: Selanjutnya buat siapa?
3: Madu dan Racun ya lah, bang pala. Kalau ada kodok ikut pendaran.
1: Gak ada kodok, Bu. Adanya kupu-kupu.
3: Iya, gak apa-apa, Bang.
1: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Esti Karo, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Siti Damyati, Mama Yu, Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Puji Sakena, dan semuanya.
1: Oke. Siap, terima kasih. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi dari Pasuruan. Halo, Ruang Rindu.

0: rindu dari Nokos, Mas.
1: Hah?
0: Nokos, rindu.
1: Nggak ada, Bu, Nokos. Oh, sebentar. Nokos Woyo, ya?
0: Ya.
1: Nokos, Nokos, Nokos. Yang lain, Bu?
0: Oh, yang lain.
1: Coba, ya, coba yang lain.
0: Ya, biarkan bunga berkembang.
1: Oh, siap. Tadi kadi.
0: Ya, tadi kadi ya, Mas.
1: Ada kalau itu, siap. Selanjutnya buat siapa, Bu Is?
0: Buat Bunda Dewi, terus ada Abah Awi, Oma Yanti, Pak Idris, Pak Toto, dan semuanya. Tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Buat Mas, kalau pulang hati-hati,
1: karena
0: sudah malam, nanti pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda. Kita nikmati dulu lagu-lagunya. Ada Madu dan Racun dari Bill and Broad, dari yang dikomposeri oleh Ari Wibowo tahun 1985, untuk Ibu Dewi di Pasuruan. Selamat menikmati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi hari ini.
2: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

Dari Hani to Heteru, aku orang tak punya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya terima kembali atensi Anda malam hari ini dari WhatsApp. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu terputus ya. Tadi sebetulnya yang masuk adalah Pak Wandi, tapi terputus. Halo, Ruang Rindu.

0: sama lagunya berjudul Tanah Airku versi siapa ini?
1: Versi Coklat Enak Bang Jo.
0: Oh, Coklat. Ya, siap.
1: Nah, boleh ya.
0: Salamnya buat siapa, Oma?
1: Oke, terima kasih. Salamnya buat Kang Haji Ali Wazik dan Mbak Sri Kiswawati, Bunda Sulistiyowati yang jauh di Sumatera Selatan, dan Bunda Sri Suhartini Kara, Bunda Mimi, dan Bu Musdiati Wibowo. Satu lagi Bang Jo, Bu Ani Eten.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Yanti Queen yang sudah bergabung. Di belakang Oma ada siapa ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Memang lidah bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu janji, lain di mimi, lain di hati.
0: Baik, terima kasih.
2: Aku berkitakan lama, hanya satu hari saja. Damas, itu aja.
0: Ya.
2: Salamnya buat semuanya tambah terkembang.
0: Ini versi, sebentar. Selamat malam. Selamat malam dulu, keburu-buru mau kemana sih Mas Budi Sasena nih?
2: Ya, selamat malam Mas. Ya.
0: Ah, gimana kabarnya? Tuh Bang.
2: Baik, kok ganteng.
0: Iya, sabar. Ini versi Bruri.
2: Masukan banyak gitu loh, Mas.
0: Iya, ini versi Bruri Marang. Siap. Ini versi Bruri Marantika atau Bob Tutupolia mau didengarkan? Atau versi Rafika Duri?
2: Bob Tutupolia aja.
0: Bob Tutupolia. Oke, lima orang saja silakan.
2: Selawas-selawas, Bang Cu.
0: Silakan salamnya lima orang saja.
2: Selawas ini kuat.
0: Iya, silakan salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bu Dewi tadi, terima kasih yang ada di Pasuruan. Mama Yu yang ada di Tuban, Ibu Siti yang di Tuban.
0: Oke, satu lagi.
2: Bang Kobar.
0: Siap, baik.
2: Buat semuanya saja yang belum tak salami, yang mohon maaf.
0: Ya, makasih.
2: Bebe Gedang masuk, Godongi Telo. Hidum sedang nepodo kroso masuk.
0: Makasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Budi Sasena. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Ku akan selalu mencintaimu.

0: tak mungkin untuk bersatu.
1: Asik. Selamat malam Mas Ali, apa kabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mas Ali, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ini lagu dari Reza Artamevia Ketulusan, betul?
2: Judika sih Mas, Judika.
1: Oh, versi
2: yang lebih lama Judika.
1: Yang ya, lebih Judika. Yang lebih lama Judika.
2: Iya.
1: Ketulusan
2: Judika itu.
1: Yang ya. yang Judika baru, kalau yang Ketulusan yang lama Reza Artamevia, Mas.
2: Loh
1: masa iya, iya dong. Kan Reza sama memang, Judika. Judika sama Reza masih duluan Reza keluarnya.
2: Iyalah.
1: Oh ya opo. Emang secara usia loh.
2: Tapi aku suka yang
1: Ketulusan si Judika. Judika sama Reza itu dulu lahirnya duluan Reza Artamevia. Judika itu baru.
2: Berarti dulu anu ya.
1: Ayo.
2: Itu ngaper Reza ya.
1: Loh, iya betul ya. Dia ngaper Reza, betul. Ini yang mau didengarkan yang mana?
2: Yang Judika aja.
1: Ketulusan.
2: Ketulusan, kelutusanku.
1: Kelutusanku. Ya, deh. Soalnya buat siapa nih 5 orang?
2: Mayanti, Bu Artini, Bu Musri, Bawa, Bu Mimi. Pak Wi, Pak Wandi, Mas Badi dan semuanya lah.
1: Yes.
2: Dan Mas Jo.
1: Oke.
2: Okay. Patersun, Jirafiat, di barakah melimpah min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Ruang Rindu.
3: Apa? Duh.

0: Siang, sudah Mas.
1: Dari siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dari siapa?
0: Salam kenal.
1: Salam
0: dari
1: kenal.
0: Yati Aprilia di Menganti, Mas.
1: Oh, selamat malam, Mbak. Ibu Yati atau Mbak Yati nih?
0: Ibu.
1: Bu Yati Aprilia. Kayaknya baru bergabung pertama kali ini ya, Bu Yati Aprilia ya?
0: Iya, baru.
1: Wah,
0: ya,
1: langsung masuk.
0: Dengar cuma barisan ini. Pengen
1: ikutan gabung. Di daerah mana tadi rumahnya, Bu? Daerah mana
0: Menganti.
1: Tadi? Oh, Menganti. Ya.
0: Ini, Mas, sekarang kok ini kayak tenggelam di Menganti.
1: Ya, ini jernih. Ini memang lagi dalam maintenance, Bu, lagi perbaikan pemancar ya.
0: Oh, nggih.
1: Ya, salamnya buat siapa, Bu Yati?
0: Tadi ada Mas Ali nggih, terus Bu Sikoro, terus Pak Toto, Bu Wira, terus tadi ada Oma siapa tadi?
1: Oma Yanti, ya.
0: Untuk semuanya aja ya, tanpa terkecuali. Salam untuk Pak Islam ya. Untuk Bang Jo, mudah-mudahan saya selalu nggih.
1: Amin.
0: Terima kasih atas barokah.
1: Amin, Bu Yati.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar baru, Bu Yati. Dari Menganti, selamat datang, selamat bergabung di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Saya ajak Anda untuk menikmati satu lagu dari Teti Kadi. Biarkan bunga berkembang di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Risa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.
0: Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

0: Satu lagu dari Ermi Kulit ya, dengan Pasrah sudah kita hadirkan untuk Anda. Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Malam hari ini saya Juadi Yuanda di program Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan Anda deringkan kembali telepon on air kami di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-331-4x992. Kita coba terima dulu ini, saya akan coba baca dulu nih. Atensi-atensi Anda yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp Pro 1 malam hari ini. Mohon maaf untuk WhatsApp-nya, kami hanya memutar voice note ya. Untuk pesan teksnya belum bisa kami sampaikan begitu, karena memang ini adalah khusus untuk bernyanyi gitu ya. Coba ada Ibu Siti Rumia dari Tuban, coba kita dengarkan dulu suaranya. Halo Ibu, silakan. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oke, saya coba ke ini dulu sebentar. Mohon bersabar ya, Ibu Siti Rumiah ini. Ruang Rindu. Ruang Rindu, mana suaranya? Tidak ada. Oke, baik. Tidak masuk suaranya Ibu. Halo, Ruang Rindu.
1: Memang kau bukan yang pertama. Pernah satu hati mengisi hidupku dulu.
0: Ya, selamat malam Bang Kobar. Mohon izin saya potong dulu. Lagunya kalau Bruri Marantika dan Dewi Yul, tadi Dewi Yulnya sudah keluar. Yang lain ya, coba.
1: Dengan titik air mata, engkau bisikan deritamu, tersentuh.

cukup Bang Kobar. Widuri versinya siapa ini? Versinya siapa? Bob Tutupoli tadi juga sudah keluar, Bang. Tadi Bob Tutupolinya sudah keluar dengan tinggi gunung 1000. Tadi sudah keluar lagunya.

0: Jangan sampai tiga kali dari Trio Ambisi ya. Baik, ya. Salamnya buat siapa?
1: Salam merdeka untuk Bang Jo. Aku aturkan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Kobar ya. Jangan sampai tiga kali Trio Ambisi. Coba kita siapkan dulu lagunya ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Mana air sih? Mata ku berlinang, sapu tanganmu ku simpan, ujung jari.

0: selamat berjuang Bandung Selatan, tidak ku lupakan.
1: Baik, Bandung Selatan tidak ku lupakan. Ini lagunya siapa, Bu?
0: Chris Simon.
1: Chris Simon, judulnya Sapu Tangan.
0: Sapu Tangan.
1: Oke.
0: Dari Bandung Selatan.
1: Sapu Tangan dari Bandung Selatan.
0: Bandung Selatan.
1: Coba saya cari dulu ya. Chris Simon.
0: Ya. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Sophia Saat, juga untuk Bu Sri Hartini, Mbak Tanti, Pak Giman, juga Pak Toto sampai jumpa, juga Mbak Fitri di Pasuruan, Mbak Siti juga di Pasuruan. Terima kasih, Mas Jo.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita ke Ibu Nur Fadila ini ya. Halo, selamat malam.
2: Kainan berdebu bersama dirimu, yakin ku hadapi.

0: Lagu dari Club Project yang berjudul Tentang Kita, Mas Jo. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Wira, Bu Istikharo, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli, Bu Dewi.
1: Oke. Terus, siapa lagi, Bu?
0: Bu Sri Hartini, Bu Nana, dan semuanya. Salam sehat semua buat Mas Jo yang bertugas malam ini. Terima
1: Ya.
0: kasih ya, Mas Jo.
1: Baik, terima kasih Ibu Nur Fadila ya, tentang kita Ruang Rindu. Ruang
2: Aku
1: Rindu.
2: mulai rasa menanggung engkau datang berpinta tinggal sepatu hitam. Kau bawa cinta yang ku susan. Aku mulai ragu dengan keberanianku. Berapa cinta kau tawarkan, berapa banyak yang kau minta. Aku merasa terjebak dalam lingkaran membiusku. Namun dorongan jiwa tak sanggup ku tahan. Iblis manakah yang merasuk? Aku memilih cara ini. Mungkin karena ku merasa tak punya apa-apa. Oke, Mas Yu.
1: Ya, siap Mas Bandi. Lagunya siapa ini, Mas? Halo Mas Bandi. Selamat malam Uta. Mas Bandi. Lagunya siapa? Uta?
3: Selamat malam Mas Yu.
1: Ya, lagunya siapa Mas Bandi?
3: Ebit G.A.D.
1: Oh iya, Ebit G.A.D. ya, judulnya?
3: Cintaku Kandas di Rerumputan.
1: Oke, Cintaku Kandas di Rerumputan, ada. Siap, ditunggu Mas ya, salamnya buat siapa Mas Bandi?
3: Oke, salamnya buat Bu Wira, Mas Ali, ya. Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy. Itu aja Mas Yu, terima kasih Mas Yu.
1: Baik, terima kasih Mas Bandi, selamat malam, sehat selalu untuk Mas Bandi ya. Tadi Bu Siti Rumiah suaranya belum bisa keluar Bu, mungkin bisa diganti dengan yang lain. Kita coba terima dulu atensinya Ibu Siti Rumiah. Semoga yang kali ini terdengar ya suaranya Ibu Siti. Halo Ruang Rindu.
4: Biasa saja kita saling bercanda. Biasa saja kita saling bercanda.
1: Ya, oh gitu aja. Mulanya biasa saja Meriam Belina ya Bu ya. Salamnya buat siapa saja nih? Oke. Oh, dua kali. Terputus.
4: Dari Meriam Belina Bang, mulanya ya, biasa saja.
1: Siap, terima kasih Bu. Kita nikmati saja lagunya ya. Sambil Anda kembali mencoba menghubungi kami. Ini yang telepon banyak sekali ya. Jadi mohon bersabar. Karena memang jalur padat untuk malam hari ini. Mulanya biasa saja Meriam Belina.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, satu lagu dari Ebit GAD ya, dengan judulnya Cintaku Kandas di Rerumputan. Kita coba kembali ke WhatsApp, ada Ibu Wati Ramli, Ruang Rindu.

0: Ambaami, Banggobar, Horasan, Masali, Mas Bandi, Mas Andi di Balta, Mandenun yang mengandang, hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati Ramli ya sudah bergabung malam hari ini. Gelas-gelas kaca. Apa kabar juga buat Ibu Nana? Halo Ibu Nana, ruang

0: Cinta, salam sehat, semangat, salam kenal juga buat Ibu Yati yang di Menganti. Terus Ibu Yuni Salatiga, Bu Istiharo, Bu Wati Ramli, Bu Siti Rumia, Mas Jebet BP, Mas Asa Baawi, dan semuanya. Semoga selalu sehat.
1: Yeah.
0: Bang Kobar, Mas Ali Sakti, terima kasih Mas Jo.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nana yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu ya untuk Ibu Ati Sibi. Coba nanti kita siapkan dulu lagunya, maafkan. Oh ada, langsung keluar. Ya, ya, ya, ya. Oke, satu lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Jangan berhenti mencintaiku.

0: Ya.
1: Ah, mosok ngono, mosok gak percaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mimi.
0: Ya, Mas.
1: Sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, wasyukurillah. Amin. Silakan selanjutnya. Sehat alhamdulillah, Bu. Terima kasih.
0: Iya.
1: Iya.
0: Yang barusan turun tadi, Bu Nana, ada Bu Yati. Selamat datang di Pro 1, Bu Yati.
1: Iya. Ya. Selamat datang di IAAT, gitu ya. IAAT, itu selamat datang. Silakan belanja kembali. terus apa lagi? Kayak ada kok pegawai anyar iki. Selamat tahun di. Lakukan belanja kembali.
0: Mama Jo ya.
1: Ya.
0: Juga yang miss call di mana?
1: Ya.
0: Semuanya semoga diparuhi sehat. Ya. Mama Jo juga ya.
1: Sehat. Ya.
0: Nanti kalau pulang.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimi dari Rungkut, Pak Khairul Huda di Lamongan. Selamat malam Pak Khairul Huda. Saya kabarnya baik, Pak. Semoga Bapak juga demikian ya. Kalau misalnya Bapak mau gabung, silakan bisa kirim pesan suara alias voice note begitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Walau kau di mata kan ku puja, parasmu menawan pak bulanan mengambang di angkasa.
1: Selamat malam Pak Idris, Pak Suruan. Lagunya siapa ini Pak?
2: Sas, Rindu.
1: Sas, judulnya Rindu. Coba Rindu. Saya cari dulu ya. Kayaknya belum tahu sih ada apa enggak ya. Coba saya tunggu dulu. Salamnya buat siapa Pak?
2: Salamnya untuk Om Ayanti, Bu Dewi, Bang Gopar, Mas Bambang, Pak Apawi, Bung Freddy, Pak Tua, Bu Siharo,
1: betul.
2: Dan semua ibu-ibu saja.
1: Ya, Pak, mohon maaf lagunya enggak ketemu ya Pak?
2: Enggak ketemu, waduh harus ganti.
1: Iya dong.
2: Walaupun kau jauh di mata, dam ya kembali betul.
1: Gimana?
2: Itu lagunya Ariati itu dari.
1: Ariati di kau malam itu.
2: Walaupun
1: demikian nasibku, ya, demikian. Waduh, jauh di mata.
2: Jauh di mata, mana

0: Ah, sih. Oke,
1: terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih. Enggak apa-apa. Ya, baik. Waalaikumsalam ya. Walaupun jauh di mata, jauh sekali Pak ini, Pak ya. Terima kasih, saya batasi dulu sebentar, kita nikmati lagunya, takut tidak terputar banyak nanti. Ini dia satu lagu yang disuka tadi, ada Club Project dengan Tentang Kita. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinnya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Baik, pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas semua atensi-atensi Anda. Mohon maaf ya, apabila ada atensi yang belum bisa terakomodir, karena memang malam hari ini sangat padat sekali, jadi ketika ada telepon masuk, langsung keserondol yang lain. Waduh, saya juga sampai kewalahan. Tapi saya yakin semuanya bahagia, semuanya bisa menikmati lagu-lagu yang sudah Anda request. Saya Juadi Wanda, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi esok, di waktu yang sama dalam program spesial kesayangan kita bersama. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

hidup ini akan terasa jauh lebih ringan dan damai ketika engkau berhenti membandingkan proses unik dirimu dengan pencapaian milik orang lain.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: 89,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita bersua kembali di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 begitu pendengar ya. Hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Tentunya kami akan menyajikan beberapa program yang akan menemani pendengar di hari ini. Kita akan awali dengan Mutiara Pagi dan nanti akan dilanjutkan dengan Tuban pagi ini di pukul 8 sampai pukul 9 dan juga dilanjutkan dengan Halo RRI di pukul 9 sampai pukul 10 ditutup dengan program Tuban siang ini pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tanpa berlama-lama lagi pendengar ya, kita akan mengawali Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi yang akan menemani pendengar 1 jam ke depan sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita sudah mendatangkan narasumber di Mutiara Pagi edisi tanggal 10 Agustus 2026 ini. Telah hadir di studio RRI Tuban tentunya ya, dengan Bapak Haji Saiun Ngalim SAG, selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, yang akan mengisi kajian pada Mutiara Pagi kali ini dengan tema Iman, Islam, dan Ihsan pendengar. Bagi pendengar yang ingin bergabung dan bertanya kepada Bapak Haji Saiun Ngalim, bisa melalui line WhatsApp kami di 0851-9624186 dan juga bisa telepon langsung nanti ya di sesi pertanyaan di 0356-8834756. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Haji Saiun Ngalim SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Wahyu.
1: Gimana kabarnya hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah sehat
1: ini. Ya. Masih berbahagia untuk menemani pendengar RRI Tuban dengan tema kita pada pagi hari ini Bapak Haji Saiun Ngalim SHG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban yaitu Iman, Islam dan juga Ihsan. Mungkin langsung saja mungkin Pak Haji Saiun Ngalim untuk membuka kajian kita pada pagi hari ini. Monggo silakan.
2: Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu a'budu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Tuban yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya pada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa secara live secara langsung mengikuti siaran kajian pagi dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Tuban dengan baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta selalu membimbing kita kepada jalan lurus, jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini tema kita cukup spesial, sangat khusus, yaitu kita akan membicarakan sesuatu yang sangat pokok dalam kita beragama, dalam kehidupan kita, yaitu tentang masalah iman, Islam, dan ihsan. Pada suatu hari, Rasulullah berkumpul bersama para sahabatnya dalam suatu majelis yang diceritakan kejadian tersebut oleh sahabat Umar bin Khattab. dalam sebuah hadis yang cukup panjang. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَن تَشْهَدَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صدقته فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقته قال فأخبرني على الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Arti dari hadis ini adalah dari Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ketika kami para sahabat sedang duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih, berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ya, ini betul-betul orang asing. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya mengatakan, ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Islam itu adalah engkau bersaksi atau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Itulah Islam. Kemudian orang itu mengatakan, engkau benar. Kami para sahabat semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, sekarang beritahukan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Lalu kemudian Rasulullah bersabda, iman itu adalah engkau beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian orang itu mengatakan, engkau juga benar. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Apakah itu ihsan? Lalu beliau Rasulullah menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia Allah melihatmu. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, beritahukan aku tentang hari kiamat. apa kejadian hari kiamat itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya Rasulullah menjawab tidak tahu gitu. Lalu orang itu melanjutkan pertanyaannya, kalau begitu ya beritahukan tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kedatangan hari kiamat itu apa? Kalau engkau tidak tahu tentang hari kiamatnya, maka tanda-tanda datangnya hari kiamat itu apa saja? Beliau kemudian menjawab, tanda-tandanya adalah jika ada seorang hamba melahirkan tuannya. Dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan juga sebagai penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Ya. Itu tanda-tanda berarti kalau kejadian itu terjadi, berarti kiamat sudah dekat. Kemudian orang itu berlalu atau pergi dan aku diam sebentar. Lalu Rasulullah waktu itu bertanya kepada saya, Umar, ya, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi, wahai Umar? Kemudian aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau kemudian Rasulullah bersabda, dia itu tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian, para sahabatku, bermaksud untuk mengajarkan agama kalian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu apa itu iman, apa itu hakikat Islam, serta yang terakhir adalah ihsan. Hadis ini juga mengandung makna yang sangat agung karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu Aminus Sama, ya, kepercayaan makhluk di langit, yaitu Malaikat Jibril, dan Aminul Ard, kepercayaan makhluk yang ada di bumi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini, maka kita bisa memahami beberapa pelajaran penting, ya. Di antaranya yang pertama bahwa kita disunnahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan. Khususnya jika menghadapi orang yang berilmu. Guru, ulama, ya, ustadz, dan lain sebagainya. Orang-orang mulia maupun para pemimpin. Nah, harus memperhatikan etika yang baik. Ya. Contohnya tadi Malaikat Jibril memberikan contoh kepada kita semua ketika menghadap Rasulullah itu menggunakan pakaian yang baik, rapi, bersih, berpenampilan yang tertata begitu, ya. Tidak asal-asalan gitu, compang-camping, tidak tertib dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang berikutnya pelajaran dari hadis tadi bahwa siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut meskipun dia mengetahuinya, agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. Jadi kalau ada suatu majelis, ya, taklim, ataupun suatu pertemuan tertentu di mana itu merupakan pertemuan terbuka untuk bersama, ya, perlu kita bertanya supaya mendapatkan jawaban, dan jawaban itu bukan hanya untuk kita yang bertanya, tapi untuk semua yang hadir di dalam majelis tersebut, gitu, supaya mendapatkan manfaat yang lainnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, jika seseorang yang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celah baginya untuk mengatakan, artinya tidak ada buruknya, misalnya ditanya itu, tidak tahu, maka dia menjawab, saya tidak tahu. Tidak harus memaksakan diri mencari-cari jawaban yang sesungguhnya dia belum tahu. Nanti bisa menyesatkan. Gitu. Jadi kalau memang tidak tahu ya dijawab tidak tahu. Ya, itu adalah jawaban yang jujur apa adanya serta bijak. Nanti saya akan mencari tahu misalnya begitu. Ya. Hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya sebagai guru, narasumber dan seterusnya. Jika memang tidak tahu. Nah, yang selanjutnya ini ada kemungkinan malaikat itu tampil dalam wujud manusia atau menyerupai manusia. Yang kalau kata orang-orang tua kita dulu itu membo, istilahnya bahasa Jawanya itu Mas Wahyu ya, membo ya. Atau kalau orang-orang kuno itu mengatakan mancolo putro, mancali putri, katanya seperti itu ya. Jadi bisa berubah wujud menjadi laki-laki atau perempuan yang diinginkan. Itu malaikat. Ini berkemungkinan seperti itu. Ya. Ini juga pernah terjadi pada Nabi Ibrahim. Ketika para malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk atau wujud manusia. Gitu. Tidak dalam bentuk malaikat. Jadi itu dimungkinkan. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah termasuk tanda hari kiamat, kalau kiamatnya itu sendiri kan tadi Rasulullah menjawab tidak tahu kapan akan terjadi kan begitu. Jadi makanya kalau zaman sekarang ini kita ada yang mengatakan terjadi pada tahun sekian sekian, nah, itu pasti dusta karena tidak seorang pun manusia atau makhluk ini yang mengetahui kapan akan terjadi kiamat. Ya. Akan tiba hari kiamat. Dulu misalnya ada orang yang mengatakan akan terjadi pada tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Ya, itu ngarang saja. Mencoba untuk mencocok-cocokkan, ya, itu mengotak-atik kan begitu. Ya. Nah, tiba gilirannya ini bulan 12 ya. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ya kan gitu. Nah, sekarang kalau sudah tahun 2026 bagaimana lagi? Ya, itu hanya dusta semata-mata. Karena seorang manusia tidak ada seorang pun yang tahu kapannya. Tetapi ada tanda-tandanya. Rasulullah tadi itu adalah menyebutkan ya, termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua. Jadi banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Mungkin bisa jadi itu sudah menjadi fenomena atau gejala yang umum terjadi. Ya. Hati-hati kalau sudah seperti itu, sudah marak terjadi, jangan-jangan kiamat sudah dekat. Sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan hambanya. Gitu. Padahal seharusnya kewajiban anak kan berbuat baik kepada kedua orang tua. Atau birrul walidain. Gitu. Karena sebab kedua orang tuanya lah kita manusia ini ada di dunia. Dan orang tua pula yang mengasuh kita sejak kecil hingga dewasa. Di dalam syariat agama Islam, perintah yang nomor satu untuk dilaksanakan itu adalah menyembah Allah. Ya, ya. Mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Gitu. Maka dosa yang paling besar dalam agama Islam itu juga begitu. Yang pertama adalah kita menyekutukan Allah, dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua juga sesuai dengan yang tadi kalau yang perintah nomor dua itu adalah berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua, maka dosanya adalah kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Gitu. Makanya wajib bagi kita itu setelah menyembah Allah, mentauhidkannya, mengesakannya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, bahkan memuliakannya. Gitu. Kemudian pelajaran berikutnya adalah tidak disukai mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya selama tidak dibutuhkan. kalau niatnya adalah untuk berbangga-bangga, bermewah-mewahan dengan kehidupan duniawi, lalu kemudian itu menyebabkannya dia menjadi sombong, ya, menjadi sombong. Apalagi itu sekali lagi juga tidak dibutuhkan. Wong tanahnya luas, bisa membangun secara horizontal. Nah, kecuali kalau tanahnya sempit, ya, kebutuhan akan ruangan banyak, maka mau tidak mau membangun secara vertikal, ya, dengan bangunan yang tinggi gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Mempunyai tanah hanya 5x5, ya, maka 10x10 tidak mungkin membangun untuk berderet, ya, gitu. Sedangkan kebutuhan ruangannya banyak, maka dibangun secara vertikal, mungkin satu lantai kurang bisa jadi 2 lantai atau lebih, kan begitu. Jadi itu maksudnya. Kemudian kita juga tahu dari hadis tadi bahwa adanya dalil bahwa perkara gaib itu tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, ya, sebagai bentuk atau tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada hal-hal yang gaib, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, ya. Jadi tidak ini, tidak meskipun tidak mengetahui hakikatnya, tapi diperintahkan untuk beriman kepada hal-hal yang gaib itu. Ya. Gaib itu pengertiannya adalah sesuatu yang tidak terdengar oleh mata kita, tidak terdengar oleh telinga kita, tidak terlihat oleh mata kita, tidak tercium oleh hidung kita, tidak terasa oleh lidah maupun kulit kita. Intinya dia tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tetapi ada, ya. Tetapi ada, dan adanya adalah suatu kepastian berdasarkan penjelasan dari Allah melalui ayat-ayatnya atau melalui penjelasan dari Rasulullah SAW. Misalnya ya tadi, ya, tentang hari kiamat itu tibanya kapan, ya, tentang Allah itu sendiri yang maha gaib, lalu kemudian malaikat-malaikatnya, surga dan neraka, semua adalah hal-hal yang gaib. Meskipun kita tidak bisa membuktikannya secara material, kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepadanya. Dan tidak harus sesuatu yang ada itu kemudian bisa terlihat, terdengar, tercium, terasa, gitu. Kita mungkin bisa membandingkannya dengan diri kita sendiri. Bahwa kita ini disebut sebagai manusia seutuhnya itu apabila terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Ada unsur jasad dan ada unsur roh. Kalau manusia itu hanya ada jasadnya, tetapi tidak ada rohnya, itu bukan lagi manusia. Tapi mungkin dia disebut jenazah, mayit, ya.

gitu. Yen obah medeni bocah, kalau ada orang mati bisa bergerak, malah menakutkan, kan gitu. Mengapa orang obah tidak bergerak? Karena dia sudah tidak ada roh. Di dalam jasadnya itu sudah tidak ada roh, kan begitu. Jadi orang itu tandanya hidup, ya bisa bicara seperti ini, kita bisa siaran Mutiara Pagi begini Mas Bayu, berarti kita masih hidup, kan begitu. Tapi kalau kita sudah tidak bisa bicara, tidak mendengar, seluruh fungsi panca indera kita ini tidak berfungsi, jantung tidak berdetak, ya itu berarti sudah tidak lagi manusia seutuhnya, gitu. Nah pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa membuktikan ruh, kan gitu? Hakikat ruh bagaimana, kan begitu? Ya, kita tidak pernah tahu ruh itu seperti apa. Kalau jasad kan ya seperti ini, kita bisa melihatnya tinggi badan berapa, kan begitu? Berat badan berapa? Warna kulitnya apa? Dan seterusnya, ciri-ciri fisik kan bisa dilihat. Bisa dilihat kan begitu. Kalau kita ada wawancara atau apa itu harus menulis di sebuah kertas bentuk muka. Nah, apakah lonjong atau bulat atau bagaimana kan begitu. Rambut lurus atau keriting, kan? Warna kulit, ya, apa namanya, sawo matang atau hitam. Kan itu kan fisik. Tapi kalau roh, bagaimana kita mendefinisikan roh? Kan tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa itu ada. Gitu. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Tidak tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan aku tidak diberikan ilmu tentang ruh itu, tidak diberitahu pengetahuan tentang ruh itu, kecuali sedikit saja. Jadi intinya bahwa ruh tidak bisa kita ketahui hakikatnya seperti apa, tetapi kita bisa mengetahuinya dengan gejala-gejalanya, dengan tanda-tandanya tadi itu. Ya, jadi bahwa kalau, sekali lagi, kalau manusia itu hidup, berarti dia bergerak gitu. Nah itu sebagai apa ya, sebagai pembanding saja bahwa kita tidak selalu mengetahui adanya ruh secara hakiki ya, tetapi kita bisa mengetahui gejalanya gitu. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis tadi mengajarkan kepada kita tentang adab dan cara duduk di dalam majelis ilmu. Ya, majelis ilmu adalah majelis yang mulia, yang karena itu kita juga harus menjaga adab ketika berada di dalamnya. Ya, karena itu termasuk ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tadi kita menyebutkan malaikat Jibril berhadapan dengan Rasulullah itu. Beliau menghadapkan secara langsung fisiknya di hadapan Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat tadi hadis itu, orang itu mendekatkan lututnya kepada lutut Rasulullah, menunjukkan sudah akrab gitu. Dan Rasulullah sengaja belum memberitahukan kepada para sahabatnya siapakah dia itu, ya baru diberitahukan setelah orang itu berlalu gitu. Sehingga ini yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Gitu. Berikutnya, ini sekaligus juga untuk memantapkan keimanan kita semua. Ya. Kadang kita itu berislam itu kan tidak didasari pada apa namanya pemahaman ilmu yang benar dan keyakinan. Kan, gitu. Ya. Kita ini menjadi Islam terus terangkan karena keturunan dari orang tua kita. Hanya berhenti pada situ. Padahal selanjutnya kita perlu belajar. Ya, perlu belajar. Ya, bahwa ternyata Islam itu, kalau kita perhatikan tadi itu, kita ya setelah mengakui bersyahadat,

0: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, ada kewajiban-kewajiban lain yang harus kita jalani. Tadi disebutkan kita harus sholat, misalnya kan begitu. Pertanyaannya sekarang, apakah masih ada orang Islam yang tidak sholat? Gitu. Kalau kita mau seandainya melakukan ini, sensus begitu ya, sensus di suatu tempat, tidak usah satu desa, mungkin satu RT saja begitu. Ya. Ada berapa kakak di sana, dan kita pastikan yang kita survei adalah orang Islam semua. Kita meyakini pasti nanti ada saja orang Islam yang tidak sholat begitu. Itu kalau kita lanjutkan pertanyaan berikutnya lagi, di antara yang sudah sholat itu, yang sholatnya genap 5 kali dalam sehari, kira-kira berapa? Di antara yang sudah sholat genap 5 kali itu, apakah semuanya sholat berjamaah di masjid misalnya? Nah itu untuk mengetahui bagaimana kesungguhan seseorang di dalam berislam. Begitu. Nah, padahal itu adalah kewajiban dari agama. Lalu kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berzakat misalnya. Di dalam Al-Quran, perintah untuk berzakat itu selalu bergandengan dengan sholat. Ya. Allah misalnya menyebutkan, wa aqimus sholata wa atus zakata. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Gitu. Jadi selalu digandengkan perintahnya itu. Untuk menunjukkan bahwa selain kita baik dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal, secara individual, dengan sholat, tetapi kita juga harus memperhatikan hubungan baik kita dengan sesama manusia secara horizontal, secara sosial, yaitu dengan berzakat. Dan ternyata zakat itu kan juga tidak kemudian semua orang Islam wajib mengerjakannya. Di sana ada ketentuan nisab dan haul. Jadi zakat itu pengertiannya adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim apabila sudah mencapai nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab adalah batasan minimum harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Misalnya, kalau kita memiliki emas, ya, itu belum dikeluarkan zakatnya kecuali kalau jumlahnya sudah mencapai 85 gram. Ya. 85 gram. Nah, bagaimana kalau seseorang mempunyai emas 750 kilo? Gitu. Itu bagaimana kan begitu? Ya, tentu lebih wajib kan begitu. Ya. Jadi itu disebut nisab. Nanti kalau zakat terkait dengan pertanian juga ada ketentuannya. Ya. Nah, itu batasan minum. Kemudian yang kedua haul. Haul itu adalah batas waktu kapan seseorang muslim wajib mengeluarkan zakat dari hartanya. Kalau zakat emas itu adalah dikeluarkan 1 tahun 1 kali. Dan itu berasal dari emas yang menjadi asetnya, bukan emas sebagai barang dagangan. Ya, jadi misalnya seseorang mempunyai toko emas. Toko emas. Kan banyak emas di situ. Ya. Tapi tidak secara otomatis dia berzakat karena itu sebagai barang dagangan. Ya. Hari ini didatangkan, mungkin besok, minggu depan, bulan depan sudah tidak ada karena sudah dibeli oleh pembeli, kan begitu. Nah, emas yang dikeluarkan zakatnya adalah emas sebagai barang apa namanya? Aset, ya, sebagai barang aset gitu. Nah, itu kalau kita memilikinya selama 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau memiliki misalnya hanya 5 bulan, setelah itu dijual karena untuk suatu kebutuhan, ya, berarti tidak wajib dizakati. Gitu. Ya. Nanti kalau zakat pertanian beda lagi. Zakat pertanian itu dikeluarkannya ketika panen, bukan menunggu satu tahun. Panen, jadi misalnya zakat padi, jagung, atau buah-buahan itu. Dan itu pun juga nanti nisabnya berbeda-beda. Kalau misalnya pengairannya itu dari air hujan, itu zakatnya lebih besar dibanding kalau pengairannya dengan irigasi sendiri. Seperti sekarang ini musim kemarau kan tidak ada hujan, maka untuk mengairi tanaman kita harus upaya irigasi sendiri. Baik itu dengan cara ngebor atau upaya yang lainnya. Gitu. Kalau irigasi zakatnya 5%, ya. Kemudian kalau air hujan 10%. Misalnya. Dan masih banyak lagi ketentuan yang lainnya. Yang intinya bahwa zakat itu juga rukun Islam yang harus dijalani ketika seseorang itu sudah memiliki ketentuan-ketentuan tersebut. Sama wajibnya dengan sholat. Ya, sama wajibnya dengan sholat. Makanya dahulu Abu Bakar As-Siddiq ketika sudah menggantikan Rasulullah sebagai khalifah pertama, ya, menggantikan Rasulullah, dan pada waktu itu ada fenomena bahwa orang-orang tidak mau membayar zakat yang dulunya pada zaman Rasulullah itu membayarnya. Maka kemudian mereka diperangi sampai mau membayar zakat. Ya. Mengapa? Karena orang yang sudah sampai pada kewajiban berzakat tapi tidak mau berzakat, berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Karena zakat rukun Islam, gitu. Nah, orang yang keluar dari agama Islam atau istilah lainnya itu murtad dalam hukum Islam, diperangi. Bahkan boleh dibunuh, gitu. Kalau orang itu keluar dari agama Islam, gitu. Ya, sehingga waktu itu Abu Bakar sangat tegas, ya. Tidak main-main dengan hal itu. Nah, itu contoh. Nah, itu harus kita ilmui. Ya, bukan sekedar kita Islam-Islaman saja, kan begitu. Lalu kemudian begitu pula dengan puasa. Ya, puasa Ramadan itu kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Lalu yang terakhir adalah berhaji kalau mampu. Ya, kalau mampu. Mampu atau istilah dalam agama itu adalah istito'ah. Tapi kalau belum mampu, ya belum wajib. Gitu. Nah, mampu itu sendiri juga ada mampu secara kesehatan, mampu dari sisi bekal, ya, sangunya, kan begitu. Termasuk juga mampu dari segi ilmunya, pemahaman tentang manasik haji seperti apa. Jangan sampai, ya, sehat, sangunya cukup, tapi tentang manasik haji tidak memahami. Sehingga ketika di tanah suci tidak mengerti apa yang harus dikerjakan, gitu. Nah, itu kan eman-eman, ya. Sudah nunggunya lama, tapi tidak mengerti keutamaan-keutamaan amalan-amalan haji itu apa saja. Ya. Ada orang itu yang kemampuan berhajinya bermacam-macam. Ya. Ada orang yang berhaji dengan biaya dinas. Itu disebut haji abidin. Haji atas biaya dinas. Kan begitu. Ya. Ada juga haji wahyu. Haji krono sawai payu, ya kan begitu. Jadi sawai payu untuk proyek ini jalan ring road, ya, kemudian dia mendapatkan uang yang banyak dari situ digunakan untuk pergi haji, misalnya begitu. Ya. Kemudian juga ada haji sokeh. Haji sokeh itu adalah haji disonggo wong akeh, gitu. Karena dibiayai oleh jamaah, misalnya kan begitu. Dulu bahkan ada ini, pada zaman Orde Baru, pemerintahan Pak Harto itu, dulu itu ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar, ya gitu. Jadi macam-macam. Tapi apapun, yang penting istitoah, yang penting mampu dari segi biaya. Dan yang terlebih penting juga dari segi ilmu. Nah, itulah Islam, gitu. Jadi rukun-rukun itu semuanya harus dikerjakan secara benar ketika sudah mempunyai kemampuan untuk itu. Nah, begitu pula berikutnya kita naik level iman, ya. Bahwa iman itu sepenuhnya kita harus mengimani secara ketentuan seperti yang disebutkan oleh Allah, ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, ya. Rasul dan orang-orang yang beriman itu telah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, ya, kemudian kitab-kitabnya, dan hari akhir, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita harus beriman karena Dia adalah Tuhan kita, ya, yang menentukan hidup dan mati kita, memberikan kepada kita rezeki dan seterusnya. Walaupun kita tidak bisa membuktikannya secara fisik. Tapi melalui tanda-tanda, melalui ayat-ayatnya kan kita bisa mengetahui. Begitu pula terhadap malaikat, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada kita sebagai pedoman, ya. Rasul yang membawa kitab tersebut, kita juga harus beriman, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ihsan. Tadi itu ihsan itu sudah pada tahap keyakinan yang tingkat tinggi. Jadi segala amal perbuatan yang kita kerjakan itu kita yakin Allah Maha melihatnya, mendengarnya, mengawasinya, dan nanti Allah yang akan membalasnya. Nah, itu suatu keyakinan spiritual yang kita butuhkan dalam kita beramal. Kalau kita tidak meyakini bahwa Allah melihat kita, orang cenderung untuk berbuat seenaknya. Tapi ketika seseorang itu sudah mempunyai keyakinan bahwa Allah Maha melihatnya, dia akan berpikir ulang ketika melakukan kemaksiatan. Jadi itu tahapan ihsan. Tahapan ihsan. Jadi tidak ini tidak sembarangan hidupnya karena sudah mengetahui. Itu yang akan menjadi semacam kontrol bagi diri seseorang ketika dia sudah memahami hal itu. Itu tingkatannya sudah pada level yang mentok begitu, sehingga dia akan senantiasa mengontrol dirinya ketika melakukan segala sesuatu. Makanya hadis tadi menyebutkan kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jadi kita merasa diperhatikan. Kalau kamu tidak bisa meyakinkan dirimu melihat Allah, kamu yakin bahwa Allah melihat begitu. Jadi mudah-mudahan dari pelajaran hadis ini kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, Islam, iman maupun ihsan kita, sehingga pada akhirnya nanti kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang diridhoi oleh Allah, dan semua kita insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan balasan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kira Mas Wahyu kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ya, kami kembalikan lagi kepada Mas Wahyu. Monggo.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Sayun Ngalim SHG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Luar biasa sekali, Masya Allah sekali kajian yang sudah dibahas tadi ya oleh Bapak Haji Sayun tentang iman, Islam, dan juga ihsan nih pendengar ya. Dan ini dibuka juga untuk pendengar yang ingin bertanya di Mutiara Pagi edisi tanggal 10 Agustus 2026. Ini ternyata dari tadi sudah ada yang bertanya begitu Pak Ustadz, melalui WhatsApp-nya. Baik. Dan juga sepertinya ada namanya Ibu Nurul dari Jenu. Ini menyimak sekali Mutiara Pagi kali ini. Baik, Assalamualaikum baik. RRI dan Pak Haji, bagaimana penerapan ihsan dalam didik anak di zaman sekarang ya? Terkadang sebagai orang tua kita gampang emosi atau hilang kesabaran. Minta tips agar kita bisa tetap merasa diawasi Allah saat mengasuh anak di rumah. Nah, ini untuk POV dari orang tua begitu, Pak Haji Sayun. Monggo silakan.
0: Baik. Terima kasih Mas Bayu dari Bu Nurul di Jenu ya. Jenu, betul. Itu pertanyaan yang sangat bagus karena upaya untuk mengasuh, mendidik, mengedukasi anak-anak kita yang kemudian kita hubungkan dengan ihsan tadi itu. Ya. Betul sekali. Jadi bahwa memang pelajaran ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, ya, sejak dini, bahwa pelajaran tentang nilai kejujuran itu kita tanamkan sejak awal, bahwa apapun yang kita kerjakan itu tidak mungkin lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Bahkan mungkin bisa kita gampangkan secara untuk memberikan gambaran yang mudah. Nah, kamu coba perhatikan kalau kamu di sekolah atau di suatu tempat, di toko, dimanapun itu, ada yang namanya CCTV, ya kan gitu. Nah, CCTV itu kalau sudah dipasang, walaupun kita tidak menyadarinya, apapun yang kita lakukan itu akan terawasi dari situ, gitu. Nah, sekarang yang mengawasi kita itu bukan CCTV, ya, yaitu yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk bersikap jujur. Betul. Ketika melakukan segala sesuatu. Ya. Ya, saya kira tentu juga dengan bahasa anak-anak, ya gitu ya. Menyampaikannya dengan bahasa anak-anak, begitu. Saya kira itu kalau terus disampaikan, ya, maka akan tertanam dalam diri anak itu keyakinan-keyakinan semacam itu. Beda kalau misalnya kita tidak pernah mengajarkannya. Anak juga tidak mempunyai gambaran tentang hal itu. Tapi kalau kita terus menyampaikannya dengan pelan-pelan, sekali lagi dengan bahasa anak, maka kita akan mampu merubah pola pikir mereka. Ya, gambarannya misalnya kita ya tadi itu yang paling sederhana adalah melatih untuk jujur.
2: Jujur.
0: Ya, kita misalnya ketika menyuruh dia untuk membelikan sesuatu, kan begitu ya. Kita orang tua menanya, kamu sadar enggak bahwa kalau seandainya kamu dusta, itu kamu tahu bahwa kamu berdusta. Sadar enggak? Gitu. Ya sadar. Nah, berarti kamu tidak bisa menipu dirimu sendiri. Gitu. Ya, jadi kita kenalkan dengan hal-hal itu seperti itu. Insya Allah kalau anak masih lebih mudah dibanding ketika orang itu sudah dewasa. Karena anak kan masih, istilahnya masih polos ya, belum mempunyai motivasi-motivasi yang lain yang banyak begitu. Kira-kira seperti itu, Mas Bayu.
1: Baik, terima kasih. Semoga pertanyaan dari Ibu Nurul yang ada di Jenu tadi bisa terjawab oleh Bapak Haji Sayun Ngalim begitu ya. Singkat saja Pak Haji Sayun Ngalim, karena sebentar lagi tidak terasa waktu akan memasuki pukul 6
0: waktu
1: Indonesia bagian Barat. Untuk sebagai closing statement begitu ya, imbauan atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya pendengar RRI Tuban yang sekarang mendengarkan siaran kita Mutiara Pagi edisi tanggal 10 Agustus 2026 tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang iman, Islam, dan juga Islam. Ihsan maksud saya. Monggo silakan Pak Haji Sayun Ngalim.
0: Baik, terima kasih Mas Bayu, Bapak Ibu, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah membahas satu tema yang sangat pokok pada kesempatan pagi hari ini, yang menyangkut dengan pokok-pokok kehidupan beragama kita, iman, Islam, dan ihsan ini. Ini sesuatu yang sangat penting, harus kita pahami benar-benar bahwa kita beriman harus dengan benar, kemudian Islam kita jalani dengan sebaik-baiknya. Lalu puncaknya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu satu saja tujuannya, itu untuk mencapai atau meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu secara konsisten atau secara istiqomah kita jalankan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan menjalannya dengan benar dan pada akhirnya Allah akan meridhoi kita semuanya. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih atas segala perhatian para pendengar yang dirahmati Allah, dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sayun Ngalim SHK selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban yang sudah mengisi Mutiara Pagi edisi tanggal 10 Agustus 2026. Setelah ini mendengar, kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Berita Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga apa yang disampaikan atau kajian yang sudah disampaikan oleh Bapak Sayun Ngalim tadi bisa diterapkan dan juga bisa bermanfaat untuk pendengar RRI Tuban sekarang yang sedang mendengarkan siaran kita. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen BPS memetakan kondisi ekonomi Indonesia secara akurat sebagai dasar kebijakan. Ermina Jin melaporkan.
1: Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen Badan Pusat Statistik BPS dalam memetakan kondisi ekonomi Indonesia secara akurat sebagai dasar kebijakan. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, perubahan ekonomi perlu diukur berdasarkan data, bukan asumsi. Menurutnya, sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun dan tahun ini menjadi pelaksanaan kelima sejak 1986. Ia mengibaratkan sensus sebagai pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Amalia menegaskan sensus berbeda dengan survei karena seluruh unit responden harus didata tanpa terkecuali. BPS juga memanfaatkan data administrasi untuk memperkuat pendataan dan melakukan pengecekan silang antar lembaga. Amalia memastikan kerahasiaan data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya data yang dipublikasikan BPS berupa angka statistik untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat. Amalia juga menegaskan sensus ekonomi bukan sensus perpajakan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam memberikan data.
2: Sensus ekonomi 2026 ini adalah penentu arah masa depan ekonomi Indonesia. Menjadi kompas pembangunan ekonomi masa depan. Kalau kita tak terdata, maka kita tak terlihat di dalam peta ekonomi Indonesia. Ya, semakin benar data yang kita kumpulkan, semakin lengkap data yang kita berikan, itu akan menjadi kontribusi untuk memberikan kompas dan peta yang lengkap untuk Indonesia. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan bahwa sensus ekonomi yang sukses akan memberikan peta ekonomi Indonesia yang utuh, yang terkini, dan menyeluruh.
1: Sementara itu di Jawa Timur, capaian pendataan lapangan secara door-to-door telah melampaui 87% pada 8 Agustus 2026. BPS mengerahkan 41.538 personil di Jawa Timur dengan sebaran terbesar berada di wilayah Malang. Khusus Surabaya, BPS mengerahkan 1.980 petugas lapangan untuk mendukung pendataan sensus ekonomi. Data tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat. Ermina melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional dan juga daerah. Oni Arianto melaporkan.
3: Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional dan daerah. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, Dr. Heri Cahyo Bagustiawan Minggu siang mengatakan kebijakan yang baik membutuhkan dukungan data yang berkualitas. Menurutnya data ekonomi yang tidak lengkap berpotensi membuat program pemerintah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Heri Cahyo menilai sensus ekonomi tidak seharusnya dipandang sekedar sebagai kegiatan pendataan masyarakat dan pelaku usaha.
4: Sensus ekonomi di tahun 2026 ini sebetulnya adalah salah satu yang sangat menentukan arah daripada kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Sebab kebijakan yang baik itu kan selalu berawal dari data yang baik. Nah, kalau data yang dimiliki itu tidak lengkap atau kemudian tidak bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya, maka program pemerintah pun juga berpotensi tidak tepat sasaran. Dan inilah yang sering terjadi. Karena itulah kemudian saya memandang bahwa sensus ekonomi itu bukan sekedar kegiatan pendataan seharusnya, tetapi itu adalah sebuah investasi untuk masa depan pembangunan. Maka ketika masyarakat termasuk pelaku usaha, usaha rumahan misalnya, itu kemudian bersedia memberikan data secara jujur dan lengkap, mereka itu sesungguhnya sedang ikut menentukan arah pembangunan di daerahnya sendiri.
3: Data sensus ekonomi juga dapat digunakan sebagai dasar pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan menarik investasi. Heri Cahyo berharap kualitas data ekonomi semakin baik sehingga kebijakan pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
5: RRI.co.id. sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, ribuan massa dari Aliansi Umat Peduli Generasi Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya, meminta pemerintah untuk menindak tegas perilaku LGBT. Faris Yarbo melaporkan.
6: Ribuan massa Aliansi Umat Peduli Generasi menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya. Mereka meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas pelaku LGBT dengan menghukumnya secara pidana. Massa aksi menilai keberadaan perilaku tersebut dapat merusak generasi bangsa. Kegiatan aksi damai ini dengan cara menyuarakan dan membentangkan spanduk penolakan terhadap kaum LGBT. Rizky Nafis, koordinator aksi, mengatakan perilaku LGBT sangat berbahaya dan mengancam generasi saat ini. Menurutnya, hal tersebut menjadi bentuk penyimpangan sosial. Karena itu, pihaknya menuntut pemerintah maupun aparat hukum agar berani menindak tegas pelaku LGBT.
7: Fatwa MUI juga menyatakan bahwa hal ini ditolak. Dan semua agama resmi di Indonesia juga menolak kejadian atau pelaku dari penyimpangan seksual termasuk LGBT seperti ini. Untuk itu kami di sini menyampaikan agar ini bukan sekedar menjadi sesuatu yang hanya normatif, tetapi juga menjadi sesuatu yang penting dan bisa menjadi penyemangat maupun pengingat ya, agar generasi kita bisa selamat dari penyimpangan seksual ini.
6: Aksi ribuan massa tersebut mendapat pengawalan dan penjagaan ketat dari kepolisian dan menjadikan arus lalu lintas ditutup sebagian.
8: Faris Yarbo melaporkan.
0: Grand Final Duta Muda Sidoarjo 2026 menjadi tahap akhir pemilihan duta yang menguji wawasan, komunikasi, karakter, dan kepedulian para finalis terhadap daerah. Yanuar Fahmi melaporkan.
9: Grand Final Duta Muda Sidoarjo 2026 menjadi tahap akhir pemilihan duta yang menguji wawasan, komunikasi, karakter, dan kepedulian para finalis terhadap daerah, khususnya Kabupaten Sidoarjo. Dwi Prasetyo dari Bidang Kepemudaan di Dispora Par Sidoarjo berharap ajang ini melahirkan generasi muda yang aktif, kreatif, dan mampu menjadi representasi positif bagi generasi muda Sidoarjo. Dewan juri menilai finalis berdasarkan wawasan, karakter, kemampuan komunikasi, serta potensi kontribusi bagi daerah dan masyarakat Sidoarjo.
10: Kedepannya anak-anak pemuda ini bisa bergerak sendiri atau perlu dibimbing ke arah yang benar sehingga terciptakanlah pemuda-pemuda yang baik untuk generasi emas yang berikutnya.
11: Ya, salah satunya jadi representasi pemuda promotor rupanya ada di Sidoarjo sehingga para muda Sidoarjo lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya.
9: Salah satu finalis, Nabila Azila, siswi salah satu SMA negeri di Sidoarjo, mengaku mengikuti ajang ini sebagai ruang untuk mengembangkan potensi diri sekaligus berkontribusi dalam kegiatan kepemudaan.
12: Ingin memberikan sebuah informasi kepada para remaja mengenai pelestarian budaya dan juga menginspirasi mereka yang masih belum sadar mengenai tentang pendidikan karakter yang ada di Indonesia.
9: Duta Muda Sidoarjo terpilih nantinya diharapkan mampu mempromosikan potensi daerah dan menginspirasi generasi muda untuk aktif berkarya serta memberikan kontribusi positif bagi daerah Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menggelar sesi parenting pada acara Festival Gerak dan Lagu Jingle Idola Anak yang digelar oleh RRI Surabaya bersama CV Studio Perak. Faiz Putra melaporkan.
13: Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Surabaya menggelar sesi parenting pada acara Festival Gerak dan Lagu Jingle Idola Anak yang digelar oleh RRI Surabaya bersama CV Studio Perak di Ruang Arjuna RRI Surabaya Minggu 9 Agustus 2026. Sebelumnya pada acara tersebut merupakan ajang perlombaan menyanyi dan menari yang digelar sebagai rangkaian acara dalam memperingati Hari Anak Nasional 2026. Namun tidak hanya perlombaan saja yang menjadi fokus acara, tetapi aspek edukasi parenting pada orang tua juga menjadi poin utama pada acara tersebut. Pengurus Komnas PA Surabaya yang juga seorang hipnoterapis anak, Rini Brijani, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan, di tengah gempuran teknologi dan media sosial saat ini, peran orang tua sangat penting untuk memberikan contoh konkret agar aktivitas anak dapat bernilai positif. Tidak hanya peran orang tua, dirinya mendorong para guru untuk menerapkan hal serupa. Menurutnya, dengan adanya ajang seperti ini, mampu meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri seorang anak, sehingga dampak negatif dari sosial media dapat diminimalisir.
14: Untuk tujuan Hari Anak Indonesia dari acara Festival Gerak dan Lagu atau Idola Anak dari RRI Surabaya bertujuan untuk anak-anak harus bisa tampil di depan publik, melatih anak-anak untuk mandiri, melatih anak-anak untuk fokus apa yang dia lakukan. Goal kita menjadikan anak-anak Indonesia itu berani tampil benar dan berani tampil percaya diri.
13: Sementara Ketua Panitia Festival Gerak dan Lagu Jingle Idola Anak, Haris Wibowo, menjelaskan bahwa acara tersebut merupakan wadah kreasi khususnya bagi anak usia taman kanak-kanak untuk berani menampilkan bakatnya di depan umum agar kesenian kreasi anak tidak hilang oleh zaman.
15: Yang pertama adalah memberikan wadah untuk anak-anak berekspresi, berkreasi, berkarya, kemudian punya rasa percaya diri untuk tampil ya di hadapan publik. Terus kemudian tujuannya juga tadi merayakan Hari Anak Nasional.
13: Acara tersebut diikuti sebanyak 26 kelompok. Yang dimana per kelompok berisikan 5-10 peserta. Tidak hanya dari Surabaya saja, peserta yang ikut memeriahkan acara tersebut juga terdapat dari beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pegiat budaya di Kediri meminta Pemkot Kediri mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di Jalan Stasiun menjadi lahan parkir. Ayu Citra melaporkan.
1: Pegiat budaya di Kediri, Imam Mubarok, meminta Pemkot Kediri untuk mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di Jalan Stasiun yang menjadi lahan parkir. Hal itu disebutkan Imam Mubarok yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri DK3 dan Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur yang menilai bahwa langkah Pemkot Kediri tersebut patut dipikirkan kembali dan perlu belajar dari kasus penghancuran cagar budaya di Singapura yang akhirnya mereka sesali sebagai sebuah kesalahan karena ingin mengembangkan kawasan modern. Sementara itu, kondisi rumah tua yang akan dialihfungsikan oleh Pemda ini merupakan ikon sejarah yang menarik banyak sekali wisatawan untuk datang ke kota Kediri.
16: Terkait masalah kontroversi akan dirobohkan atau akan dibangun tempat parkir di Jalan Stasiun dan Jalan Doho yang berdampak pada objek cagar budaya, maka saya atas nama Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur sangat menyesalkan dan mengutuk jika terjadi. Belajarlah pada Singapura yang pernah melakukan sebuah kesalahan penghancuran cagar budaya hanya dengan alasan modernitas.
1: Di sisi lain, Imam Barok juga mengatakan bahwa upaya penyelamatan dan pelestarian cagar budaya adalah kewajiban semua masyarakat dan hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Terpisah, seorang warga yang menghuni rumah cagar budaya di Jalan Stasiun Kota Kediri, Freddy, membenarkan jika rencana perluasan lahan parkir yang akan diwujudkan pada tempat ini memang meniadakan huniannya dan itu tidak ada sosialisasi awal dari pihak pemerintah kepada pihak penghuni rumah. Pihaknya hanya diminta langsung mengosongkan rumah tersebut sampai batas waktu November 2026.
17: Kita cuma disuruh mengosongkan sampai batas November akhir dikosongkan, itu aja. Tapi masalah cagar budaya ini mau dirata tanahkan atau enggak itu belum ada kejelasan, makanya kami ya belum tahu. Terus sampai saat ini juga belum ada surat tindak lanjutnya bagaimana gitu.
1: Warga berharap adanya kejelasan kepada masyarakat, sebab hingga sekarang juga tidak ada surat keterangan apapun dari Pemda setempat, apalagi bagi mereka 16 rumah lama tersebut telah ditinggali sejak zaman kolonial hingga sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga nilai budaya yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Informasinya disampaikan Farin Regi.
18: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Matra Jatim Pangeran Panji Sri Suputro Jowo Uja Cipto Nikro di Pendopo Lokatantra. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Matra Lamongan Heru Widi mengatakan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya keberadaan Matra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya.
19: Jadi berkepribadian di dalam kehidupan atau berkepribadian dalam berbudaya itu adalah merupakan filosofi. Bahasanya kita di dalam berbudaya itu tidak sembarangan, tetapi harus mengedepankan pribadi luhur.
18: Bupati Lamongan Yuridar Effendi mengatakan, keberadaan Matra diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat budaya serta peradaban yang menjadi identitas Kabupaten Lamongan.
19: Terus boleh beradaptasi dengan berbagai media sosial yang semakin baik. Namun demikian, kita harus terus menjaga akar budaya kita tidak hilang dan tercerabut dari akarnya. Untuk itu, Matra ini bertugas untuk terus mensosialisasikan, merawat, menjaga nilai-nilai budaya, peradaban, dan semacamnya. Sehingga Lamongan ini terus menjadi daerah yang berkarakter, yang punya daya saing, dan tentu menjadi daerah yang megilan.
18: Pelantikan Matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Varian Rahim melaporkan.
0: Minat generasi muda Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri masih tergolong tinggi. Farida Usnia melaporkan.
20: Minat generasi muda Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri masih tergolong tinggi, termasuk yang akan berkuliah di Malaysia. Konsultan pendidikan Sun Education, Susan Chong, mengatakan Malaysia menjadi salah satu tujuan yang banyak dipilih pelajar di antara belasan negara asing yang bekerja sama.
21: Malaysia menjadi salah satu top destination sekarang karena lebih dekat sama faktor biaya kuliah dan biaya hidup ya yang lebih terjangkau. Jadi Malaysia untuk di daerah Asia itu memang selalu menjadi negara-negara yang favorit. Nah, negara-negara lain sih sebenarnya kalau di kita bilangnya ada 4 top negara barat gitu ya, atau big 4 countries biasanya itu adalah kayak Australia, Kanada, Amerika, UK. Nah itu yang selalu menjadi kayak magnetnya untuk kuliah luar negeri, kuliah di luar negeri untuk negara-negara barat.
20: Sementara itu, siswa SMA Kristen Cita Hati Surabaya, Christopher Brian Wibowo, mengatakan tertarik untuk menempuh pendidikan tinggi di Malaysia.
22: Di Malaysia soalnya ada banyak komunitas dari negara-negara lain dan IPU ini berbasis internasional. Jadi ini tempat banyak negara berkumpul dan mendapatkan edukasi yang layak. Dan menurut saya IPU ini sangat straightforward dengan modul mereka. Jadi modul mereka sudah dikasih tahu sebelum bersekolah di sana. Jadi anak-anak ini tahu apa yang mereka akan mempelajari di IPU ini. Jadi saya sendiri, saya lumayan tertarik di aktuarial, di bidang aktuarial, ya.
20: Siswa SMA Kristen Cita Hati Surabaya, Christopher Brian Wibowo mengungkapkan kuliah di luar negeri merupakan keinginannya sendiri. Dalam mendapatkan informasi kampus di Malaysia, Christopher Brian Wibowo hanya mengandalkan media sosial dan konsultasi lewat Sun Education. Farida Usnia melaporkan.
0: Menghadapi kemarau panjang 2026, petani di Kediri dihimbau sesuaikan jenis tanaman dengan ketersediaan air. Berikut laporan Ana Kusuma.
23: Puncak kemarau panjang yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada tahun 2026 ini diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi ini menjadi perhatian bagi sektor pertanian, khususnya dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah keterbatasan sumber air. Petani diimbau untuk menyesuaikan jenis tanaman yang dibudidayakan dengan kondisi air dan juga musim yang sedang berlangsung saat ini. Disampaikan oleh Direktur Paskomnas Indonesia, Insinyur Sukam Parwadi, menilai bahwa dampak El Nino dan kemarau panjang perlu diantisipasi dengan penyesuaian pola tanam. Menurutnya, ketersediaan pangan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, mengingat sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air.
24: Pertanian harus menyesuaikan dengan kondisi air. Pertanian selalu berpikir air banyak untuk padi. Tetapi sebetulnya air terbatas pun, pertanian masih bisa jalan sesuai dengan jenis tanaman pangan yang diusahakan. Nah, untuk itu kan mesti kita terdik ya, pintar-pintar membaca situasi setempat, karena ini petunjuknya masih setempat-setempat. Kondisi air di daerah gunung, di daerah medium, daerah bawah berbeda. Itu terutama tentang ketersediaan air untuk pertanian. Di musim kemarau begini, air itu kan gunanya air baku rumah tangga, kemudian juga air untuk pertanian. Pasti nomor satu adalah air baku rumah tangga. Nah, ini yang nanti mungkin perlu juga disikapi bahwa air pertanian harus tidak mengganggu air baku rumah tangga.
23: Selain jenis tanaman, Sukamarwadi juga menekankan pentingnya pendampingan pemerintah kepada petani selama menghadapi kemarau panjang. Pendampingan dinilai dibutuhkan agar petani mampu untuk menentukan langkah yang tepat dalam menjaga produktivitas pertanian, sekaligus juga mempertahankan hasil panen di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu pada musim kemarau saat ini. Anu Kusuma melaporkan.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sebelum menutup warta pagi untuk edisi kali ini, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan feature Perjuangan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026 menjadi dahaga usai selama 22 tahun tidak meraih trofi gelar juara. Kesuksesan ini menjadi penanda kebangkitan Persebaya menghadapi musim mendatang. Selengkapnya disampaikan Agustin Irtiani.
2: Dan inilah juara satu.
0: Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali 6 Agustus 2026 menjadi saksi berakhirnya sebuah penantian panjang. Setelah 22 tahun tanpa gelar bergengsi, Persebaya Surabaya akhirnya kembali mengangkat trofi dengan menjuarai Piala Presiden 2026 usai menaklukkan Persib Bandung lewat drama adu penalti 6-5. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, kemenangan ini bukan sekedar menambah koleksi trofi klub. Gelar tersebut menjadi penanda berakhirnya penantian panjang seluruh keluarga besar Persebaya. Pelatih asal Portugal itu mengaku momen kemenangan melalui adu penalti memiliki arti yang lebih emosional. Ia pernah merasakan kegagalan dalam situasi serupa, sehingga keberhasilan kali ini menjadi kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.
3: And we bring a trophy, the first Piala Presiden for Persebaya, and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have a trophy. So,
0: di balik gemerlap selebrasi juara, tersimpan perjuangan yang tidak mudah. Kiper Persebaya Reza Arya mengungkapkan timnya datang ke final dengan persiapan sangat terbatas. Jadwal padat membuat para pemain bahkan hanya memiliki waktu untuk pemulihan kondisi sehari sebelum pertandingan. Namun keterbatasan itu justru menjadi penyemangat. Seluruh pemain memilih mengesampingkan rasa lelah demi satu tujuan yang sama, yakni membawa pulang trofi untuk Surabaya.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih pada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery. Tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti. Dan saya sangat berterima kasih dan kasih juga buat terutama Boni Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
0: Sementara dalam keterangan resminya, CEO Persebaya Azul Ananda menyebut keberhasilan itu merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, manajemen, hingga staf yang telah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Keberhasilan Persebaya juga tidak lepas dari peran besar Bonek dan Bonita yang terus memberikan dukungan dalam berbagai situasi. Azul menilai kebahagiaan yang dirasakan seluruh keluarga besar Persebaya menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan pada kompetisi yang sesungguhnya. Ia berharap semangat juara tersebut mampu menjadi motivasi untuk terus berkembang dan meraih prestasi berikutnya. Ia meminta tim tidak cepat berpuas diri dan menjadikan Piala Presiden sebagai pijakan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar pada musim kompetisi Super League mendatang. Agustin Irtiani melaporkan.

0: Dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Agus Sinirdiani, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Ya, pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program A3 untuk mendengarkan Warta Berita yang akan mengudara di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.